0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Pagi ini teman Pro 2 yang nampak di apa FYP kamu apa? Yang ada di layar HP kamu tuh. Kamu biasanya kan kalau bangun tidur langsung buka medsos kan, ya kan? Ngaku aja deh, ngaku. Itu nomor 2. Indah mau tanya itu, apa kira-kira yang FYP gitu, yang tiba-tiba ucuk-ucuk muncul aja dan bikin kamu kaget nomor 2. Sharingin ya nomor 2 ya. Boleh. Nih, kalau di Pro 2 yang pertama kali muncul tuh apa tuh? Presiden kita terpukul, ekonomi RI itu tumbuh 35%, tapi kok data kemiskinan malah meningkat. Nah gitu katanya. Itu teman Pro 2.
2: Kontradiksi teman Pro 2.
1: Hah? Apaan? Apa sih? Berisik dia. Jadi kan kemarin kan presiden kita tuh berpidato ya di depan anggota DPR di rapat paripurna gitu. Beliau menyampaikan arah kebijakan ekonomi makro Indonesia gitu. Yang ternyata tumbuh rata-rata 5% per tahun atau sekitar 35% secara akumulatif ya dalam 7 tahun terakhir gitu. Tapi katanya angka masyarakat miskin itu justru meningkat dan kelompok kelas menengah mengalami penyusutan, teman Pro 2. Apa yang terjadi? Kaget ya presiden kita itu. Dipukul di ulu hati katanya, mengaku merasa seperti dipukul di ulu hati setelah menerima dan mempelajari data-data tersebut beberapa minggu usai dilantik menjadi presiden gitu, teman Pro 2. Jadi menurut Presiden Prabowo, kondisi ini menunjukkan ada persoalan mendasar dalam arah pembangunan ekonomi nasional yang perlu dievaluasi secara serius gitu. Dan beliau juga mengajak seluruh elemen bangsa mulai dari DPR, partai politik, akademisi, sampai organisasi masyarakat untuk mengkaji akar persoalan tersebut secara ilmiah dan matematis gitu. Karena beliau menilai pertumbuhan ekonomi itu seharusnya mampu memperluas kesejahteraan masyarakat, bukan memperbesar kelompok rentan dan mempersempit kelas menengah gitu, teman Pro 2. Jadi beliau juga menyebut dan yakin gitu ya, sistem ekonomi yang dijalankan ke pemerintahnya saat ini tuh kemungkinan berada pada trajektori yang tidak tepat gitu. Karena itu beliau menilai perlu ada pembenahan arah kebijakan agar pertumbuhan ekonomi benar-benar berdampak pada kehidupan masyarakat secara lebih merata gitu, teman Pro 2. Ya kan, memang harus di ini kok. Kok yang kaya makin kaya, yang miskin tambah juntrung. Padahal data pertumbuhan ekonominya kita tuh selama 7 tahun terakhir itu naik gitu 5% rata-rata per tahun. Wah wah wah. Mudah-mudahan timnya Pak Prabowo dibantu menteri-menteri dan segala macam itu, ahli juga, akademisi ya, udah mulai masuk kan ke universitas-universitas ya. Mudah-mudahan bisa membuat kita kaya bareng. Seperti kata Pak Menkyu nomor 2. Yuk kaya bareng gitu ya. Mudah-mudahan, amin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

Next teman pro 2. Ada yang FYP-nya gini nih. Mobil makan gizi apa makan apa sih MBG makan bergizi gratis. Tertangkap kamera gitu ya. Ada yang candid gitu ya. Parkir di tempat hiburan malam di Cikarang sih, jauh di sana gitu ya, malam minggu kemarin. Waduh, kacau nih. Nah, mobil MBG ini tuh milik SPPG, platnya B sih, dan mendadak jadi sorotan usai terlihat terparkir di kawasan sebuah kafe gitu di Cikarang ya tempatnya ya. Dan warganetnya itu mempertanyakan alasan kendaraan dinas pengantar makanan sekolah berada di lokasi hiburan malam katanya. Padahal kendaraan operasional ini tuh hanya diperuntukkan untuk distribusi makanan sehat gitu ke sekolah dan posyandu. Kayak mana nih nomor 2? Di luar nulur ini ya, nurul. Aduh, ya ampun, belum ini belum nyari klarifikasinya nih terkait foto itu apa? Apa abis di servis barangkali ya, entahlah. Itu teman pro 2, jangan ditiru ya untuk SPPG yang ada di Sumenep terutama. Pergunakanlah apa namanya aset-aset negara itu dengan baik untuk kemaslahatan umum, jangan dipakai buat yang neko-neko.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2 punya teman yang super asik 1 menit, tiba-tiba dingin, tiba-tiba jutek di menit berikutnya. Kayak di ghostingin tanpa alasan yang jelas gitu ya. Dan ini sering disebut sebagai swing mood atau moodnya naik turun kayak roller coaster. Bikin bingung ya, terus sakit hati juga gak sih? Dan kita itu malah mikir ya, gue salah apa sih? Kok kamu jadi gitu ya? Tapi coba deh lihat dari sisi lainnya. Bisa jadi itu bukan karena kita. Mungkin dia itu sedang berjuang dengan tekanan, kecemasan, atau hal-hal personal yang gak bisa dia ungkapin. Terus yang bisa kita lakuin apa? Jangan langsung tersinggung. Coba tanya dengan santai. Misalnya lagi banyak pikiran ya, atau beri ruang gitu, jangan memaksa. Tapi jaga batasan diri kita juga ya. Kamu gak harus selalu jadi tempat pelampiasan. Karena pertemanan yang sehat itu adalah saling mengerti, bukan

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Oke teman Pro 2, udah jam 8. Artinya kamu sudah harus bisa milih-milih topik yang udah kita sediakan teman Pro 2 ya. Ada topik satu nih, hewan kurban sehat jadi perhatian jelang Idul Adha. Iya dong, kalau nggak sehat ini gimana memenuhi syarat jadi hewan kurban ya kan? Kalau kamu gimana komentarnya teman Pro 2? Terus topik yang kedua, kesadaran soal kurban sehat makin penting sekarang teman Pro 2. Terus yang ketiga ini, pengawasan ketat bikin masyarakat lebih tenang saat beli hewan kurban. Nah, kamu mau pilih yang mana? Mau dibahas yang mana nih teman Pro 2? Yang pertama ya, Indah ulangi lagi ya. Topik pertama, hewan kurban sehat jadi perhatian jelang Idul Adha. Topik yang kedua, kesadaran saat kurban, kesadaran soal kurban sehat makin penting sekarang. Terus yang ketiga, pengawasan ketat bikin masyarakat lebih tenang saat beli hewan kurban. Ya, itu ya, dipele-pele-pele tahun berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: APK, aku pilih kamu.
1: Teman Pro 2, Idul Adha kan sekitar semingguan lagi lah ya. Sekarang tanggal 21, 27 kan? Nah, 6 hari lagi lah ya. Dan Five, cari hewan kurban tuh udah kerasa banget dari awal-awal bulan ini ya. Dari pasar hewan di Sumena, Pamekasan, Bangkalan, transaksi sapi dan kambing mulai naik drastis. Tapi sekarang ternyata masyarakat itu nggak cuma mikir yang penting murah, tapi juga mulai concern sama kesehatan hewannya, teman Pro 2. Di Pamekasan misalnya, pemerintah sana itu memperketat pengawasan hewan kurban lewat pemeriksaan langsung oleh dokter hewan dan para medis di pasar hingga lapak musiman. Bahkan ada layanan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH ya. Ini bisa diakses online, teman Pro 2. Wah. Itu ya. Oke, terus di Sampang, petugas rutin turun ke pasar-pasar seperti Pasar Ketapang dan Ompen untuk memastikan hewan bebas penyakit dan layak kurban. Pemkab Sampang juga menerjunkan sekitar 60 petugas kesehatan hewan untuk pengawasan langsung ya di lapangan gitu. Nah, ini relate banget nih teman Pro 2 sama kita-kita ya. Karena kita tuh makin aware mengenai kesehatan, kebersihan dan keamanan pangan. Jadi beli hewan kurban itu juga nggak bisa asal-asalan ya. Nggak pilih yang estetik aja atau yang badannya gede aja gitu. Tapi dilihat kesehatannya overall gitu secara keseluruhan. Ini di Sampang tuh, menurut petugas kesehatan hewan di sana, ciri hewan sehat itu gampang dikenali. Matanya cerah, bulunya mengkilap, terus aktif, enggak lemas. Kalau lemas puasa kali itu hewan kurbannya. Terus enggak ada cacat fisik gitu ya. Ini teman Pro 2. Nah, kalau di Bangkalan sendiri pengawasan bahkan dilakukan sampai malam hari karena permintaan pemeriksaan kesehatan hewan itu meningkat jelang Idul Adha, teman Pro 2. Jadi gimana nih sekarang, kurban bukan cuma soal ibadah ya, tapi juga soal tanggung jawab kesehatan bersama. Karena hewan yang sehat itu bikin ibadah makin tenang, dagingnya aman dikonsumsi, terus juga masyarakat juga lebih nyaman gitu. Nah, teman Pro 2, kalau nanti cari hewan kurban jangan cuma lihat ukuran atau harga ya, pastikan juga ada tanda pemeriksaan kesehatan ini diutamakan gitu ya. Karena kurban yang baik dimulai dari hewan yang sehat. Biar bisa bermanfaat buat penerimanya.

0: energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: TK. Aku pilih kamu.
1: Dan topik kita yang kedua nih, teman Pro 2, ya kan, kesadaran soal kurban sehat, ya, hewan kurban sehat itu makin penting sekarang, ya, teman Pro 2. Sekarang beli hewan kurban tuh udah kayak beli gadget, orang makin teliti, ya, sebelum deal. Kalau dulu mungkin yang penting sapi gede, murah, nah, kambingnya juga gede, gemuk gitu. Nah, sekarang masyarakat, terutama masyarakat Madura ya, mulai sadar pentingnya hewan kurban yang sehat. Kenapa? Karena beberapa tahun terakhir isu penyakit hewan seperti PMK, ya, penyakit mulut dan kuku, nah, itu bikin masyarakat lebih berhati-hati. Bahkan di awal tahun 2026, Jawa Timur sempat mencatat peningkatan kasus penyakit mulut dan kulit di hewan ini di beberapa daerah, sehingga pengawasan ternak makin diperketat. Diperketat ya. Terus di Sampang, PMK sana tuh aktif melakukan pemeriksaan langsung ke rumah-rumah peternak dengan sistem jemput bola ya. Jadi petugas nggak cuma nunggu laporan, tapi benar-benar turun ke lapangan buat cek kondisi sapi, terutama punyanya warga gitu. Dan hal yang sama juga dilakukan di Pamekasan, di Bangkalan. Pemeriksaan itu dilakukan di pasar hewan, lapak musiman, rumah potong, sampai di tempat-tempat penyembelihan. Nah, ini menunjukkan kalau kesadaran masyarakat mengenai hewan sehat ini juga makin meningkat gitu ya. Dan ini langkah positif banget, teman berdua, karena sekarang orang mulai paham kalau ibadah juga harus memperhatikan aspek kesehatan dan keamanan pangan. Nah, itu teman berdua, dan kita juga punya peran besar di sini ya. Kamu kan sekarang gampang akses informasi dari medsos-medsos itu, sampai apa namanya, akses berita digital juga. Nah, jadi edukasi soal ciri hewan sehat itu makin cepat nyebar gitu. Bahkan sekarang banyak pembeli yang nanya dulu soal vaksin hewannya gitu, surat kesehatan, sampai asal ternak sebelum membeli. Itu tandanya masyarakat makin kritis dan gak gampang asal percaya. Karena di akhirnya kurban, hewan kurban sehat itu bukan cuma soal formalitas, tapi bentuk kepedulian terhadap keluarga, terhadap penerima daging kurban, dan juga kesehatan masyarakat secara luas gitu, teman Pro 2. Dan keren banget ya kalau budaya cek kesehatan dulu sebelum beli. Nah, ini terus jadi kebiasaan masyarakat Madura, harapannya begitu, teman Pro 2. Karena kan pemerintah lokal kita semua di apa, kabupaten yang 4 ini udah mulai aktif banget tuh. Jadi ya, kita juga sebagai warga harus lebih teredukasi ya. Oke.

0: 52 buat kita anak muda, nongkrong itu kayak oksigen sosial. Oksigen segala. Tapi pernah nggak pulang malam cuma karena asik nongkrong, lalu tugas kamu numpuk dan tidurnya cuma sebentar? Lele, dilihat dari kacamata humanisme, nongkrong itu kodrat kita sebagai makhluk sosial ya. Di warung kopi atau kafe kita tuh memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti misalnya sharing ya, berbagi cerita, terus dapat support, terus lepas dari tekanan gitu. Dan ini bagus untuk kesehatan mental, tapi dampak negatif muncul saat kita lupa waktu. Nongkrong yang awalnya untuk istirahat malah bikin kita kabur dari tanggung jawab. Ya, kita jadi sering mengabaikan pekerjaan, belajar, atau bahkan waktu tidur yang cukup. Akibatnya apa? Bukan cuma produktivitas yang turun, tapi juga bisa menambah stres karena tugas yang tertunda. Jadi, yuk kita lebih sadar, nongkrong tetaplah penting untuk jaga kesehatan mental dan hubungan pertemanan ya. Tapi atur batas waktunya. Jangan sampai waktu berharga untuk berkembang justru habis tanpa kita sadari. Seimbangkan ya antara nongkrong dan waktu-waktu lainnya. Touch Grass. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital. Ciao.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: TWK. Aku pilih kamu.
1: Oke, teman pro 2. Salah satu hal yang bikin masyarakat sekarang itu lebih nyaman beli hewan kurban adalah karena pengawasannya yang semakin ketat ya. Di Madura, khususnya Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan, pemerintah daerahnya itu mulai serius memastikan hewan kurban yang beredar itu benar-benar sehat dan aman ya. Di Sampang misalnya, puluhan petugas diterjunkan langsung ke pasar hewan dan kandang peternak untuk melakukan pemeriksaan fisik ternak gitu. Terus di Pamekasan, pengawasan dilakukan mulai dari pasar hewan sampai rumah potong. Bahkan pemerintah menyediakan layanan online untuk surat kesehatan hewan agar prosesnya lebih cepat dan transparan. Kalau di Bangkalan sendiri, Tema Pro 2, petugas kesehatan hewan sampai menambah jam kerja sampai malam hari demi mengantisipasi lonjakan pemeriksaan jelang Idul Adha ya. Ini penting banget, Tema Pro 2, apalagi sekarang lalu lintas hewan dari Madura keluar daerah itu cukup tinggi. Bahkan jalur Suramadu tuh sudah tidak memiliki checkpoint pemeriksaan tetap, sehingga kesadaran dan pengawasan daerah jadi makin penting gitu ya. Nah, pengawasan seperti ini tuh bikin masyarakat jadi lebih trust, karena pembeli merasa ada jaminan bahwa hewan yang mereka beli tuh sudah diperiksa oleh tenaga kesehatan. Dan rasa aman itu penting banget ya, teman pro 2. Kalau orang sekarang tuh lebih suka transaksi yang jelas, terus transparan, apalagi punya validasi resmi gitu ya. Sama kayak beli online lah. Kalau ada review dan centang aman, pasti lebih yakin untuk check out gitu. Makanya sekarang banyak masyarakat yang mulai mencari hewan kurban yang sudah ada label pemeriksaan kesehatan atau surat resmi dari dinas terkait. Karena kurban itu bukan sekedar tradisi tahunan, tapi juga mengenai rasa aman, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kesehatan bersama. Jadi makin ketat pengawasannya, makin tenang juga masyarakat menjalankan ibadah kurban gitu, terutama di tahun ini. Iya. Gimana, kalian udah dapat nggak hewan kurbannya, atau tahun ini lagi off gitu, lagi free dari apa sembeli hewan kurban 52, mungkin karena suatu hal gitu ya. Nggak apa-apa, nanti tahun depan direncanakan lagi ya, nyimpan mulai dari sekarang biar nanti nggak kelabakan deket-deket sama apa lebaran kurbannya gitu. Oke, teman pro 2, sudah 3 topik yang Indah udah ulas. Dan jam 9 waktunya apa nih? Jam 9. Pantengin terus ya pro 2 RRI Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Nah ini Tuan Pro 2 ya, pay letter yang akan kita omongin. Solusi praktis atau jebakan finansial. Harusnya Indah ini ya, apa narasumbernya teman Indah ya, pay letter bantu atau bikin moncos gitu. Sekarang apa-apa makin gampang ya Tuan Pro 2, kamu mau beli apa aja bisa gitu ya kan, klik aja langsung terus nanti muncul opsi pembayaran. Nah di situ bisa apa namanya daftar gitu, dan daftar pay letter. aduh nggak disaranin sih kalau all Indah pribadi ya, mau beli skincare, outfit, apalagi tiket semua, tiket hotel, pesawat, konser, bahkan kopi susu mungkin. Nah ini bisa tinggal klik terus nanti kalau udah muncul opsi bayar nanti atau pay letter gitu ya. Nah ini biasanya yang jadi apa, bikin ketagihan nih ya nggak. Nah pay letter sekarang udah jadi lifestyle anak muda teman Pro 2, tapi pertanyaannya ya pertinyiinnya, pay letter ini solusi praktis atau adalah jebakan finansial ya. Nah kalau dari data OJK, Otoritas Jasa Keuangan 82, ini menunjukkan pengguna pay letter itu didominasi usia muda, terutama rentang 19 sampai 34 tahun. Waduh, karena buat banyak Gen Z pay letter itu terasa ringan di awal. Padahal kalau nggak dikontrol, tagihannya bisa numpuk diam-diam. Apalagi kalau kamu ketagihan, tamatlah riwayat kita. Ya kan fenomena ini relate banget sama kondisi sekarang teman Pro 2. Banyak anak muda pengen tetap update tren, ikut FOMO, healing tipis-tipis ya kan, padahal kondisi dompetnya enggak stabil. Ya kan? Yang bahaya kadang mindsetnya itu berubah jadi kalau bisa dicicil kenapa harus mikir? Hah, itu dia. Padahal pay letter itu tetap utang teman Pro 2, dan utang yang enggak sehat ya, apalagi utangnya hanya untuk konsumsi yang kayak gitu tuh, yang bisa kita apa, yang enggak kita butuhkan gitu, hanya diinginkan gitu. Nah, utang yang enggak sehat dan bisa bikin stres finansial ini bisa mengganggu mental kita. Jadi ada survei nih dari Kata Data Insight Center, sebagian anak muda menggunakan pay letter bukan untuk kebutuhan penting, tapi untuk gaya-gayaan, untuk hiburan. Nah, bukan berarti pay letter selalu buruk ya. Kalau dipakai buat kebutuhan produktif dan dibayar tepat waktu masih aman lah ya. Misalnya beli apa alat-alat untuk kebutuhan kerja, kebutuhan kuliah, atau darurat lah, darurat need gitu ya. Yang penting itu sadar sama limit kemampuan kita. Kalau pemasukan belum stabil, jangan sampai gaya hidup lebih tinggi daripada isi rekening. Karena financial freedom itu bukan soal kelihatan mampu beli apapun, tapi soal bisa tidur tenang tanpa diteror notif tagihan. Ya, teman Pro 2, sebelum klik bayar nanti, coba tanya ke diri sendiri, ini kebutuhan atau cuma lapar mata?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

94,6 Pro 2 RRI, Sumedang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2. Pay later itu gimana ya? Kalau pinjol-pinjol gimana? Nah, sekarang minjem uang itu ternyata enggak harus datang ke bank itu, teman Pro 2 ya. Tinggal install aplikasi, upload KTP, terus enggak hitungan jam uangnya cair. Waduh, praktis ya teman Pro 2. Iya, tapi juga sangat beresiko kalau nggak hati-hati teman Pro 2 ya. Pinjol makin baik dipakai anak muda karena prosesnya cepat dan gampang. Tapi masalahnya nggak semua pinjol itu legal ya kan. Menurut Satgas Pasti OJK, ribuan pinjol ilegal itu sudah ditutup karena merugikan masyarakat. Nah, mulai dari bunga nggak masuk akal, ancaman penagihan, sampai penyalahgunaan data pribadi. Dan yang bikin miris, banyak korban pinjol justru usia produktif dan pelajar muda yang awalnya cuma minjemnya dikit gitu ya. Nah, itu teman Pro 2. Awalnya sih ya kayak gitu-gitu, top up buat kebutuhan beli HP atau beli pulsa, ya kan? Pokoknya nutup, atau nutup tagihan lain. Nah, tapi akhirnya gali lubang, tutup lubang. Ini yang harus jadi awareness bersama. Karena pinjol ilegal itu sering memanfaatkan kepanikan dan kebutuhan mendesak anak muda. Makanya sekarang tuh penting banget buat cek legalitas aplikasi ke situs resmi OJK sebelum meminjam uang gitu, teman Pro 2. Kok gini ya? Tapi yang jelas teman Pro 2, kalau ada aplikasi yang nawarin pinjaman super gampang tanpa aturan jelas, jangan langsung percaya. Kadang yang tidak cepat bantu itu justru ini adalah biangnya masalah ya. Oke. Terus apa lagi ya? Kita ngobrolin apa lagi nih? Oh, kita akan ngobrolin generasi melek finansial yang aman kayak apa, Tamrodua, nanti ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Ya, oke, okay. Nomor 2. Di tengah maraknya pay letter ya, satu skill yang wajib dimiliki kita-kita nih sekarang biar tidak gila adalah financial literacy atau literasi keuangan. Ya, karena jujur aja ya teman peluru, banyak orang diajarin matematika di sekolah tapi nggak diajarin cara ngatur duit. Menurut survei OJK, Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia itu memang meningkat ya, tapi masih banyak juga yang muda-muda yang belum memahami resiko utang digital dan pengelolaan finansial sehat gitu. Ya. Jadi kalau kamu sekarang pengen jadi keren, bukan hanya soal flexing yang paling mahal, tapi juga bisa mengatur duit kamu secara bijak. Ya, mulai dari yang sederhana, punya dana darurat, terus kalau mau check out barang itu mikir 7 kali atau gimana ya? Iya, mikir 7 kali. Terus ditunda dulu sampai misalnya bulan depan. Kalau misalnya kamu masih bisa menunda, berarti kamu itu sebenarnya enggak butuh sama barang itu. Jadi enggak impulsif kalau belanja-belanja online terutama ya, teman pro 2. Terus belajar nabung. Gitu. Terus berani bilang enggak kalau kamu belum mampu, apalagi belum mampu beli barang itu, duit kamu tuh belum 2 kali lipat budget untuk beli barang itu, gitu teman-teman dua. Itu tuh ilmunya Michael Jordan kalau enggak salah. Jadi kalau kamu enggak punya, mau beli HP nih, HP-nya harganya 5 juta. Kalau kamu belum punya duit 10 juta ya, enggak usah deh beli HP itu, gitu. Ya kan? Beli ya, beli ini aja, membeli aja. Kalau nggak punya duit segitu gitu ya. Memang medsos juga yang bikin kita tuh jadi acak adut hidupnya ya teman-teman berdua, kayaknya wah orang-orang itu kok keren-keren banget sih, barangnya mahal, liburan ya kan, gadgetnya baru, nongkrongnya di tempat yang fancy gitu, akhirnya kita merasa harus punya juga yang kayak itu kayak gitu, padahal yang tampil di internet tuh belum tentu kondisi aslinya teman-teman berdua. Gitu ya, harus sadar kalau kesehatan finansial itu bagian dari self care juga, terus bisa menyebabkan stres karena utang, tagihan bisa berdampak juga ke kesehatan mental, hubungan sosial, bahkan ke masa depan kamu teman berdua. Makanya penting banget buat mulai belajar budgeting, investasi yang aman, bedain mana yang butuh sama yang gengsian, maksudnya hal-hal yang bikin gengsi kita meningkat gitu teman bro. Dan ingat ya teman bro, dua, uang memang bukan segalanya, tapi kalau finansial kita berantakan, banyak hal yang bisa ikut berantakan juga gitu. Indah pamit undur diri, jadi ya udah, ciao.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: buat kita anak muda, nongkrong itu kayak oksigen sosial. Oksigen segala. Tapi pernah nggak pulang malam cuma karena asik nongkrong, lalu tugas kamu numpuk dan tidurnya cuma sebentar? Lele, dilihat dari kacamata humanisme, nongkrong itu kodrat kita sebagai makhluk sosial ya. Di warung kopi atau kafe kita tuh memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti misalnya sharing ya, berbagi cerita, terus dapat support, terus lepas dari tekanan gitu. Dan ini bagus untuk kesehatan mental, tapi dampak negatif muncul saat kita lupa waktu. Nongkrong yang awalnya untuk istirahat malah bikin kita kabur dari tanggung jawab. Ya, kita jadi sering mengabaikan pekerjaan, belajar, atau bahkan waktu tidur yang cukup. Akibatnya apa? Bukan cuma produktivitas yang turun, tapi juga bisa menambah stres karena tugas yang tertunda. Jadi, yuk kita lebih sadar, nongkrong tetaplah penting untuk jaga kesehatan mental dan hubungan pertemanan ya. Tapi atur batas waktunya. Jangan sampai waktu berharga untuk berkembang justru habis tanpa kita sadari. Seimbangkan ya antara nongkrong dan waktu-waktu lainnya. Touch Grass. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital. Ciao.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, selamat siang teman Produa, dan di santai siang kali ini ditemani dengan Ria pastinya ya. Dan di santai siang untuk mengawali jumpa kita hari ini, kita awali dulu dengan info Produa. Nah, di info Produa yang pertama ini kita ke Sampang dulu setelah melakukan penjajakan kerjasama dengan memaparkan program kerja masing-masing satu minggu yang lalu. Hari ini ya, tepatnya bukan hari ini ya teman Produa, tepatnya di hari Rabu kemarin, Forum Relawan Penanggulangan Bencana FRPB Kabupaten Pamekasan teken perjanjian kerjasama dengan Politeknik Negeri Madura, yakni Poltera di Sampang, di ruang rapat Poltera tepatnya hari Rabu kemarin. Dan perjanjian kerjasama yang salah satunya untuk menyiapkan perguruan tinggi aman bencana ditandatangani oleh Direktur Poltera Laili Ulfiah dan juga Ketua FRPB Pamekasan yakni Budi Cahyono. Dan sebelum penandatangan diawali dengan sambutannya yang masing-masing pihak dari masing-masing pihak ya teman Produa. Dan informasi kedua, kita ke Sumenep, ada persoalan infrastruktur di wilayah Kepulauan kembali menjadi sorotan nih. Dan forum mahasiswa Kangean Formaka yang menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pemkab Sumenep tepatnya di hari Rabu kemarin, dan untuk menuntut perhatian pemerintah terhadap kondisi jalan rusak di Kecamatan Kangean. Demonstrasi juga sempat memanas ketika peserta aksi meminta bertemu langsung dengan Bapak Bupati Sumenep. Namun situasi kembali kondusif setelah dilakukan mediasi oleh aparat keamanan. Dan melalui aksi tersebut, Formaka sendiri ini berharap pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan dapat menjadi prioritas pemerintah daerah demi menunjang aktivitas dan juga kesejahteraan masyarakat di sana. Dan di informasi ketiga, kita ke dunia olahraga. Ada kekalahan di laga melawan PSIM Yogyakarta lalu diakibatkan permainan Madura United terutama di babak pertama kurang maksimal ya teman Produa. Dan hal tersebut membuat Madura United ini mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM yang membuat asa untuk bertahan di Super Language musim ini tertunda. Nah, dari daftar susunan pemain, Madura United mencadangkan Lulinha meskipun dibawa untuk menjalani laga pekan ke-33 tersebut. Namun, hingga pertandingan berakhir, kapten Madura United tersebut tetap tidak diturunkan. Dan di informasi ketiga ini menutup info Pro 2 di Santai Siang ini. Dan nantikan updatean informasi selanjutnya nanti tepat di pukul 3. Dan kita next ke program Santai Siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudua Sumeneb, teman terbaik kamu.

94,6 RRI Prado FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai hai hai teman Prado, balik lagi di Santai Siang dan balik lagi sama Ria ya teman Prado. Aduh, udah lama gak denger suaranya Ria, baru 2 hari kok. Well teman Prado, Ria kali ini nemenin kamu-kamu semua di Santai Siang ini. Dan waktunya kita sesi request karena Ria sudah share ya di semua media sosialnya kita. Jadi buat kamu-kamu yang mau request bisa banget di jam 10 ini sampai di jam 11 nanti ya teman Prado. Tapi nanti di jam 11 kita ke pop mancanya. Jadi kamu kalau mau request di jam 11 request lagu manca ya teman Prado. Well di jam 11 ini juga sudah ada yang masuk di requestan kita. Ini sebenarnya udah masuk tadi jam 9-an ya teman Prado. Halo apa kabarnya Kak Zulia di Jakarta? Semoga kabarnya baik-baik aja di sana ya, sehat-sehat ya dan lancar semua segala urusannya. Nah ini dia juga yang ngucapin pagi Kak di Pro 2 Hitlist. Pagi juga izin request remuk dari Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Oke salam kembali buat kakaknya Kak Zulianya di Jakarta dan juga The Anggis di seluruh Indonesia. Katanya tetap semangat dan juga tetap tersenyum. Pastinya dong. Oke deh teman Pro 2 gak pakai lama deh ya. Kita puterin lagu dari requestan by Kak Zulia nih teman Pro 2 dari Anggi Carvalho yang lagunya remuk. Oke. Okay. Gak pakai lama. Gak pakai lama guys. Ayo diputerin nih. Nah.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

namanya aku dari MPD di tempat produksi yang baru aja Ria puterin ya buat kamu-kamu semua. Ya, sempurnanya aku, kita-kita semua sempurna, guys. Oke deh, balik lagi di produksi hitlist dong ya. Kali ini ada siapa nih? Dari siapa ya? Enggak nyebutin namanya nih dia, guys. Enggak nyebutin namanya, cuma dia request dah. Halo Kak, izin request Sabrina Leonor. Hahaha, terima kasih sama-sama. Dan ini juga ada juga yang request masih dengan lagunya Sabrina Leonor ya. Pagi Kak, izin request lagu Hahaha Sabrina Leonor. Makasih Kak, sama-sama. Wow, ini kayaknya banyak banget ya yang request lagunya Sabrina Leonor. Oke deh, gak pakai lama ya. Kita langsung aja puterin lagunya dari Sabrina Leonor. Hahaha.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

ini siapa nih yang lagi galau karena hubungan terasa nggak bisa dipersatukan ya. Nah pas banget nih buat kamu-kamu semua karena Ria baru aja puterin lagu terbarunya dari Veteran Putra Onsu yang lagi rame-rame dibahas yaitu lagu Tak Searah. Nah, setelah sukses lewat lagunya yang kemarin judulnya Pecundang ya, tepatnya di akhir tahun 2025, Veteran ngusung tema dengan nuansa yang lebih mellow lagi dan emosional lagi nih. Lagu yang udah dirilis tepatnya di tanggal 24 April kemarin ini ngebawa tema tentang cinta yang sebenarnya tulus tapi harus terhalang oleh sebuah perbedaan. Nah, dan yang bikin banyak orang relate ya, perbedaan dalam lagu ini bisa dimaknai luas banget, bisa soal keyakinan, prinsip hidup, sampai jalan masa depan yang ternyata nggak berjalan searah yang sama ya teman Pro 2. Makanya judulnya Tak Searah. Di lagunya tuh barusan aja kita dengerin bareng-bareng ya, lagunya kelihatan galau banget, melu banget nih, terasa dari awal lagu sampai akhir lagu ya kan. Nah, kalau dari awal lagunya, vibes baladnya langsung kerasa hangat, sendu, tapi tetap nyaman buat kita dengerin bareng-bareng. Vokal khasnya Veteran juga bikin liriknya ini makin ngena lagi ya teman Pro 2. Apalagi buat kamu-kamu yang lagi ada di hubungan penuh ujian tapi masih sama-sama berharap bisa bertahan. Nah, menariknya lagi lagunya Veteran ini gak cuma soal sedih karena cinta yang terhalang, tapi juga ngajarin kalau cinta yang tulus tetap punya arti ya, meskipun akhirnya gak bisa bersama sih. Kadang cinta itu bukan soal memiliki, tapi soal mendoakan yang terbaik satu sama lain. Jadi kalau kamu lagi butuh lagu buat nemenin malam, atau gak overthinking kamu, atau sekedar menikmati suasana sendu di siang hari ini, aduh, kayaknya lagunya Tak Searah itu tadi udah cocok banget ya buat nemenin kamu-kamu semua nih teman Pro 2. Oke, lagunya Veteran Tak Searah udah. Nah, sekarang Ria mau puterin lagunya dari Fajar Nur nih teman Pro 2. Ini ngajarin kita buat sembuh dari luka ya. Ya, dengan judulnya lagunya Sembuh Tanpaku. Yuk kita dengerin bareng-bareng.

94,6 RRI Prado FM Sumenep ya. Dan ini requestan dari Kak Afif Mukminin ya, yang di Perum Satelit. Kak Dina, music director, tambahin lagunya sekalian, request di playlist dong Bruno Mars yang judulnya Cha Cha Cha. Nah, ini udah kita masukin ke playlist kita dan juga udah kita puterin ya, Kak Afif.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2 masih di Pro2 Hit List ya, dan kamu-kamu semua bisa banget masih request di Pop Mancanya ya kali ini. Nah, ini kayaknya ada kabar super nostalgic di teman Pro2 sekaligus bikin merinding buat para echelon di seluruh dunia nih. Band alternatif rock legendaris 30 Second to Mars baru aja kasih kejutan, bukan baru aja sih ya, udah lama banget ya dia ya. Kabar kejutannya spesial nih dalam rangka 20 tahun album ikonik mereka A Beautiful Lie. Nah, Jared Leto dan juga Shannon Leto resmi ngerilis lagu rahasia berjudul Good's Eye yang ternyata berasal dari arsip rekaman di tahun 2005 ya. Jadi ini tuh literally lagu lama yang baru lahir buat para fansnya. Nah, sebelum resmi diumumin, 30 Second to Mars ini sempat bikin internet rame lewat video misterius di Instagram, tepatnya di tanggal 13 Januari lalu. Visualnya dibuat ala kamera jadul awal 2000-an, terus muncul tulisan glitchy recover Good's Eye. Dan nah, dari situ sih ya, para fansnya langsung teori sana sini dan berharap bakal ada unreleased track dari era A Beautiful Lie. Dan ternyata boom, beneran kejadian dong ya. Yang bikin spesial, Good Eyes ini membawa vibes khas emo alternatif rock yang judulnya ini yang dulu ini bikin 30 Second to Mars meledak di seluruh dunia. Dan lagu ini juga kayak mesin waktu buat para pendengar lama yang tumbuh bareng lagu-lagu mereka. Banyak para fansnya bahkan bilang hype ini juga menyambut lagu ini terasa sama besarnya kayak waktu band ini ngerilis Walk on Water di tahun 2017 lalu. Wow, lama juga ya. Gak heran sih, karena album A Beautiful Lie sendiri pernah membawa mereka menang banyak penghargaan, mulai dari MTV, FMA, sampai Guinness World Record nih teman Pro2. Oke deh, kita gak pakai lama ya, kita langsung aja dengerin bareng-bareng lagunya mereka, Good Eyes.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh.

0: Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudu Sumenep, teman terbaik kamu.

pukul 11:24. Dan untuk para pendengar semua, selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Oh boy.

0: Ilahi, saya fakir, sedangkan Engkau maha kaya. Saya lemah, sedangkan Engkau maha perkasa. Saya bodoh, sedangkan Engkau maha bijaksana. Saya bingung, sedangkan Engkau maha tahu segala-galanya. Kita tunjukkan semua kelemahan kita, curhatnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Dan Allah senang banget dengar curhat hambanya. Allah itu gak pernah lelah mendengar curhat, doa, dan semua isi hati hamba-hambanya ketika mereka berbicara kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, Allah gak pernah bosan. Makanya Allah As-Sami', yang maha mendengar. Makin panjang curhat kita, Allah makin sayang sama kita. Beda kan sama orang, makin panjang curhat kita, makin ditandain besok-besok kalau kita telepon gak akan diangkat lagi. Pura-pura sibuk lah, terus kalau kita WA, japri gitu gak dibaca-baca, pura-pura tadi tinggalan handphonenya apa segala macam. Karena gitu kita mau curhat, bukannya Allah mendengar doang, malah Allah mendatangi kita. Wa idza salaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita enggak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasnya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min dihajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia tuh. Allah manggil-manggil kita, kita tidur. Ilfil enggak Allah? Besok datang lagi, hal min dihajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil enggak? Besok datang lagi. Dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Enggak pernah Allah ilfil sama kita.
1: Hewan terbesar di bumi, kok bisa? Ya, paus biru Antartika adalah hewan terbesar yang pernah ada di bumi. Bahkan lebih besar dari dinosaurus terbesar sekalipun. Tapi sayang sekali, paus biru Antartika termasuk hewan yang terancam punah.
2: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

Ya Allah, ya Rasul, ya awal, ya akhir. Engkau maha penunjuk jalan yang benar. Pencipta awal begitu juga akhir semesta. Ya Allah, ya Bafu, ya Sazi, ya Muhaimin. Engkau yang maha melihat, maha mendengar, dan maha pelindung. Engkau untuk mencintai mata ini. Untuk disikap, sesungguhnya setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Ya Allah, ya Bafu, yang maha pengampun. Ampunilah dosa atas segala kejahatan.

0: dan kasih sayang. Ya Allah, Sang Pemilik Kekuatan,
1: berikan kekuatan kepada kami atas segala kelemahan yang kami miliki.
2: This is Rudo Hits List.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

Heart to Heart ya teman Pro 2, girl group Rocky yang lagi naik daun banget. Akhirnya mereka ini comeback lagi di Februari bulan lalu kemarin ya teman Pro 2, lewat lagunya mereka yang terbaru yang berjudul Rude yang udah Ria puterin ini yang kita lagi dengerin bareng-bareng. Konsepnya kali ini beda banget ya. Kalau biasanya si Heart to Heart ini identik sama image cute dan youthful, di lagunya mereka yang kali ini nih mereka tampil lebih bold, lebih percaya diri pastinya ya teman Pro 2. Bahkan ada sentuhan boyish ya yang bikin para fansnya langsung shock sekaligus jatuh cinta. Tapi tenang ya, makna dari lagunya mereka sendiri ini bukan berarti kasar. Justru lagu ini ngomongin soal keberanian jadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura demi memenuhi suatu ekspektasi dari orang lain. Jadi semacam anthem buat anak-anak muda zaman sekarang yang capek selalu dituntut harus sempurna, ya kan? Nah, pesan yang dibawa juga relate banget terutama buat para perempuan muda nih, buat kita-kita guys ya, para ciwi-ciwi. Mereka nih ngajak para pendengarnya buat enggak takut dianggap berbeda selama tetap jujur sama diri kamu sendiri. Dan itu powerful banget pastinya ya. Dan menariknya lagi, lagu ini dirilis tepat sebelum Heart to Heart ini gelar fan meeting di beberapa negara termasuk Indonesia ya kemarin lewat acara Heart to Heart House in Jakarta di Tennis Indoor Senayan pastinya. Walaupun masih rocky ya, chemistry mereka ini sama fans atau hachu mereka tuh terasa deket banget, mulai dari segmen curhat bareng pribadi, game lucu, sampai egionya yang bikin para fansnya meleleh total. Bahkan ada momen chairman mereka ini bercanda soal aturan game sambil bilang, aku juga gak ngerti. Yang langsung bikin ini semua satu venue ketawa ya guys. Dan puncaknya pas mereka bawain Root Live nih teman Pro 2 secara langsung, suara fans Indonesia benar-benar pecah banget enggak tuh. Wah, saking kerasnya sing along dari Hachu, suara member di panggung sampai nyaris kalah sama teriakan para penontonnya. Nah, para member bahkan sampai minta bagiin interclude mereka diulang buat dinikmatin bareng-bareng para fans sekali lagi. Dan comeback ini jadi bukti ya kalau Heart to Heart ini bukan cuma punya visual dan konsep yang menarik, tapi juga koneksi emosional yang kuat banget sama para pendengarnya, ya kan?

0: Ini Motif, Muda Kreatif.
1: Ya, 94,6 RRI Prodo FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat siang teman Prodo. Kalian lagi dengerin Ria ya, masih dengerin Ria di Satai Siang ini. Udah masuk siang nih ya. Semoga kalian-kalian udah makan ya guys. Jangan sampai dengerin siaran tapi perut kosong, nanti malah galfok ya, gagal fokus kalian. Nah, di siang ini, di siang hari kita di Teman Pro 2, kita balik lagi di program kesayangan kita dong pastinya, di Muda Kreatif, program yang selalu ngangkat kisah-kisah inspiratif anak muda yang berani beda, berani bergerak, dan berani sukses dengan caranya sendiri ya guys. Dan hari ini topiknya tuh keren banget ya. Kita bakalan ngobrolin soal petani milenial naik kelas lewat bisnis alpukat. Siapa bilang jadi petani itu gak keren? Keren banget ya guys. Siapa bilang petani itu kuno? Enggak, karena kalau gak ada petani kita gak bisa makan guys. Karena hari ini kita bakal buktiin bareng-bareng kalau jadi petani itu, petani muda itu justru bisa jadi ladang cuan yang luar biasa ya. Dan pastinya kita gak sendirian dong. Nanti akal ada narasumber ganteng kita. Kalau Ria di sini hostnya cantik ya, dan narasumber kita udah ganteng nih teman produk. Dan pastinya kita nggak sendirian, udah bakalan hadir di ruangnya kita nih, nggak hadir di sini sih teman produk. Kita bakalan live TikTok bareng dia di teman produk. Hari ini narasumber kita yang super kece yakni ada Kak Yoga Izzul Haq SP, seorang distributor bibit dari Amana Farm sekaligus aktif di PRGP Ansor Torpeng nih teman produk. Nanti kita bakalan tanya-tanya seputar kalian mau tanya apapun sih bisa banget ya teman produk, seputar alpukat, seputar pertanian, seputar apa sih forumnya dia, forum yang dia ikutin atau enggak, komunitas yang dia ikutin apa aja, mau belajar bertani dari dia juga bisa banget. Kalian bisa tanya-tanya ke kita langsung ya teman produa, bisa di WhatsApp-nya kita, bisa banget ya di WhatsApp-nya kita. Kalian juga bisa-bisa tanya-tanya di sana di WhatsApp-nya kita. Nomornya berapa teman produa? Oh kok malah Ria nanya sih. Di WhatsApp-nya kita di 0853-3489-4676, atau kalian bisa juga komen-komen di semua media sosialnya kita, di Instagram, Facebook maupun TikTok. Nah ini di TikTok nih, di TikTok kita bakalan live langsung sama Kak Yoga nih. Wah ini dia juga sudah komen nih, Mas Petani Muda nama akun TikToknya dia. Masuk ini saya Yoga katanya. Oke Kak Yoga, ntar lagi ya kita bakalan on air bareng. Dan buat kamu-kamu yang mau tanya-tanya di live TikToknya kita bisa banget komen-komen ya guys. Mau tanya-tanya seputar pertanian nih, mumpung ada narasumbernya langsung ya teman Pro 2. Jadi jangan sia-siain kesempatan ini guys.

0: Oke deh teman Pradua, sesuai janjinya Ria nih kali ini kita Ria gak sendirian sih ya teman Pradua. Kita hari ini udah hadir narasumber kece kita hari ini. Ya ini ada Kak Yoga Izul Haq, SP, seorang distributor bibit dari Amanah Farm sekaligus aktif di PRGP Ansor Torpeng nih teman Pradua. Welcome Kak Yoga, halo. Kak Yoga.
1: Halo Kak. Selamat siang.
0: Selamat siang. Nah, sapa dulu dong para pendengarnya kita di udara ya, nih. Kalau tadi udah mungkin di TikTok
1: siang,
0: ya.
1: Salam bagi penonton dimanapun berada. Salam setestek satu narasi ayo menanam.
0: Ah, wah gimana Pak? Salamnya gimana
1: satu,
0: salamnya?
1: Satu hashtag satu narasi ayo menanam.
0: Satu hashtag satu narasi ayo menanam, guys. Menanam. Wow. Ini kayaknya komunitas-komunitas petani enggak harus gabungan sama kita nih.
1: Betul enggak?
0: Nah, buat Kak Yoga sebelum kita masuk ke obrolan yang seru nih, kenalkan dulu dong diri Kak Yoga sendiri ini ke pendengar para pendengar kita biar mereka ini makin kenal sama sosok Kak Yoga.
1: Siap, Kak, siap. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Yoga. Asal saya dari Desa Torbang, Kecamatan Batuan. Di sini saya sebagai pengelola distributor bibit Amanah Farm, khususnya alpukat dan durian. Bibit,
0: wow.
1: Pembibitan.
0: Nah, di bibit ya. Nah, ya, Kak Yoga sendiri background-nya ini lulusan pertanian ya?
1: Iya, sarjana pertanian. Agro, Kak.
0: Wah, lulusan pertanian, guys. Terus sekarang aktif di dunia distribusi bibit ya?
1: Iya, aktifnya petani milenial.
0: Wah, iya dong. Kita seangkatan dong. Sama-sama seangkatan milenial ya. Aduh, ini keren banget ya guys. Ini tapi sebelum makin jauh lagi nih Kak, buat Kak Yoga, satu pertanyaan deh, iseng nih, Ria iseng nih dari tadi nih. Kenapa sih alpukat atau enggak, kalau di topik kita hari ini kan seputar alpukat nih. Nah, ya, dari alpukat sama durian, yang jadi favorit Kak Yoga nih yang mana?
1: Kalau yang banyak sekarang untuk dibudidaya, khususnya di Sumenep ya, Sumenep sendiri itu lebih condong ke alpukat. Karena estimasi panen juga lebih cepat, 2 tahun setengah sudah bisa berbuah.
0: Oh ya, 2 tahun setengah. Itu dari
1: bibit
0: kecil?
1: Iya, dari bibit kecil.
0: Okay.
1: Dari bibit kecil sudah bisa berbuah dengan perawatan yang betul dan enggak.
0: Oke, dengan perawatan pastinya ya, enggak dibiarin gitu ya aja. Nah, ini iseng dong nanya nih lagi. Kak Yoga sendiri suka enggak sih sama buah alpukat?
1: Sangat suka sekali, Kak.
0: Wah, karena, berarti gimana?
1: Memang rasanya itu yang bikin nagih.
0: Tapi kan kalau Ria sih juga pecinta alpukat nih. Dan iya, Ria tuh merasakan sendiri juga perbedaan rasa alpukat itu masing-masing itu beda-beda. Nah ini mungkin banyak orang yang nggak tahu nih perbedaan antara alpukat, apalagi tadi mentega atau nggak aligator ya?
1: Iya.
0: Nah mentega, itu bedanya di mana sih?
1: Aligator. Kalau alpukat aligator itu lebih mirip mentega. Kalau Mickey itu rasanya lebih jinja.
0: Lebih apa?
1: Jadi lebih jenja.
0: Oh, gimana tuh?
1: Creamy.
0: Oh, oke, okay. Lebih creamy. Ya.
1: Iya.
0: Lebih creamy dari banyak mentega berarti.
1: Lebih creamy dari mentega. Dan yang banyak dibudidaya di Sumenep ini khususnya itu ada alpukat Mickey. Dan itu pun lebih cepat dari varietas lainnya untuk berbuah.
0: Oke, okay. Lebih
1: bisa
0: cepat ya.
1: Bisa 1 tahun setengah. 2 tahun.
0: Nah, ini mungkin banyak teman-teman yang mau tanya nih, sekaligus Ria sendiri sih. Ria tuh nanam pohon alpukat, tapi nggak tahu alpukatnya alpukat apa, jadi sama nggak tahu. Cuma itu sudah gede banget kan, kata Kak Yoga itu 2 tahunan sudah bisa berbuah ya kan. Nah ini biasanya nggak berbuah-buah nih. Itu biasanya salahnya dari mana tuh?
1: Awal itu yang harus dipastikan itu bibitnya beli di mana dulu, Kak?
0: Bibitnya beli di mana dulu?
1: Iya,
0: Nah,
1: beli di mana dulu?
0: emang
1: Apakah varietas,
0: sepengaruh itu?
1: iya, apakah varietas unggulan atau tidak? Karena banyak bibit yang sekarang diperjualbelikan itu kadang ada yang tidak unggul F1 gitu, Kak.
0: Ah, caranya kita membedakan. Membedakan ini
1: Itu
0: dari mananya?
1: dari daun biasanya sudah kelihatan.
0: Kan
1: Juga dari sambungannya.
0: daun kan sama aja.
1: Beda, Kak.
0: Apanya yang beda itu?
1: Kita beda. Jadi kita bisa membedakan jenis varietas itu juga dari daun. Oh, ini alpukat Hoki, ini alpukat alligator, ini kelut. Itu dari daun.
0: Kalau Ria sih ngelihatnya daunnya sama aja ya kalau
1: Ya,
0: alpukat.
1: kenapa enggak? Cuman ada bedanya.
0: Mungkin ada ciri khas masing-masing yang bisa
1: Betul.
0: petani, hanya petani yang bisa lihat ya guys.
1: Iya, makanya kan harus beli di apa? Di tempat yang khusus gitu, yang terpercaya gitu.
0: Nah, contohnya kalau di Sumenep di mana?
1: Ya, di kebun kami, Kak.
0: Ah, kebun mereka nih guys.
1: Ya, betul, Kak.
0: Ya, betul,
1: Kami
0: betul.
1: jamin 100% ya, bibit
0: Nah.
1: F1 unggul. Jadi kita agak menjual yang abal-abal di kebun kami. Jadi kita sudah ada buktinya juga, ada sekitar 300 alpukat yang kita tanam di Kecamatan Lenteng, di daerah pegunungan. Sekarang mulai proses pembungaan.
0: Oh,
1: 20 pohon.
0: Oh, 20 pohon.
1: Iya, Kak.
0: Wah, ini ada satu lagi yang Ria tahu, itu di Kending, kalau nggak salah, yang
1: Ah,
0: katanya
1: iya,
0: macam-macam
1: di
0: itu.
1: Gending itu milik Pak si Muzan ini, kalau nggak salah. Karai ya?
0: Ah, iya,
1: Iya,
0: punyanya Kek
1: iya.
0: Karai katanya itu tuh. Nah, itu Ria tahunya di situ. Kalau masih
1: Iya.
0: tahunya Ria sih Ria di situ yang kemarin sempat rame sih di TikTok.
1: Iya, betul,
0: Nah,
1: Kak, betul.
0: Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau beli bibit terpercaya di petaninya nih, di lahannya
1: Langsung
0: mereka ya, langsung ke mereka nih guys.
1: bisa nanti pendampingan juga
0: Oke.
1: kita apa beli bukan hanya jual saja, nanti kita dampingin, kita kasih arahan terkait pemupukan, bagaimana
0: Wow.
1: cara penanaman
0: Wow. Jadi didampingi sampai berbuah ya.
1: sampai berbuah.
0: Sampai berbuah nih guys. Sampai berbuah, jangan khawatir guys, kalian nggak ditinggal. Oke,
1: Allah.
0: masih banyak pertanyaan kita yang bakalan kita tanyain ke narasumber kita hari ini ya teman Pro 2. Nanti buat kamu-kamu yang mau tanya-tanya, share, tinggal share ke kita nih, boleh banget ya. Bisa ke WhatsApp-nya kita di 0853

0: Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Akhirnya teman produknya kita skip dulu ya lagunya ya. Karena kali ini masih banyak banget nih bahan pertanyaan yang mau Ria tanyakan ke narasumber kita nih guys. Nah buat Kak Yoga juga masih on air bareng kita ya. Di live TikToknya kita juga masih on air dia. Dan buat kalian-kalian yang mau tanya-tanya, ini udah Ria tampung ada berapa pertanyaan nih? Udah ada satu dari Kak Pejuang Tani. Dan juga ada siapa nih buat Mas Jeh ya teman perdua nih Mas Yoga, apa ada tempat khusus? Nanti kita bakalan tanya-tanya satu-satu ya guys. Kita tampung dulu pertanyaan kalian nih. Nah ini buat Kak buat Kak Yoga, aku mau tanya dong, kita masuk ke obrolan utama kita ya. Ini kan banyak ya, anak muda sekarang tuh kalau ditanya mau kerja apa pasti jawabannya kebanyakan sih ya, kalau nggak jadi ASN, kantoran, konten kreator, atau nggak buka usaha sendiri, atau nggak kebanyakan sekarang nih yang dirintis anak muda sekarang kafe ya. Tapi nih untuk Kak Yoga sendiri malah milih jalur pertanian dan bisnis di bibit alpukat atau enggak di durian ya. Ceritain dong ke kita-kita nih awalnya gimana sih bisa sampai kepikiran mau pilih bertani gitu.
1: Ya, awal mula cerita saya untuk suka ke pertanian memang kuliah di fakultas pertanian. Yang kedua kenapa saya milih budidaya bibit alpukat dan durian karena ada salah satu mentor saya, salah satunya Mas Pejuang Tani.
0: Oh oke okay, nah, oke okay. Ini mentornya mentor ya. Oke oke okay, gimana
1: jadi beliau ahli bidang perkebunan juga komunitas pencinta lingkungan hidup yang sudah melakukan konservasi di Sulap. Dari itu saya diberi arahan cara budidaya alpukat, bagaimana pemasaran nantinya, dan sangat menjanjikan sekali. Bayangkan satu pohon berbuah itu estimasi panen paling sedikitnya 1 juta awal berbuah.
0: Awal berbuah itu 1 juta paling sedikit ya?
1: Paling sedikit. Kalau punya 100 pohon
0: itu berarti dari satu pohon.
1: Iya, satu pohon
0: dari satu
1: kan harganya
0: pohon.
1: Itu kan harganya kan paling

0: Murahnya 25 kan ya. Kalau varietas putih yang lokalan, kalau varietas kelut itu satu buah bisa 135.
1: Itu lebih
0: Satu
1: mahal
0: kilo
1: lagi.
0: lebih,
1: Itu
0: ya.
1: lebih mahal lagi ya.
0: Lebih mahal lagi.
1: Oke.
0: Makanya saya jadi tertarik, penasaran.
1: Oke.
0: Akhirnya saya bekerja dengan beliau, ngumpulin gaji saya. Akhirnya saya buka bisnis ini dan menggerakkan di kalangan pemuda Ansor di desa saya.
1: Oke, gaji. Ah, berarti sebelumnya pernah kerja dong sebelum di
0: Iya,
1: bertani ini. Kerjanya di mana
0: kerja
1: sebelum?
0: di perkebunan bawah Vipam di Ladaya Lenteng.
1: Oke. Oh, berarti masih satu ini ya. Masih satu aliran istilahnya
0: Satu
1: ya.
0: aliran betul.
1: Oke. Nah, jadi balik lagi ya, guys. Apa timbulnya keinginan buat bertani lagi balik lagi di rumus awal cuan lagi ya.
0: Tuan.
1: Oke. Nah, memang iya sih kayaknya Kak, yang namanya cuan itu kayak penggerak paling ampuh ya, Kak.
0: Betul. Dan kerja juga itu lebih enak kalau di perkebunan, Kak. Jadi
1: Enaknya
0: kita
1: di mana?
0: ketika ketika melihat yang hijau-hijau itu jadi fresh.
1: Betul, istilahnya kita bukan cuma ngelihat yang merah-merah doang yang jadi fresh ya,
0: Iya,
1: tapi
0: betul, Kak.
1: hijau juga fresh.
0: Iya.
1: Apalagi hijau-hijaunya itu menghasilkan cuan ya, menghasilkan yang
0: Betul.
1: merah-merah itu. Aduh.
0: Betul.
1: Jadi makin mabok deh, mabok uang ya.
0: Betul.
1: Nah, ini menarik banget ya guys. Jadi momen turning pointnya tuh ada. Terus buat Kak Yoga sih, kenapa sih spesifik alpukat dan apa durian ini? Kan banyak tuh komoditas-komoditas lain seperti mangga, rambutan juga bisa kan tumbuh di sini. Apa sih yang bikin alpukat dan durian ini jadi pilihan tetapnya kakak?
0: Karena alpukat sendiri ya, khususnya di Sumenep, itu bisa dinikmati dari semua kalangan. Dari anak kecil
1: Betul.
0: hingga tua.
1: Iya.
0: Cuman di Sumenep ini belum banyak yang tahu
1: Belum banyak yang tahu apa tuh?
0: tentang alpukat. Maksudnya dikiranya ini alpukat itu dimakan sama kulitnya.
1: Enggak mungkin ah.
0: Ya,
1: Enggak ah.
0: tetangga saya di sini punya pohon alpukat berbuah. Gitu.
1: Terus?
0: Nah, saking nggak taunya ke alpukat itu langsung dimakan sama kulitnya.
1: Tapi nggak apa-apa sih kalau cuma
0: Iya.
1: kulitnya nggak masalah, asal jangan sama bijinya yang dimakan.
0: Betul nggak?
1: Karena bijinya setahu Ria kok keras banget ya.
0: Keras
1: Tapi
0: banget, Kak.
1: memangnya kalau alpukat itu kayaknya banyak semua kalangan yang makan ya, dari mungkin
0: Iya.
1: kalau ada ibu-ibu baru nih, ibu muda ya, dari bikin kreasi MPASI anaknya itu
0: Iya,
1: kebanyakan dari
0: betul.
1: alpukat ya. Kalau durian kayaknya jarang deh.
0: Jarang, Kak.
1: Jarang kalau durian, apalagi kalau durian kayaknya orang hanya orang-orang tertentu yang suka ya, ada orang yang suka, ada yang orang nggak suka
0: Iya,
1: nih.
0: ada yang juga ini belum bisa beli karena harganya yang cukup lumayan.
1: Betul, betul. Karena kalau Ria tahu tuh ya, kalau varietas yang montong aja itu harganya di kisaran, kalau yang besar itu bisa di kisaran 300 sampai ke 400 ya,
0: Iya,
1: Kak.
0: enggak betul. Itu montong, apalagi musang king.
1: Apalagi Musang King guys, bisa-bisa sampai kalau Ria yang tahu tuh, kalau di mat-mat itu
0: Iya.
1: itu di mat-mat itu mereka tuh gede-gede dan harganya bisa sampai 1 jutaan.
0: Betul. Ya,
1: Karena
0: sesuai dengan perawatannya.
1: iya.
0: Karena perawatannya susah juga.
1: Iya, benar banget. Karena
0: Betul.
1: Ria sendiri aja merasakan yang lokalan sama yang montong aja, Ria lebih pilih
0: Betul.
1: yang montong.
0: Ya.
1: Lebih
0: Makan
1: ngegigit ya.
0: sedikit sudah kenyang.
1: Iya, betul. Makan satu sudah kenyang. Tapi kalau yang lokalan udah berbiji-biji kayaknya kurang.
0: Betul, Kak.
1: Oke, nah ini penting banget nih buat para pendengar kita yang mungkin nih Kak lagi mikir-mikir mau bisnis apa ya, sebesar apa sih sebenarnya nih potensi besar alpukat sekarang nih.
0: Semua jelas masyarakat ini kondisinya ini sudah masyarakat ekspor gitu. Gimana?
1: Buat Kak Yoga, ini nih kan penting banget nih buat para pendengar kita nih yang mungkin lagi mikir-mikir mau buka bisnis juga. Nah, ini sebesar apa sih sebenarnya potensi pasar alpukat sekarang ini, Kak?
0: Untuk di Sumenep sendiri sekarang cukup besar karena sudah mulai banyak yang tahu tentang alpukat. Akhirnya daya daya beli dari pengkula itu juga banyak. Jadi nggak usah perlu kita jual ngirim, itu sudah berbunga berbunga itu mesti didatangi sama pengkula. Ya gitu. Dan kalau besar itu biasanya harganya 3 juta. Satu pohon.
1: Satu pohon itu ya.
0: Ya, di daerah Karang Cempaka.
1: Karangcempaka ini mana?
0: Karangcempaka Bluto, Kak.
1: Oh, Bluto. Oke. Okay.
0: Daerah Bluto.
1: Jadi besar juga ya
0: besar, ininya.
1: Peluangnya
0: dan
1: peluangnya dapat
0: cukup
1: cuan.
0: Cukup mudah perawatannya.
1: Nah,
0: beda sama durian. Kalau durian harus ekstra, apalagi musang king.
1: Musang king ya, oke. Nah, sekarang kita ngomongin seputar bisnis bibitnya sendiri nih. Buat Kak Yoga sendiri, distributor bibit dari Amanah Farm kan. Nah, ini buat para pendengar-pendengar mungkin yang belum familiar nih sama Amanah Farm itu apa dan ngapain aja kalian nih?
0: Untuk di Amanah Farm sendiri kita menyediakan bibit khususnya di alpukat dan durian. Jadi kita bersama-sama teman-teman Ansor dan komunitas-komunitas pecinta lingkungan hidup kita bekerja sama juga. Jadi pemasaran kami di tingkat komunitas. Jadi per kecamatan kita ada tim nanti kita kasih bonus siapa saja yang bisa menjual gitu ya. Jadi tidak usah modal, bisa dapat cuan.
1: Jadi dibimbing dari awal ya guys, dibimbing kalian tuh kalau mau belajar seputar tumbuhan alpukat atau enggak durian atau kalian mau beli bibit-bibit yang unggul di Amanah Farm itu ada guys. Kalian bakal dibimbing langsung sampai berbuah katanya. Nah, ini terus buat bibit alpukat sendiri yang Kak Yoga distribusiin itu jenis apa aja sih yang ada di Amanah Farm ini dan gimana cara milih bibit yang bagus nih? Spill dong ke kita-kita semua yang mau mulai tanam nih.
0: Nah, untuk bibit sendiri yang tersedia di kebun Amanah Farm ada varietas Kinki. Okay. Ada Red Vietnam, ada Kelut, ada SAP034, ada Alligator, terus ada Bokonten. Nah, itu sudah.
1: Ada 6 jenis alpukat ya?
0: Ya, ada 6 jenis alpukat kan.
1: Yang paling susah.
0: Ada yang impor, ada yang lokal.
1: Yang paling susah ini perawatannya yang mana?
0: Untuk yang paling ada satu lagi, ada varietas Markus.
1: Markus.
0: Ini ya Markus yang besar itu.
1: Oh, yang gede itu.
0: Iya, yang bulat itu.
1: Oke. Okay. Kalau
0: itu yang paling susah.
1: Oh, itu karena, yang paling susah.
0: Iya, karena estimasi panen itu dari berbunga hingga jadi buah itu kisaran 8 bulan.
1: 8 bulan.
0: Iya. Kalau alpukat Niki itu kisaran 6 bulan, 5 bulan.
1: Yang paling enak yang mana?
0: Yang paling enak ya. Sesuai dengan harganya.
1: Sesuai dengan harganya. Gimana tuh? Yang paling mahal yang mana?
0: Yang paling mahal yang paling enak.
1: Yang paling mahal
0: ada
1: yang mana?
0: Kelut, ada Markus itu. Cuman kebanyakan kan yang lagi di ini apa lagi di diminati untuk pembisnis kan ada yang jual alpukat kocok itu belinya pasti Niki gitu.
1: Iya, karena rasanya sesuai kata Kak Yoga tadi, katanya lebih creamy ya.
0: Lebih creamy, terus harganya juga tidak terlalu mahal.
1: Oke.
0: Beda sama kelut.
1: Okay.
0: Harganya
1: Harganya
0: lumayan.
1: mahal ya. Ya balik lagi guys, sesuai cuan ya. Yang paling mahal yang paling enak katanya Kak
0: Yang
1: Yoga nih
0: paling
1: guys.
0: enak.
1: Nah, tips emas nih buat kita-kita semua ya, dicatat ya guys. Jadi uang moncak nareng maturana pese tak congoco.
0: Oke, betul.
1: Nah, ini buat Kak Yoga sendiri nih, modal awal buat mulai bisnis ini kira-kira berapa budgetingnya nih? Biar para pendengar kita nih, para anak muda kita nih punya gambaran. Oh, aku harus sudah dia budget segini nih.
0: Untuk budget kita mulai dari yang terkecil dulu, kisaran 5 juta dulu, Pak. Jadi modal kita 5 juta, diputar lagi, hasilnya dibelikan bibit lagi, terus sampai sekarang hingga terkumpul bibit ini sekitar 20 jutaan.
1: Wow, jadi diputer terus ya? Putar,
0: Iya,
1: putar, putar.
0: diputar, diputar terus.
1: Nah, tantangan terbesarnya yang Kak Yoga pernah hadapi nih di bisnis ini apa aja dan gimana cara ngatasinnya?
0: Tantangan terbesar itu ketika pembeli itu ini sudah lebih pintar, intinya, oh saya sudah tahu gini-gini kayak gitu, padahal salah kayak gitu, cara penanaman kayak gitu. Itulah.
1: Oke. Nah, jadi berarti sudah terjawab ya buat Kak Pejuang Tani tadi kan. Tadi Kak Pejuang Tani kan nanya, gimana?
0: Banyak
1: Iya, tadi dia nanya apa
0: untuk
1: layanan yang bisa diberikan.
0: Untuk pelayanan sendiri di Amanah Farm, kami melakukan pendampingan tanam yang pertama. Jadi awal membeli, ketika pembeli minta pendampingan, kita dampingin, kita datangi langsung. Yang kedua, ketika sudah ditanam, nah kita lakukan pendampingan pemupukan. Dan yang ketiga, pastinya perawatan sampai panen.
1: Perawatan sampai panen ya. Jadi itu pelayanan dari Amanah Farm sendiri, guys. Nah, ini juga ada dari Mas Jeh nih. Ya, Mas Yoga, apa ada tempat khusus untuk budidaya buah alpukat? Saya kebetulan lokasinya di Sidoarjo, katanya.
0: Nah, betul. Ya, ini teman kuliah saya. Ini. Mas
1: Oh.
0: Di Sidoarjo.
1: Gimana tuh?
0: Untuk tempat khusus pasti ada, Pak. Pasti ada. Ada pada agroklimat masing-masing desa memiliki potensi yang berbeda. Cuman untuk alpukat hampir semua bisa. Yang pernah saya coba dan pernah dikasih penjelasan oleh mentor saya itu untuk alpukat di mana saja bisa. Kecuali di Lumpur Lapindo ya.
1: Ya nggak bisa ya guys, nggak bisa di Lumpur Lapindo guys. Manusianya aja bakal kelelep guys.
0: Betul.
1: Nah, ini lagi udah berarti ya Kak.
0: Betul, sudah Kak.
1: Oke. Nah, ini kalau Ria sendiri nih mau tanya nih. Ini penting banget ya buat anak muda kita yang mau masuk ke dunia pertanian, tapi mereka ini masih ragu-ragu atau enggak, mereka ini kayaknya anak-anak muda sekarang itu banyak yang minder karena stigma pertanian itu cuma buat orang tua. Nah, ini buat Kak Yoga sendiri mematahkan stigma itu gimana?
0: Intinya yang pertama kita dari diri sendiri dulu, Pak. Dari diri sendiri. Yang kedua, kita yakin bahwa apa yang dilakukan kita itu bakalan sukses. Tahun ini belum sukses, mungkin tahun depan. Untuk bertani sendiri, memang harus dilanjutkan. Karena selain kita, siapa lagi yang mau bertani untuk pelanjut generasi?
1: istilahnya kalau kita nggak mau berusaha ya bakal stagnan di situ-situ aja ya, Kak.
0: Kalau nggak mau berusaha pasti gagal kita.
1: Oke. Nah, selain sibuk nih di bisnis ini kan. Nah, Kak Yoga kan ini juga aktif di PRGP Ansor Terpeng. Gimana sih Kakak ini ngehubungin antara aktivitas organisasinya sendiri sama bisnis pertanian ini?
0: Untuk di organisasi sendiri, organisasi Ansor sendiri, kita kan fokus di keagamaan. Cuman agar tidak monoton, jadi kita selingi dengan dunia pertanian. Jadi untuk menghubungi teman-teman, kita ada di setiap kecamatan itu ada PAC. Nah, di desa itu ranting. Nah, jadi kita hubungi teman-teman di tiap ranting atau tiap PAC. Kita koordinasi dengan teman-teman.
1: Oke, berarti ada sinergi satu sama lain ya?
0: Ya, Kak. Ada sinergi.
1: Oke, wow. Ini keren.
0: Apalagi
1: ya, guys.
0: Apalagi sekarang ada Satgas Ansor Hijau.
1: Ah, apa
0: yang
1: tuh
0: bergerak
1: lagi?
0: Di bidang pembersihan lingkungan, apa itu namanya, sampah.
1: Oke.
0: Dan juga ini penghijauan.
1: Oke, ini nih yang paling banyak kayaknya bukan cuma anak mudanya kita yang paling banyak belum tahu tentang pemilah sampah itu ya. Kayaknya bapak-bapak juga, ibu-ibu, kayaknya yang tua-tua yang di atas milenial ini kayaknya belum paham nih pastinya.
0: Belum paham.
1: Jadi dengan adanya organisasi tersebut, kalian juga ngasih paham ya, kasih pembelajaran buat mereka, kasih bekal buat mereka ya, mana sih sampah yang harus dipilah-pilih dan mana yang harus memang sampah basah, sampah kering, sampah plastik. Itu kayaknya mereka masih, apalagi di Sumenep ini, kayaknya masih cuek-cuek aja tuh. Kayaknya udah deh, satu sampah gitu, tempat sampah gitu loh. Iya kan Kak Yoga?
0: Betul Kak, jadi penting juga ini terkait sampah.
1: Nah benar, nah, tapi nanti itu kita ngobrolin di topik berikutnya, di topik yang lain.
0: Betul,
1: ya guys.
0: Betul.
1: Nah ini juga Mas Jenny nanya, terima kasih Mas Yoga, salam pertanian, boleh dicoba
0: siap
1: untuk budidaya di
0: salam
1: daerah Lumpur Lapindo. Gak bisa, kan? Mas Jenny udah dibilangin kok, Kak Yoga tadi bilang gak bisa. Malah mau coba dia, tapi gak apa-apa sih, mungkin
0: gak
1: aja bisa.
0: Dicoba, nanti buahnya juga dikonsumsi.
1: Iya, dikonsumsi pribadi ya, konsumsi pribadi dulu. Kalau kalian, kalau kamu pribadi aman, ya bolehlah dikasih ke yang lain. Nah, ini keren juga ya. Jadi ini bukan cuma bisnis untuk diri Kak Yoga sendiri, tapi ada dampak sosialnya juga buat masyarakat ya.
0: Betul, betul Kak.
1: Nah, ini buat Kak Yoga sendiri, apa ada program atau rencana nih kedepannya pengen, yang pengen Kak Yoga wujudkan, baik dari sisi bisnisnya sendiri ataupun di organisasinya?
0: Itu di organisasi dan di bisnisnya sendiri, ingin mengajak generasi muda untuk gemar, mencintai pertanian dan peduli atas lingkungan hidup, khususnya menjaga alam. Itulah harapannya.
1: Oke. Jadi harapannya masih alam ya, seputar alam guys.
0: Betul,
1: dan juga
0: betul.
1: Kalau bisnisnya sendiri pasti harapannya cuannya jalan terus ya.
0: Betul. Dan juga kami ini apa namanya, sering melakukan konservasi, juga ada teman-teman komunitas butuh sukun, kita kasih gratis untuk khusus penghijauan.
1: Wow, ini khusus penghijauan ya guys. Jadi buat kalian komunitas-komunitas yang bergerak untuk menghijaukan kota nih, dikasih gratis sama Kak Yoga guys dari Amanah Farm ya. Nah,
0: main-main
1: ini
0: saja ke
1: iya, main-main aja ke kebun, bilang aja, Kak, aku mau ini gitu. Oke. Nah, ini mungkin jadi banyak pertanyaan di orang-orang nih Kak, terutama si Ria sendiri sih ya Kak. Apalagi Ria ini tinggal di area perkotaan nih. Kita tinggal di area perkotaan dan nggak punya lahan yang luas, dibatasi dengan lahan yang ya minim lah ya. Ini masih bisa nggak sih bisnis alpukat Kak, kalau nggak satu atau nggak dua pohon itu?
0: Bisa Kak, bisa. Karena tanaman alpukat itu bisa ditanam di mana saja, kecuali di lumpur lapindo. Kalau di rumah, itu biasanya yang sering digunakan itu tambulan pot. Jadi menanam buah di dalam pot, menanam pohon di dalam pot.
1: Oke, kayak karung gede itu ya?
0: Iya, planter bag.
1: Oke, oh itu namanya. Kalau Ria sih nggak tahu namanya apa.
0: Betul.
1: Yang penting itu dari karung gede gitu.
0: Iya.
1: Nah, oke deh. Kita masuk ke penutup ya guys. Ini nih nggak kerasa kita udah ngobrol panjang lebar banget sama Kak Yoga nih ya. Sebelum kita tutup, apa sih pesan terakhir yang mau Kak Yoga sampaikan nih buat anak-anak mudanya di Sumenuk terutama nih yang lagi dengerin kita bareng-bareng di sini?
0: Untuk pesan penutup, untuk generasi muda, agar tetap mau bertani dan terkhusus bisa mencintai lingkungan hidup, terutama melestarikan alam. Karena kalau alam kita rusak, pastinya semua habis. Terutama yang harus dijaga di daerah pegunungan. Pesan buat generasi penerus.
1: Buat generasi gen alpha, gen apa lagi nih? Gen Z.
0: Gen Z,
1: gen alpha ya kayaknya ya. Tapi kalau gen alpha kayaknya masih belum ngerti apa-apa, terutama buat gen Z nih guys.
0: Betul.
1: Buat adik-adik gen Z kita ya, ataupun buat gen milenial ya, yang di ujung-ujung milenial nih.
0: Betul.
1: Karena kalian sebagai penerus kita ya. Jadi yang mau jaga siapa lagi kalau bukan kalian ya kan? Kalau kita-kita semua yang gen milenial ini sudah tuir, sudah sela apa istilah kasarnya tandi ora ya, kalianlah yang mau meneruskan perjuangan kita semua ini. Wow, ini keren banget ya, kebersamaan kita sama Kak Yoga ini benar-benar kata-kata yang perlu kita bold dan kita simpan di hati, bukan cuma disimpan doang tapi dipraktekin guys.
0: Dipraktekin
1: ya. Jadi terima kasih banyak sekali buat Kak Yoga udah mau ngisi dan berbagi
0: juga,
1: ya. Terima kasih udah mau hadir di tengah-tengah perbincangan kita, udah mau berbagi cerita inspiratif hari ini di Muda Kreatif ya. Dan semoga aja doanya nih, semoga aja bisnis dan semua kegiatannya Kak Yoga ini makin lancar, makin berkah, dan makin banyak anak muda yang terinspirasi dari kisahnya Kak Yoga ini. Dan buat Kak Yoga ditunggu panennya.
0: Ya, tapi nanti main-main ke kebun Kak.
1: Iya,
0: karena kita ada agrowisata.
1: Wow.
0: Robi bisa healing ke sana.
1: Oke,
0: ini
1: Kak.
0: Di Lenteng.
1: Kapan nih dibukanya agrowisatanya?
0: Belum dibuka karena belum berbuah masih.
1: Oh, kapan nih berbuahnya?
0: Cuman perkiraan di awal tahun.
1: Awal tahun depan.
0: Iya Kak.
1: Bener loh ya, awal tahun depan. Bener, kita ya. Teman-teman Pro 2 bakal main ke sana.
0: Cuman kalau sudah buka nanti dikarcis.
1: Oh ya, itu pasti. Itu pasti dong, karena itu
0: mumpung
1: bisnis.
0: Belum dibuka, nanti main-main dulu.
1: Enggak apa-apa sih. Tapi istilahnya kan kita enak nih. Kalau di Malang ada petik apel, di Sumenep ada ya, petik apel. Alpukat.
0: Iya
1: ya, kan?
0: Di sana juga ada buah plum. Tahu buah plum?
1: Buah palm. Palm ya?
0: Plum.
1: Oh, plum. Oh, oke. Okay. Gak tahu.
0: Ya, berbuah sudah di sana.
1: Di mana?
0: Di Lenteng.
1: Oh, oke. Okay. Berarti...
0: biasanya buat diet itu.
1: Oh, kalau Ria nggak usah diet ya? Nggak usah diet, guys. Oke okay deh. Sukses terus ya buat Kak Yoga karena
0: ya,
1: waktu kita sudah...
0: Ya.
1: Oke, okay, terima kasih. Dan jangan bosan-bosan. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol mungkin di topik next topik selanjutnya ya, Kak Yoga.
0: Siap,
1: jangan bosan-bosan berbagi ilmu sama kita sih, kita di sini ya. Oke, okay, terima kasih buat Kak Yoga. See you, bye-bye.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nah, itu tempat Pro 2, kisah inspiratif dari Kak Yoga. Itu dia tadi obrolan seru kita bareng Kak Yoga Izzul Haq SP. Dia ini petani milenial yang kece, yang buktiin kalau dunia pertanian ini bukan sesuatu yang harus dihindari ya. Justru sebaliknya, ladang peluang yang luar biasa buat para generasi muda kita. Jadi intinya ya guys, jangan pernah malu sama pilihan kalian. Selama itu halal, bermanfaat, dan kalian tekun dengan serius, langit adalah batasnya guys. Oke deh teman Pro 2, segitu dulu ya dari kita hari ini di Muda Kreatif. Dan tetap semangat, tetap kreatif pastinya, dan tetap jadi anak muda yang berani bermimpi dan berani bergerak. And ketemu di Muda Kreatif berikutnya.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Ya, teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di santai siang juga dan Ria masih nemenin kamu-kamu semua di jam 1 ini ya. Dan kalau tadi di jam 12 udah ada muda kreatif, udah banyak banget insight positif yang udah kita dapetin ya. Dan di jam 1 ini waktunya Ria update dari informasi dari dunia olahraga ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus kita-kita semua di sini ya, buat kamu-kamu yang gak mau ketinggalan updatean seru seputar dunia olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Ya, teman Prodi, ada informasi olahraga yang pertama nih. Ini kalau ngomongin FIFA World Cup, pasti yang langsung kepikiran itu gol spektakuler pemain bintang sampai drama adu penalti, ya kan? Tapi ternyata ada satu hal yang juga selalu jadi perhatian tiap edisi Piala Dunia, yaitu maskot resminya. Yap, sejak pertama kali diperkenalkan di Piala Dunia di tahun 1966 di Inggris pastinya, ya. Maskot jadi bagian penting dari identitas turnamen, bukan cuma lucu dan menarik buat merchandise doang, tapi juga mewakili budaya negara tuan rumah. Nah, beberapa maskot bahkan sukses jadi super ikonik dan masih diingat sampai sekarang. Di salah satunya ada Zabi Faka, si serigala keren dari Rusia di tahun 2018 kalau nggak salah ini ya. Yang tampil pastinya nih sporty, pakai kacamata ala pemain bola profesional aja nih. Nah, terus ada juga Zakumi dari Afrika Selatan, si macan tutul rambut hijau ini terkenal energik dan jadi simbol semangat sepak bola Afrika ya teman Produa. Nah, kalau yang lebih modern lagi ada viral banget nih di internet, pasti banyak yang kenal Live ya teman Produa, maskot Qatar nih. Ini bentuknya unik banget, mirip sorban terbang yang playful dan juga penuh ekspresi, bahkan sempat jadi meme di media sosial. Nah, belum juga ini ada Fleco dari Brazil. Nah, dia ini berbentuk armadillo, hewan khasnya Brazil banget yang bisa menggulung tubuhnya kayak bola, ya kan? Ini lucu banget dan langsung jadi favorit para fans waktu itu. Selain itu ada juga Juanito dari Meksiko dan Piqui dari Spanyol yang termasuk maskot klasik paling dikenang ini juga di lintas generasi ya teman Produa. Dan menariknya maskot Piala Dunia bukan sekedar hiburan aja, tapi mereka ini juga jadi simbol budaya, semangat dan juga identitas dari setiap negara dan juga pastinya tuan rumah. Makanya nih di tiap FIFA ngumumin maskot baru, fans selalu penasaran dan langsung rame ngebahas masalah desainnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

Nah, teman Prodia, ini kabar keren yang datang dari dunia tenis Indonesia. Kita dapat tenis kebanggaan Indonesia, yakni Aldila Sujiadi yang sukses melaju ke semifinal turnamen Maroko Open 2026 bareng pasangan gandanya yakni Vera Zvonareva. Nah, dan ini perjuangan mereka ini buat lolos gak gampang sama sekali ya, teman Prodia, di babak perempat final WTA ini. Aldila dan juga Vera harus bertarung sengit melawan duet Amerika Serikat Carmen Corley dan juga Ivana Corley ya, teman Prodia. Nah, pertandingannya benar-benar bikin deg-degan karena berlangsung sampai 3 set dengan skor akhir 6-4, 6-7 dan super tie break 10-5. Nah, di set pertama Aldila dan juga Vera ini tampil solid ya. Servis mereka rapi banget. Permainan juga lebih efektif buat memanfaatkan kesalahan lawan ya. Dan hasilnya mereka sukses mengamankan set pembuka 6-4. Tapi masuk di set kedua nih, tenis pertandingan langsung naik dong. Corley bersaudara mulai tampil agresif ya, dan juga bikin duel makin panas pastinya. Bahkan pertandingan harus ditentukan lewat tie break yang super ketat. Nah, sempat unggul Aldila dan juga Vera akhirnya harus rela kehilangan set kedua setelah lawan berhasil comeback dan memaksakan laga lanjut ke super tie break. Nah, di momen penentu inilah nih mental juara mereka keluar dong. Aldila dan juga Vera langsung tancap gas, unggul cepat nih teman Prodia 4-1 dan terus menjaga momentum sampai akhirnya penutup pertandingan dengan skor 10-5. Ini total pertandingan berlangsung selama 1 jam 47 menit ya teman Prodia. Capek jelas dong, mereka capek. Tapi hasilnya manis banget ya, karena tiket semifinal berhasil mereka amankan. Jadi semoga performa Aldila dan juga Vera terus konsisten dan bisa lagi sampai final, bahkan bawa pulang gelar juara dong buat Indonesia.

0: perhatiin nggak? Sekarang banyak anak muda jualan online loh.
1: Iya benar banget. Dari kopi literan sampai thrift shop itu online semua.
0: Itu nyambung sih sama asta cita soal ekonomi kerakyatan.
1: Yap, ekonomi gak cuma milik koperasi gede nih,
0: tapi juga UMKM dan kreator lokal.
1: Keren sih, dari hobi bisa jadi penghasilan.
0: Ekonomi jalan, mimpi juga ikut tumbuh.
2: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

99,6 RRI Pro 2 FM semua semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan teman Pro 2 masih di Santai Siang dan waktunya kita update informasi dari dunia hiburan ya, alias entertain nih teman Pro 2. Nah, ini aku mau ngebahas tentang film ya. Ini ada kabar gokil dari perfilman Indonesia. Film horor terbaru yang judulnya Bisikan Desa Gringsing. Ini resmi debut ya, resmi debut internasional di ajang bergengsi Cannes Film Festival di tahun ini, tepatnya di Marche du Film. Dan yang bikin makin bangganya lagi, film ini disebut sebagai film horor Indonesia pertama loh yang make teknologi virtual production. Jadi vibes horornya bukan cuma serem tapi juga super cinematic dan juga futuristic. Nah, film ini disutradarai Evander Teja Sukmana dan dibintangi oleh Agni Niheku sebagai Hesti ya teman Pro 2. Ini dia sebagai seorang perempuan yang mencari ayahnya yang hilang di desa Gringsing. Tapi pencarian itu malah berubah jadi teror mencekam setelah muncul arwah Fatimah yang menghantui desa tersebut. Nah, dari foto-foto perdana yang dirilis, atmosfernya ini langsung bikin merinding ya teman Pro 2. Mulai dari jalanan berkabut, suasana desa yang creepy. Tapi ini juga ada konfrontasi intens antara Hesti dan juga sosok Fatimahnya sendiri. Nah, yang paling menarik nih, film ini dibuat menggunakan lead volumetric stage ya, berstandar dunia nih. Jadi para aktor berakting di depan lingkungan digital real time yang bikin suasana supernatural sampai belibet ya. Ini bikin suasana supernatural terasa lebih realistis, lebih real ya. Teknologi ini bahkan disebut sebagai bahasa kreatif baru perfilman Asia Tenggara ya. Nah, film produksi Mandela Pictures dan juga OMG Studios ini juga jadi kolaborasi lintas negara antara Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura. Keren banget ya, karena menunjukkan kalau industri film Asia Tenggara ini makin serius bersaing di level global pastinya. Selain Agni Niheku, film ini juga dibintangi Surya Saputra, ada Kiki Narendra, dan juga Nina Tamam ya. Rencananya Bisikan Desa Gringsing ini bakal tayang di bioskop di tahun ini ya teman Pro 2, gak cuma di Indonesia juga dong, tapi juga di Malaysia, Singapura, Turki, sampai Azerbaijan nih teman Pro 2. Wow, keren ya, horor lokal rasa internasional nih teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Nah, ini kabar selanjutnya masih seputar film ya. Ini tapi bukan film horor lagi ya. Ini film kayaknya ini bukan film sih ya. Mungkin yang lebih kita kenal lagu-lagunya ya. Ini buat kalian-kalian yang tumbuh bareng lagu Baby Shark. Baby Shark tu. Ini pasti sudah hafal banget ya, Cacamelon. Nah, ini akhirnya mereka bakal hadir dalam versi layar lebar lewat Cacamelon The Movie, guys. Dan yang bikin heboh nih, film ini bakal diisi deretan bintang terkenal dunia loh. Mulai dari Zsa, Nicholas Hoult, sampai Sarah Silverman yang bakal mengisi suara karakter baru di film ini. Wow, Ria ini excited ya, total pro 2. Gak cuma itu ya, ada juga sederet nama lain kayak Ike Barinholtz, Ego Nodim, sampai ada Christo Fernandez yang ikut meramaikan dunia Cacamelon. Nah, buat yang belum tahu ya, Cacamelon awalnya cuma channel YouTube biasa, tapi sekarang udah jadi fenomena global dengan rata-rata sekitar 4 miliar viewers per bulan. Gokil gak tuh? Gokil lah. Serial ini juga sukses besar di Netflix dan punya banyak spin-off populer seperti Cacamelon Lane sampai GGS Animal Time. Nah, jadi gak heran dong kalau akhirnya mereka naik level jadi film bioskop, ya dong. Walaupun plot resminya masih dirahasiakan ya, pihak produksi bilang kalau film ini bakal menghadirkan petualangan epik yang lebih luas dari dunia Cacamelon yang biasanya kita lihat. Pastinya bakal penuh lagu kece, visual yang warna-warni, dan cerita hangat buat keluarga pastinya nih, teman Pro 2. Nah, film ini dijadwalkan tayang di bioskop di 19 Februari tahun depan, tepatnya di tahun 2027, dan diproduksi bareng DreamWorks Animation serta Universal Pictures. Nah, kalau biasanya Cacamelon nemenin anak-anak lewat layar HP atau enggak TV, sekarang siap dong masuk bioskop dengan skala yang lebih besar dan sinematik banget.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

teman-teman Produa, ini kita ngomongin sekarang yang lagi hype banget diperbincangkan ya, yakni FIFA World Cup di tahun ini. Aduh, kayaknya makin kerasa ya karena udah menjelang pembukaan ya. Dan kali ini yang bikin hype naik level nih, ini adalah kembalinya sang legenda anthem Piala Dunia. Siapa lagi kalau bukan Ria, Shakira ya teman Produa. Ya Shakira ya, mirip-mirip lah ya sama Rian. Nah ini dia resmi ngerilis lagu Dai Dai ya. Gak tahu sih ini ngucapnya gimana. Dai Dai bukan ya teman Produa. Pokoknya tulisannya D-A-I-D-A-I ya. Kemarin udah resmi dirilis di 14 Mei sebagai anthem resmi World Cup di tahun ini. Dan di lagu ini Shakira menggandeng Burna Boy buat menghadirkan nuansa penuh energi dengan sentuhan overbeat yang bikin pengen langsung joget di tribun stadion. Nah sebelum lagu fullnya rilis, Shakira ini sempat bikin para fansnya heboh lewat t-shirt di media sosial dengan latar Maracana Stadium. Atmosfer stadion, sorakan penonton, sampai vibes pesta sepak bola langsung bikin banyak orang nostalgia sama era kejayaan anthem World Cup dulu ya teman Produa. Dan ya banyak banget fansnya yang langsung bilang Piala Dunia gak lengkap tanpa dia, tanpa sosok Shakira. Ya memang sih, karena sebelumnya Shakira udah melekat banget lewat lagu legendarisnya Waka Waka ya dong. Yang di Afrika, yang dari Afrika itu, yang sampai sekarang ini masih dianggap anthem Piala Dunia paling ikonik sepanjang masa. Bahkan video musiknya sudah ditonton lebih dari 4,5 miliar kali di YouTube loh. Wow, gong gak tuh. Belum lagi lagu La La La La dari Brazil ini yang Piala Dunia 2014 yang juga sukses besar banget ya. Makanya banyak yang gak heran nih kalau banyak netizen sekarang ini nyebut Shakira sebagai ratu anthemnya Piala Dunia. Nah menariknya lagi, Dai Dai ini disebut sebagai yang membawa kembali rasa khas World Cup yang dirindukan para fans. Perpaduan musik energik, nuansa global, dan semangat persatuan ini bikin lagu ini diprediksi bakal sering banget terdengar sepanjang turnamen berlangsung mulai 11 Juni nanti di tempat Pro 2. Wow, gak sabar banget ya kita menantikan pesta bola ini. Jadi gimana nih teman Pro 2? Tim Waka Waka atau siap move on ke Dai Dai nih kalian-kalian semua?

Dan ya teman Pro 2, Adzan Ashar akan dikumandangkan tepat di pukul 14.44 dan seluruh kerabat kerja RRI Pro 2 Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Ashar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Oh.

Profesor Bernard berkata, semakin maju zaman, semakin tinggi tingkat peradaban dan kebudayaan umat manusia, semakin luas otoritas intelektual manusia. Lambat laun, tapi pasti. Dengan pasti pula, manusia berlomba-lomba meninggalkan agamanya masing-masing. Ada dua faktor yang melatar belakangi fenomena yang sangat agresif ini. Yang pertama, mereka menganggap bahwa agama sudah tidak sanggup menjawab kebutuhan umat manusia dan tidak lagi sesuai dengan zaman. Akibatnya mereka mencari solusi alternatif lain yang dapat menjawab problemanya. Sehingga, sengaja tidak sengaja, sadar tidak sadar, lahirlah agama baru. Atau memang mereka melahirkan agama baru itu. Materialisme, sekularisme, hedonisme. Dalam teks bahasa Nabi, hubud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia yang serba-serbi berlebihan. Akibatnya mereka takut mati. Sisi lain, mereka menjadikan agama hanyalah mitos-mitos lama, cerita-cerita sakral. Kalaupun yang dihidupkan dari agama, yang hidup adalah ritual rutinitas, bukan ritual yang berkualitas. Boleh jadi Allahu Akbar di atas hamparan sejadah, Allahu Akbar di musalla, Allahu Akbar di masjid, tetapi di kantor, di hotel, di lapangan, nafsu Akbar. Di mulutnya bertasbih, bertahmid, bertahlil, bersolawat. Tapi dari mulutnya inilah ia berbohong, menipu, ghibah, fitnah. Lagi sholat ia tutup auratnya sopan, rapi, mulia. Sehingga mudah dikenal oleh para penghuni langit dan bumi. Dan Allah abadikan dalam surah Al-Ahzab. Zalika adna ayyu'rafna fala yu'zaina. Mereka mudah dikenal sebagai wanita mukminah dan tidak mudah diganggu. Tapi seribu kali sayang, walaupun berikrar dalam sholatnya tunduk patuh taat pada perintah Allah, seusai sholat, pakaian sopan santun mulia itu kembali ditanggalkan, diganti dengan pakaian serba-serbi transparan. Yang kedua, mereka menyatakan, my brain is my God, otakku adalah Tuhanku. Dengan kemampuan otak, olah otak melahirkan ilmu pengetahuan. Sains, dari sains melahirkan teknologi. Dengan teknologi, segala urusan manusia akan dapat dicapai dengan segala kemudahan. Maka saat itu manusia tidak lagi membutuhkan agama. Bahkan titik kulminasinya mereka menganggap bukanlah Tuhan yang menciptakan manusia, tetapi manusialah yang mengada-adakan Tuhan, alias manusia yang menciptakan Tuhan. Dengan alibi yang sangat nakal, ia bertanya, kalau memang Tuhan itu ada, lalu di mana adanya? Kalau memang Tuhan itu ada, kapan adanya? Telur ayamkah dulu, atau ayam dulu? Kalau memang Tuhan itu ada, bagaimana wujudnya? Maka tidak mustahil ada agama yang mewujudkan Tuhan dalam bentuk benda-benda, hewan, manusia. Sangat unik kan? Tuhan dipersonifikasikan dalam bentuk manusia. Baik, kalau memang alam raya ini ciptaan Tuhan, dan itu menjadi alasan semua agama, lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan yang amat sangat nakal ini, kita akan jawab dalam mujakarah kita ini. Justru doktrin yang terakhir inilah menjadi pangkal haloganisme, kebrutalan. Semakin berani orang melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, toh nanti diampuni oleh Tuhan. Semakin berani orang merampok, toh tinggal dibayar. Semakin berani orang korupsi, toh akan beres dengan duit. Yang baik menjadi jahat, yang jahat semakin menjadi-jadi jahatnya. Karma kecewa, lalu menarik kesimpulan dengan emosional. Agama tak ubahnya seperti tirani, penjara kehidupan. Lalu dengan termopoh-mopoh menyatakan, semua agama adalah candu. Baik, kalau Karmak mengatakan semua agama adalah candu, berarti Karmak berkata, semua berkaki empat adalah kerbau. Padahal tidak hanya kerbau yang berkaki empat. Anjing, kucing pun berkaki empat.
berarti pasti ada satu kebenaran mutlak di antara kebenaran nisbi, yang mana justru ini yang akan kita bahas dalam muzakarah ini. Pertanyaan yang kedua, manusia yang bagaimana yang pantas beragama? Apakah manusia kalau sudah cerdas tidak lagi membutuhkan agama? Dalam artian lain, agama hanya milik orang-orang bodoh, orang-orang terbelakang. Lalu kesan agama adalah kesan keterbelakangan, kesan kampungan. Saudara-saudariku yang kucintai, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini diperlukan pengkajian secara objektif, bukan subjektif. Rasional, bukan emosional. Bahasan otak, bukan hati. Mengapa? Jika pengkajiannya berdasarkan subjektif, emosional, atau hati, maka hasilnya adalah nisbi, relatif, dan semu, alias kebenaran yang terbatas. Semua agama benar menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing adalah benar, tidak salah, karena menurut kepercayaannya masing-masing hasilnya relatif. Tetapi kalau dikaji secara rasional objektif, tidak mungkin semua agama benar. Pasti ada kebenaran mutlak di antara kebenaran nisbi. Pasti ada kebenaran objektif, umum, di antara kebenaran subjektif yang terbatas.

0: Percuma punya sumber daya alam kalau manusianya nggak disiapin. Nah, anak muda sekarang butuh akses belajar yang adil, skill yang relevan, dan mental yang sehat. Bukan cuma pintar, tapi juga berkarakter. Karena masa depan Indonesia bukan ditentukan siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling siap menghadapi perubahan.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2. Kita kali ini update informasi dulu ya di Info Pro 2. Ada Anis yang akan menemani kalian semuanya teman Pro 2. Nah, untuk kabar pertama kita ke Sumenep dulu nih. Satuan Lalu Lintas Polres Sumenep terus menggencarkan kegiatan pembinaan dan juga penyuluhan atau binluh kepada masyarakat untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Sumenep. Kegiatan binluh masyarakat tidak terorganisir tersebut dilaksanakan di Balai Desa Sendeng, Kecamatan Peragaan, Kabupaten Sumenep di hari Kamis tadi teman Pro 2. Nah, dalam kegiatan ini petugas memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, penggunaan helm standar, keselamatan berkendara, dan juga kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas demi menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan juga kelancaran lalu lintas. Dan kabar lainnya teman Pro 2, Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara KPPN Pamekasan menggelar Forum Konsultasi Publik FKP tahun 2026 di Aula Joko Tole KPPN Pamekasan ya hari Kamis tadi. Nah, FKP ini menghadirkan sejumlah unsur terkait terdiri dari Satker, pemerintah daerah, akademisi, media massa dan juga pelaku usaha. Kepala KPPN Pamekasan Trimo Yulianto mengatakan forum konsultasi publik ini merupakan sarana untuk menyampaikan sejumlah layanan KPPN termasuk perkembangan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan penyelenggaraan APBN. Dan kabar lainnya teman Pro 2, atlet bulu tangkis tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah bersiap melakoni laga babak 16 besar turnamen Pro 2 Malaysia Master 2026. Pemain yang akrab disapa Ubaid ini dijadwalkan menantang wakil Korea Selatan ya. Dan teman Pro 2, laga ini menjadi tantangan berikutnya bagi Ubaid setelah babak pertama secara mengejutkan berhasil menumbangkan unggulan ke-8 asal India. Dan kabar ini mengakhiri Info Pro 2, teman Pro 2 kita lanjut ya ke Sore Ceria.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ini 3M. Madura, Madura, Madura.
2: Oke, teman Pro2 sekarang kita ke TTM dulu ya. Ini sudah share di WhatsApp ataupun di Instagram. Ini kalian tinggal jawab aja. Ini gampang banget ya untuk TTM kita di sore hari ini, teman Pro2. Yaitu mahal. Ini bahasa Maduranya apa tuh? Kan gampang banget ini, teman Pro2. Kalau mahal ya, jadi kalian tinggal jawab aja. Karena udah terisi 3 kotak juga, cuman kalian jawab 3 huruf loh. Ini gampang banget, kalian komen aja ya. Atau yang pengen kirim voice note boleh di WhatsAppnya kita ataupun di Instagramnya Pro2 Semenap.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: PPM Teka-teki Madura.
1: Oke, kita jawab TTM-nya. Ini bahasa Madura dari kata mahal. Ada yang udah jawab di WhatsApp kita?
2: Ada.
1: Iya, kita dengerin ya. Ada siapa nih?
3: Halo, aku Eka dari Lenteng. Bahasa Madura mahal yaitu larang.
2: Wes nah, bener ya. 100.
1: Iya, enggak minus 5.
2: Iya, aduh.
1: Karena kamu benar, yeah. Kakak ya.
2: Thank you yang udah jawab, Kak Eka.
1: Betul ya. Kalau di Instagram kayaknya masih lihat-lihat aja deh teman-teman ini ya.
2: Mungkin masih di perjalanan pulang kali, Kak.
1: Betul ya. Ya udah, yeah. Enggak apa-apa deh. Ini gampang banget soalnya untuk TTM-nya hari ini teman Pro 2. Tapi jangan lupa ya, nah besok itu pasti ada lagi TTM yang bisa kamu jawab. Pokoknya pantengin kita terus. Nanti kita jam 4 ada ini ya, sore ceria berjaringan.
2: Iya. Yeah.
1: Siapa yang udah menantikan obrolan berprestasi?
2: Ini nih buat motivasi ya, buat kamu.
1: Betul sekali, teman Pro 2. Nanti ya barengan sama Pro 2 Jember. Pro 2 Madiun ya. Oke, pokoknya tetap barengan sama kita di Pro 2 Sumeneng.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, sekarang kita waktunya sore ceria berjaringan Skorwil 10 Jawa Timur ya. Kita akan menuju ke Pro 2 Madiun. Nanti akan ada Kak Muna Lutfiah Yusuf yang akan hadir untuk berbagi cerita buat kalian semuanya ya di sore ceria berjaringan teman Pro 2. Dia merupakan juara 1 FLS 3N Komik Digital jenjang SMA SMK Sederajat Kota Madiun.
1: Jadi tanggunganmu
0: terhadap sambil dengerin Pro 2 RRI Madiun dan sore ceria berjaringan se-Jawa Timur untuk edisi hari ini menemani kamu semuanya ya. Kita dari RRI Madiun nih teman Pro 2 barengan berjaringan dengan teman-teman dari RRI Surabaya, Malang, Jember, dan juga Sumenep. Hai semuanya, semoga sehat selalu ya. Dan sore hari ini bakal seru-seruan bareng nih teman Pro 2 karena kita kedatangan tamu muda, inspiratif. Dia membuktikan kalau yang namanya hobi itu ternyata bukan cuma seneng-seneng aja, tapi juga bisa menjadi prestasi yang bikin bangga ya teman Pro 2. Dari hobi menggambar jadi prestasi yang membanggakan. Oke, di sore hari ini nih teman Pro 2 langsung aja aku sapa yang udah ada di sini, si cantik yang punya prestasi luar biasa karena dia baru aja menyabet juara 1 FLS 3N jenjang SMA SMK MA Kota Madiun ya, yang sukses mengubah coretan dan kreativitasnya jadi pencapaian yang keren banget. Kita sapa ada Muna Lutfiah Yusuf. Halo.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Tadi pulang sekolah jam berapa?
2: Tadi pulang pas jam 3.
0: Jam 3? Izin ya?
2: Iya.
0: Izin gara-gara ke Pro 2 loh.
2: Iya loh.
0: Pulang bentar, istirahat bentar, makan dulu biar kenyang ya kan. Terus habis itu langsung ke Pro 2 buat nemenin kita, buat kasih banyak inspirasi dan cerita kamu. Kemarin habis juara 1 ya, FLS 3N. Untuk apa itu namanya? Komik digital ya?
2: Komik digital, betul.
0: Oke, sebelumnya aku ucapin selamat ya dan juara 1.
2: Terima kasih.
0: Aku penasaran banget loh gimana awalnya kamu bisa suka gambar, terus latihannya kayak gimana sampai akhirnya bisa jadi juara 1 ya. Jadi buat teman Pro 2 semuanya se-Jawa Timur dari program 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Sumenep dan juga Madiun pastinya, kamu boleh gabung bersama kita di sini buat tanya-tanya sama Muna ya.
2: Iya.
0: Nah, ini kayaknya kita pas Muna Mona. Kita 2M ya, couple 2M ya, ya oke deh. Jadi kalian boleh gabung nanti buat tanya-tanya di 0811369 7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun, boleh silahkan ya. Kalian tinggalkan aja komentarnya di situ ya teman Pro 2. Oke, Muna, ini kamu kan kelas 10 ya?
2: Iya.
0: Dan kamu nih di merupakan salah satu siswa SMK 4 Kota Madiun. Kalau boleh dibilang SMK itu berarti kan kejurusan ya. Jurusannya apa di situ?
2: Jurusan animasi, Kak.
0: Makanya. Apakah ini juga bagian dari menuju impian kamu gitu? Kenapa milih jurusan animasi?
2: Kalau boleh jujur, awal rencana itu bukan di SMK, Kak.
0: Oh. Iya,
2: tapi sepertinya Allah memberikan jalan ini ke saya dan ya setelah saya hampir setahun di sini saya jadi kayak punya banyak teman, koneksi, jadi saya paham mungkin dia di sini saja nggak apa-apa.
0: Oke.
2: Okay. Gitu.
0: Jadi akhirnya dari sebuah apa ya keikhlasan hati, okay lah kayaknya memang aku menjalani ini di SMK 4 aja gitu ya.
2: Betul.
0: Sehingga kamu sekarang ya udah menjadi juara itu juga suatu hikmah tersendiri gitu ya.
2: Yes.
0: Oke, pertama-tama kalau kamu suka gambar itu sejak kapan sih?
2: Waduh, kalau itu sejak zaman dahulu kala itu kayak sebelum
0: dari,
2: saya
0: kecil ya?
2: Kecil banget.
0: Jangan-jangan itu waktu lahir langsung gambar dia coret-coret. Oke, kamu suka gambarnya tuh gara-gara apa? Mungkin ada orang tua yang suka gambar atau kamu berapa bersaudara?
2: Tiga. Anak kedua.
0: Anak kedua, oh iya. Mungkin kakak gitu ya. Suka menggambar, akhirnya kamu terinspirasi buat gambar. Atau gimana kok kamu suka gitu dengan menggambar?
2: Apa ya? Kakak saya soalnya juga menggambar, tapi menggambar itu yang nggak passion kak.
0: Oh, cuma hobi aja.
2: Hobi aja. Kayaknya dulu gara-gara saya sering nonton kartun di TV gitu kan ya. Saya tuh anak yang gimana ya bilangnya, unik pas kecil. Jadi tuh pikiran saya kemana-mana kayak imajinatif banget gitu loh. Jadi sampai apa-apa di kelas gambar. Di TK gambar apa-apa gambar terus rasanya.
0: Waduh.
2: Jadi kalau ditanya kenapa gambar, ya karena dari dulu udah gambar.
0: Udah
2: gitu.
0: Seneng gambar.
2: Iya.
0: Jadi dia punya imajinasi luar biasa ya. Jadi dia torehkan di gambar gitu.
2: Ya, betul.
0: Entah kemarin aku kayaknya lihat kupu-kupu cantik, gambar kupu gitu kan. Aku ngeliat kemarin ada mbak-mbak kok cantik banget ya. Dia pakai ini gambar orang gitu kan ya. Kalau kamu ngelihat Mona, kamu mau gambar apa? Panda gitu.
2: Gambar
0: bukan ya?
2: Seorang.
0: Gambar orang aja.
2: Gambar seorang yang cantik dan luar biasa.
0: Iya, aduh, gak punya duit loh gue. Oke, jadi memang dari kesukaan kamu yang punya ini ya, punya imajinasi luar biasa sampai akhirnya kamu menggambar. Ini gambaran pertama yang kamu gambar waktu itu, ingat gak apa? Gambar apa?
2: Aduh, kalau gambaran yang saya paling muda ya, apa ya? Dulu saya ingat pas TK itu. Ini cerita lucu sih.
0: Iya, boleh
2: saya
0: cerita.
2: Pas TK itu kan guru saya lagi jelasin ada tugas matematika. Saya dikasih tuh selembar kertas kan anak TK tuh ya paling tambah-tambahan gitu kan ya. Terus dijelasin. Terus aku tuh gak inget apa-apa di itu kak. Aku tuh di pikiranku sendiri dan aku tuh gambar. Gambar sampai tiba-tiba nama aku dipanggil untuk ngumpulin kertas itu. Dan di kertas itu tuh gak ada hasilnya sama sekali. Isinya cuma
0: coretan.
2: Terus aku tuh dengan mamalunya.
0: Itu waktu SD ya?
2: TK.
0: TK. Berarti kamu gambar-gambar seenak hati, tahu-tahu kumpulin gambarnya gitu.
2: Terus malu banget kan.
0: Terus respon guru kamu gimana?
2: Kayaknya makanya saya enggak ingat. Saya ingatnya tuh pas ngumpulin doang. Saya ingatnya malu-malu ngumpulin. Kayaknya gurunya mewajarkan sih kalau
0: karena untuk masih kecil ya. Ya udahlah, kamu pengen gambar AK, it's okay aja gitu ya. Tapi itu pertama kali kamu gambar adalah gambar coretan-coretan yang nggak tahu itu apa maknanya ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke. Mona kalau ingat-ingat, Mona gambar apa dulu ya? Paling kalau anak kecil, anak TK tuh kalau enggak kalau bukan
2: apa?
0: Itu. Kalau zaman dulu kayak itu apa itu gunung.
2: Oh.
0: Habis itu ada mataharinya. Terus habis ada matahari ada jalan, ada sawah, kayaknya itu ya gambaran anak kecil zaman dulu gitu ya. Ya ampun zaman dulu. Jadi memang kamu suka gambarnya memang karena terinspirasi dari apa yang kamu pikirkan gitu ya.
2: Iya betul sekali.
0: Waduh. Terus setelah itu kamu tahu bahwa ternyata aku suka gambar dan menggambar dengan apa ya? Enggak coretan lagi. Istilahnya ada temanya mungkin. Itu kapan?
2: Apa ya, sepertinya pas di SMP.
0: Oh SMP.
2: Yes.
0: Apakah mamah merupakan salah satu orang yang kayaknya tahu bahwa ini anak bakatnya di sini nih gitu. Terus akhirnya kamu dilesin gitu contoh.
2: Wah, tahu sekali tuh.
0: Oh tahu sekali banget. Ya. Mamah pasti orang pertama yang tahu ya. Terus habis itu kamu les kah?
2: Enggak. Kayaknya dulu pernah les. Tapi lesnya bentar banget karena gak becus di sana. Gimana ya, malah gak jago, malah jadi males-malesan
0: gitu. Jadi kamu termasuk orang yang aku gak bisa didekte nih mau gambar apa. Ya sesuka hati aku aja pengen gambar apa gitu, bener?
2: Bener.
0: Wah, sampai sekarang berarti ya, kamu sudah punya berapa gambar atau berapa coretan?
2: Wah, banyak. Itu banyak banget.
0: Banyak banget ya.
2: Gak kehitung dari sketchbooknya udah.
0: Wiss. Jangan-jangan tuh tembok kamar udah penuh tuh tempelin.
2: Aduh, kalau ditempel semua paling iya sih.
0: Ada sesuatu yang ngena di hati langsung tempel gitu ya. Kalau enggak semuanya disimpan sebagai bukti kalau ini masa berkembangnya kamu dari coretan biasa menjadi sesuatu yang bermakna. Nah, kalau ngomongin masalah gambaran yang kamu bilang enggak ada maknanya tadi sampai akhirnya bermakna dan sekarang komik. Kan itu udah beda banget ya. Komik kan ada jalan ceritanya, alurnya kan. Ini mau digambar apa, orang yang ngapain ya kan. Belum lagi nanti di komik digital itu ada ininya gak sih? Kayak kata-kata, ya komik pada umumnya itu gak?
2: Ada dialog.
0: Dialognya bubble, itu yes. Ada kan?
2: Ada.
0: Dan itu berapa lembar atau memang satu scene gitu contohnya? Gitu. Atau gimana?
2: Kalau di komik itu di satu halaman tuh bisa ada, tergantung sih scene-nya gimana. Mungkin ada 7 atau 8 dialog, tergantung apa yang terjadi.
0: Nah itu yang mau aku tanyain. Karena pasti berbeda kan ya. Beda kita banget. Menggambar secara menggambar aja di kanvas sama kita mengarang cerita plus kita menggambar. Kan komik itu ngarang juga, yes. Gambar juga, orangnya mau gimana, ekspresinya kayak gimana, kalau dia lagi marah atau tinju-tinjuan kayak gimana. Kan itu tergambar di komik gitu, yes. Ya. Jadi pasti akan lebih susah lagi gitu ya. Nah, kita nanti mau tanya-tanya itu nih buat teman Pro 2. Sekali lagi buat kamu yang mau gabungan barengan kita, boleh loh, silakan di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun ya. Kita masih jalan bareng nanti sampai jam 5 sore di ajang Sore Ceria Berjaringan Se-Jawa Timur barengan dengan teman-teman dari RRI Madiun pastinya, Surabaya, Sumenep, Malang, dan juga Jember.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Masih barengan sama aku Mona nih teman Pro 2 di ajang sore ceria berjaringan Pro 2 se-Jawa Timur barengan dengan teman-teman dari RRI Surabaya, Malang, Sumenep dan juga Jember. Yang pastinya juga teman-teman dari program 2 RRI Madiun nih teman Pro 2 ya. Jadi sekali lagi buat kamu yang pengen tanya-tanya, karena kita kedatangan juara 1 FLS 3N untuk komik digital ya, jenjang SMA, SMK, MA, Kota Madiun. Ada Kakak Muna Lutfiah Yusuf atau dipanggilnya Kakak Muna ya teman Pro 2. Boleh untuk kalian ya tanya-tanya di 0811-369-7755 atau di YouTube channel kita di RRI Madiun. Oke, okay. Kalau tadi aku ngobrol sama kamu Na ya tentang bagaimana iseng-isengnya dia gambar coret-coret, hobinya dari kecil yang memang sudah suka seni ya, sampai akhirnya dia membuktikan bahwa ternyata bukan cuma hobi, bisa menjadi prestasi yang luar biasa, makanya jadi juara satu nih ya. Oke, okay. Kamu Nak, jadi aku pengen tanya lagi, kalau kamu tuh gambar tuh biasanya inspirasinya dari mana?
1: Dari apa ya? Saya tuh banyak banget inspirasinya, mungkin dari film-film yang saya suka, komik, apa ya, anime mungkin.
0: Oh,
1: gitu.
0: Suka ya. Gambar anime juga?
1: Iya, suka.
0: Seneng ya orang bisa gambar ya, mau gambar apa aja sih? Jalan aja gitu ya, apa yang dipikirin digambarin. Tapi pernah nggak ada satu kali kamu gambar terus ngerasa kayaknya kok susah ya gambar ini, butuh waktu lebih nih buat belajar lagi, ada nggak?
1: Wah banyak itu Kak. Justru karena yang ketidakmampuan saya itu yang buat saya bikin saya harus bisa lebih bagus dari ini, dari ini, semisal gitu Kak. Saya tuh dulu susah banget gambar tangan.
0: Hah? Tangan?
1: Tangan, iya Kak.
0: Kan tinggal, kalau aku tinggal ngeblat aja lihat tangannya.
1: Saya tuh tangan itu kayak udah ada 5, bisa ditekuk-tekuk, diputer-puter. Itu gambarnya susah banget Kak. Karena kan kecil-kecil dan rumit.
0: Saya itu tuh yang paling susah gambar apanya? Kerutannya? Terus kukunya atau apanya dari tangan tuh?
1: Proporsinya Kak.
0: Oh.
1: Karena misalnya saya jarinya, misalnya saya gambar jarinya salah nih. Bisa kayak ceker ayam, bukan kayak tangan.
0: Tangan tuh kan ada 5 ya. Jempol, telunjuk, manis gitu kan ya. Terus apa itu jari tengah, kelingking. Itu besarannya dan panjangnya juga beda-beda. Nah itu yang bikin susah ya menurut kamu?
1: Iya, susah sekali.
0: Susah, emang jiwa seni ya. Kalau mau nama diblat aja udah. Oke, okay, tangan jadi. Diwarnain. Ternyata gak gitu ya. Karena tangan itu bisa bermacam-macam gitu ya. Coba tangan menggenggam, tangan
1: berpose-pose,
0: pose-pose, lope-lope dan lain sebagainya.
1: Ya, walaupun gitu sih Kak, kalau boleh ngaku saya sekarang juga masih belum jago banget gambar tangan.
0: Waduh, jadi sampai sekarang masih belajar menggambar tangan ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Jadi tangannya adalah menggambar tangan. Nah, kalau sekarang kan dulu itu gambarnya tangan kan pakai tangan kamu sendiri ya? Menggambar langsung secara manual. Nah, kalau sekarang di FLS 3N ini kan harus pakai ini ya, komputer atau mungkin laptop atau sejenisnya gitu ya. Karena kamu pakai aplikasi di situ untuk menggambar. Menurut kamu susah atau tantangannya kayak gimana? Dari gambar tangan biasa sampai pakai digital kayak
1: digital,
0: gitu.
1: Digital, wow. Oke, tantangannya banyak sekali sih. Soalnya kan yang dari dulu terbiasa pakai kertas, sekarang di layar,
0: di layar
1: gitu kan. Terus rasanya tuh beda Kak. Kan kalau di laptop tuh pakai alat, namanya pen tablet. Itu jadi kayak ada dasaran tabletnya sama pennya. Jadi tuh kayak seakan-akan kita menggambar kertas. Tapi enggak sama sekali, rasanya masih beda.
0: Pasti
1: banget
0: beda,
1: jauh. Itu lebih licin, lebih rumit. Harus mencet-cet tombol-tombol lah, pokoknya ribet lah.
0: Jadi kalau aku tanya enakan gambar biasa atau pakai tablet, biasa ya?
1: Biasa. Mungkin kalau tanya saya sekarang, saya lebih milih digital.
0: Oh, digital.
1: Tanya saya dulu, saya lebih milih tradisional aja, ngapain digital.
0: Oh gitu, gitu ya. Tapi kalau sekarang berarti kamu sudah memilih digital, berarti proses kamu untuk belajar dari tradisional atau manual itu tadi ke digital itu luar biasa ya?
1: Iya, panjang sekali.
0: Panjang sekali. Kan ini FLS 3N kemarin kan kamu ikut untuk SMK 4 ya?
1: Iya, SMK.
0: Dan kamu di sana yang ikut berapa orang untuk komik digital ini?
1: Ya, dari setiap sekolah perwakilannya satu aja, Kak.
0: Oh perwakilan satu aja ya? Kirain boleh dua gitu. Terus nanti pilih gitu. Oh, jadi kamu doang ya?
1: Iya.
0: Kamu doang.
1: Seharusnya ada seleksi sih, Kak. Tapi saya doang ya.
0: Makanya biasanya dari sekolah sendiri kan pasti ada seleksi. Nanti dipilih siapa yang akan maju gitu. Tapi di SMK 4 kamu aja.
1: Kamu.
0: Wes. Dia satu-satunya. Kamulah one satu-satunya. Oh, one and only ya. Oke. Okay. Jadi kamu satu-satunya dan waktu itu kamu langsung maju tuh persiapannya kayak gimana?
1: Presentasinya.
0: Jujur
1: Saya pas presentasi itu cuma menyiapkan catatan kecil di HP saya tentang prolog, konflik, resolusi gitu doang. Terus saya tuh presentasi jujur banget, Kak, apa adanya. Pokoknya tanya ini yang terjadi, saya buatnya pakai ini dan ini.
0: Temanya waktu itu milih atau bebas sih?
1: Temanya udah ditentuin dari sana ya, Kak.
0: Oh, udah ditentuin. Ya. Ada berapa tema?
1: Satu aja.
0: Oh, satu aja.
1: Satu tema besar yang luas gitu.
0: Okay. Waktu itu temanya tentang
1: budaya.
0: Tentang budaya.
1: Yes.
0: Dan kamu akhirnya kan pasti mikir kan, apa budaya kan luas ya. Budaya apalagi Indonesia kan banyak banget.
1: Banyak sekali.
0: Terus kamu akhirnya memilih apa waktu kamu ikutan lomba itu?
1: Saya memilih tari.
0: Tari.
1: Yes.
0: Itu berarti kan
1: komik tentang tari.
0: Komik tentang tari. Yes. Berarti kan milih kan? Berarti kamu kan bikin kayak orang tuh bikin naskahnya dulu kan.
1: Yeah.
0: Ini mau tak apain tari, ceritanya seperti apa gitu ya. Nah ini waktu itu kamu bersama siapa nih ngobrolnya ya untuk tema ini sampai akhirnya kamu bikin gambar komik itu?
1: Awalnya saya tuh cerita dari diri saya sendiri. Habis itu saya ceritain ke semua orang, beneran semua orang, ke teman saya, ke ibu, ke kakak. Saya minta opini, tapi habis itu diskusi-diskusi sama ibu, terus dialog apa-apa, ya kemudian dibantu ibu sih. Tapi kembali lagi, itu semuanya dari saya sendiri.
0: Oh, dari kamu sendiri. Yeah. Karena memang dari tema awalnya adalah kamu sendiri yang memilih, tapi kamu meminta, istilahnya meminta apa ya, masukan. Apa nih yang enaknya ditambahin apa segala macam ya. Tetapi tetap untuk hasil akhirnya adalah kamu sendiri gitu ya.
1: Betul.
0: Wah, berarti ini nanti alurnya mau... Satu scene itu tadi kan berapa kalau kayak
1: dialog.
0: Berapa dialog itu?
1: Satu halaman tuh bisa 7-8 dialog.
0: Ini kamu berapa halaman?
1: Oh, 27.
0: 20?
1: 7.
0: 27?
1: Yes.
0: Astaga, saya sebentar. Aku pernah sih lihat komik ya, komik yang buku itu kan Doraemon, Candy. Itu macam itu ya.
1: Yeah.
0: Satu lembar aja kan ribet ya untuk menggambar dan
1: ribet
0: itu.
1: Banget.
0: Kamu 27. Yeah. Itu udah bikin komik loh. Tambahin aja berapa gitu udah bikin komik gitu. Jadi waktu itu kamu dari 27 itu dari awal scene sampai selesai ya. Kamu kerjakan berapa lama itu? Itu secara ini ya, ngerjain berapa lama atau langsung lombanya gimana gitu maksudnya?
1: Lombanya itu, Kak, kita kerjain dari rumah, kita di sana presentasi, tunjukin karyanya.
0: Oke. Okay.
1: Ya gitu doang.
0: Dikerjain di rumah berapa hari berarti? 27 lembar itu.
1: Pengumuman lombanya tuh 2 minggu sebelum hari H. 2 minggu.
0: 2 minggu sebelum hari H.
1: Kebetulan saya tuh sudah siap-siap lomba itu. Jadi waktu saya pengerjaan tuh 2 minggu tambah 5 hari.
0: 2 minggu tambah 5 hari.
1: Iya.
0: Itu kayaknya enggak tidur ya, Ma? Bener enggak tidur kan?
1: Tahu
0: lah aku ya. Aku yang enggak bisa gambar aja udah ngebayangin gitu ya. Mungkin teman produ juga gitu, ngebayangin komik gitu ya. Aduh, betapa susahnya. kan itu perintilannya susah ya, kecil-kecil kan?
1: Iya.
0: Dimana nanti contohnya orang nari, berarti kamu harus gambar orang nari kayak gimana gitu kan ya?
1: Mm-mm. Wah, itu bagian paling rumit sih kak. Saya tuh mau akurat sesuai apa sih tariannya, dari mana. Saya nyari referensi di mana-mana, saya nyari panutan biar mirip, biar nggak salah gitu takutnya.
0: Wow, aduh. Kamu berarti 2 minggu tuh benar-benar fokus untuk mengerjakan komik kamu ini ya. Untuk kamu ikutin FLS 3N ya. Ini kamu ngatur waktunya gimana? Kan pasti harus sekolah juga.
1: Wah.
0: Ini beneran ya, teman bro dua kalau boleh tahu ya. Jadi kakak Muna ini ditemenin sama mamanya ya kan. Mamanya ngedengerin tuh sambil gini, aduh capek kayaknya nemenin. Gak tidur juga kayak mama.
1: Iya, kok tahu sih.
0: Yuk bangunin, ayo sin loro rung mbok kerja nih, ayo cepetan tangi. Ayo ndang tak tulang kene karo gambar. Itu gimana itu prosesnya 2 minggu itu yang paling menurut kamu tantangan banget dibikin komik itu yang mananya?
1: Yang nantang banget. Paling-paling banget.
0: Oh ini dikasih gambaran nih sama
1: Astaga.
0: Astaga. Sebentar. Ini komiknya bergambar pakai warna.
1: Iya. Di aturannya harus pakai warna, Kak.
0: Kan ada komik yang cuma hitam putih ya. Aku pikir hitam putih. Ini oh itu zaman dulu ya, tahun 80-an 90-an ya. Sekarang komiknya bergambar ya. Waduh. Rumit ini. Ini rumit ini. Kamu kok bisa sampai benar-benar 2 minggu benar-benar enggak tidur. Ini tantangannya apa deh? Cerita dong. 2 minggu itu kamu kejadian apa aja?
1: Tantangannya ya betul, ngatur waktu.
0: Ngatur waktu karena sekolah juga ya kan. Terus
1: ya selain ngatur waktu doang sih, ngatur waktu dan apa ya, pokoknya teknis pengerjaannya deh kak. Saya kan itu 100% cerita dari saya, menggambaran dari saya, dialog dari saya. Jadi tuh kalau misalnya saya mau bergantung pada orang lain kayak minta tolong dong, ini diapain ya, ini diapain ya, nggak bisa.
0: Ini karena jadi, itu pekerjaan pribadi ya kan,
1: tertekan banget gitu rasanya.
0: Wah.
1: Setiap hari tuh kayak rasanya bener-bener dikejar gitu.
0: Wow, ini pakai aplikasi apa sih kamu?
1: Krita
0: ya. Jadi itu kayak aplikasi lukisan atau seni digital. Gratis atau berbayar tuh?
1: Gratis.
0: Ya.
1: Justru pakai ini karena gratis.
0: Gratis ya. Karena nanti kalau berbayar, aduh, pengen pakai fitur ini, aduh kekunci nggak bisa.
1: Gak ada uang.
0: Ya udah lah ya, Krita aja lah ya. Yang itu bisa jadi apa ya? Karena ini kayaknya cerita populer banget ya untuk komikus gitu ya, seperti kamu.
1: Kayaknya enggak sih kak, tapi kayak populer di digital.
0: Oh gitu.
1: Di seni digital.
0: Karena gratis juga itu ya tadi ya. Terus kamu bagaimana beradaptasi dengan aplikasi cerita ini sendiri?
1: Sebelum saya pakai aplikasi cerita ya kak, sebenarnya saya sudah gambar digital.
0: Oke.
1: Tapi di HP menggunakan jari.
0: Oh, bukan pen ya?
1: Bukan.
0: Jari.
1: Iya. Di aplikasi namanya Ibispen.
0: Ibispen.
1: Kayaknya lumayan banyak deh yang tahu.
0: Oke,
1: Terus di sana kan ada banyak tombol-tombol juga kan. Jadi saya kayak udah mengenali tombol-tombolnya itu. Terus habis itu saya coba pakai Photoshop. Jadi makin terbiasa, makin tahu oh ini shortcut ini. Tekan tombol ini nanti keluar ini. Terus baru saya pakai cerita dan benar-benar paham.
0: Oh.
1: Jadi nggak usah nyari tutorial pakai cerita. Jadi kayak saya sudah benar-benar tahu ini pakai apa.
0: Oh, jadi berawal dari aplikasi sebelumnya yang kamu sudah paham sampai akhirnya cerita bagi kamu udah terbiasa gitu ya, lebih enak aja gitu ya dengan banyak fitur yang ada gitu.
1: Betul.
0: Pernah nggak ngalamin yang namanya juga digital belum kelar tahu-tahu nggak ke-save?
1: Waduh.
0: Pernah
1: itu horor.
0: belum ya, jangan ya.
1: Pernah. Tapi untung ini komik digital saya sudah bisa menghentikan kejadian itu. Karena saking seringnya.
0: Jadi mesti harus kenalan dulu ya. Nanti kalau udah kenalan, udah akrab gitu kan ya, jadi sahabat gitu.
1: Jadi best friend.
0: Gak gampang. Stop ya. Jangan hilang ya. Ini kerjaan aku belum beres nih.
1: Jangan hilang
0: dulu. Aku gak mau di ghosting. Please. Itu ya teman-teman dua. Jadi aku riuh bangetnya ngerasa loh teman Pro 2. Dalam arti kalau kita mungkin nyanyi, belajarnya nyanyi. Nah ini kan kita harus pakai aplikasi, belum lagi kita ini nanti habis ini ceritanya mau aku apain, belum lagi gambarnya yang pas kayak gimana. Itu gambarnya di sekolah ya berarti ya? Tadi di sekolah atau di kampus atau di mana tuh?
1: Di rumah saya gambarnya kebanyakan di rumah.
0: Oh enggak, maksudnya cerita di komiknya itu tadi kan ada gambar
1: latarnya.
0: Latarnya di sekolah ya?
1: Iya betul.
0: Latarnya di sekolah. Jadi kita harus gambar ini ruang kelas berapa, itu tadi kan ada kan contohnya ya. Itu rumit pasti ya. Tapi
1: betul
0: pernah enggak di satu titik tertentu belum selesai di lembar ke-27 kamu stuck atau mungkin malah pengen ganti alur?
1: Kalau itu alhamdulillah
0: enggak ya.
1: Enggak. Karena ya, saya tuh sebelum gambar saya bener-bener nge-100%in ceritanya dulu, ngebulitin ini bakal kayak gini, baru loncat ke gambar.
0: Gambarnya.
1: Nanti riuh Kak kalau misalnya saya cerita belum selesai langsung gambar tuh kayak gegabah banget.
0: Oke. Karena aku dengar kamu katanya suka berimajinasi, karena kadang-kadang orang-orang yang suka berimajinasi tuh di tengah-tengah pengennya ngalor gitu ya kan. Soalnya aku juga gitu. Imajinasi gak kita sama-sama liar ya. Jadi kadang-kadang di tengah-tengah ini kayaknya kalau aku tambahin ini bagus nih. Tapi alhamdulillahnya kamu tetap sesuai jalur gitu.
1: Karena
0: ya,
1: karena saking berkomitmen.
0: Berkomitmen,
1: yes.
0: Biar cepat selesai. Jangan sampai nanti pendaftarannya tutup kamu belum kelar gitu. Gak lucu. Jadi 2 minggu kamu selesaikan dan fix langsung kamu kirimkan dan kamu presentasi.
1: Yep.
0: Wow. Menurutmu yang paling susah gambar, bikin naskah, gambar, atau presentasinya?
1: Semuanya.
0: Karena presentasi itu juga menentukan ya kan?
1: Yes.
0: Semuanya.
1: Ya gak semuanya, apa ya? Kayak yang paling susah ya gambar.
0: Gambarnya walau, ya.
1: Walau sudah jaksinya saya jago gitu. Masih aja susah sekali rasanya.
0: Kakak jago.
1: Kakak jago.
0: Ya, kan bukan abang jago ya. Dia mah udah jago gitu ya, udah jago. Jadi tapi tetap harus hati-hati ya. Karena takutnya nanti di tidak sesuai dengan ini ya ceritanya apa segala macam. Lalu akhirnya waktu itu presentasi itu semua yang ikut presentasi atau sudah terpilih berapa baru dipresentasikan? Gini contohnya, dalam FLS 3NM semua ikut tuh.
1: Iya.
0: Terus nanti habis itu dipilih 10 besar dulu baru presentasi atau semua waktu mengirim tuh presentasi satu-satu? Itu gimana kalau di lombanya kemarin?
1: Oh, kalau lombanya kemarin semua Kak?
0: Semua?
1: Itu pesertanya sedikit kok.
0: Berapa?
1: Berapa ya? 8 apa 7 kayaknya, 7.
0: Oh, berarti tidak semua mengikuti ya? Karena ya, komik digital ini sedikit rada rumit ya.
1: Jadi kompetisinya dikit.
0: Kata mama bilang gini, banyak yang bilang udahlah aku nyerah dulu. Minta ampun. Jadi karena rumitnya itu sehingga yang ikut cuma 8 orang ya, termasuk kamu salah satunya. Jadi akhirnya presentasi. Nah, kan gambarnya tadi udah nih tantangannya ya kan. Kamu udah gak tidur, udah minum kopi berliter-liter gitu kan ya, untuk bisa melek gitu ya. Presentasi tantangannya apa?
1: Presentasi?
0: Mm-mm.
1: Wah apa ya, kayaknya pas presentasi itu saya susah mengatur kata-kata saya.
0: Oh gitu ya.
1: Karena sebelum saya presentasi, yang saya siapkan tuh teksnya sedikit banget, cuma gagasan pokok. Jadi saya tuh refleks menambah-nambahkan kayak takut intinya nggak ditangkap juri gitu, takut amanat ceritanya nggak ketangkep, takut ini kan penting buat ditanya, masa nggak saya omongin sih gitu.
0: Tapi juri tuh pasti tanya semua ya, mulai
1: tanya
0: dari naskah, alurnya, gambarnya gimana, warnanya, apa segala macam semua tanyain.
1: Seharusnya ditanyain sih, tapi saya sempet kayak ngomongin ini pakai apa, teknik apa, jadi kayak sedikit yang ditanya.
0: Oh, karena sudah kamu jelaskan semuanya gitu ya. Jadi kamu tuh menjelaskan adalah menutup kemungkinan juri tuh bertanya yang aneh-aneh gitu ya.
1: Takut banget itu.
0: Tapi ada gak pertanyaan yang menurut kamu kayaknya ngenak banget di kamu dari dewan juri?
1: Enggak.
0: Gak ada?
1: Enggak ada.
0: Oh, emang sih jago emang. Jadi makanya menurut kamu kenapa dewan juri memilih kamu juara satu?
1: Apa ya?
0: Apa tuh?
1: Aku nggak mau.
0: Dari gambarnya, nggak apa-apa. Sekarang kayaknya kita ini aja, kita berpikir, kita istilahnya mikir ininya kita. Apa ya, aku menang kemarin gara-gara apa ya, gambarnya, presentasinya, atau alur ceritanya, atau gimana gitu?
1: Kayaknya dari gambar.
0: Gambar ya, karena memang komik digital kan yang dilihat gambarnya. Gambar dan itu alur ceritanya kayak gimana gitu ya.
1: Gambar dan alur cerita kayak kok presentasi ada yang lebih bagus daripada saya.
0: Oke, jadi aduh, gambarnya ya.
1: Iya.
0: Aduh, kamu happy pastinya ya?
1: Happy dong.
0: Juara satu.
1: Happy dong.
0: Berarti nanti di kelas 11 mau ikutan lagi? Udah juara satu? Oh, jangan ya. Takutnya turun ya. Oh, nggak boleh ya? Kalau udah juara satu udah nggak boleh lagi ya? Oh, oke deh. Jadi dia mau ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya, teman Pro 2 ya. Ada yang sudah masuk di sini nih di 08113697755 dan juga di YouTube channel kita di RRI Madiun. Oh, udah banyak banget yang tanya-tanya di sini. Aku bacain dulu yang di WA-nya kita ya. Sebentar, dari mana nih? Assalamualaikum Kak Nia dan Kak Muna. Aku Orik yang ada di Jember. Hai Jember. Pertanyaannya buat Kak Muna, hal menarik apa nih yang membuat karya lukis komik kakak nih menjuarai FLS 3N komik digital jenjang SMA SMK MA? Tadi udah ya. Hal menarik adalah apa tuh? Ya itunya, gambarnya ya. Gambar dan juga alurnya. Alur ceritanya adalah tentang tari-tarian. Itu ngapain tarinya?
1: Sebenarnya temanya kan tari, tapi dalam ceritanya tuh tidak menyangkut tari, tapi menyangkut stigma kalau laki-laki tidak boleh menari.
0: Oh gitu. Ih bagus juga ceritanya. Jadi stigma bahwa laki-laki nggak boleh menari itu kamu jadikan tema kamu ya.
1: Yes.
0: Aduh. Bagus itu kayaknya. Kamu ini gak sih, kamu up gak sih di mungkin media sosial apa segala macam gitu? Belum. Oh enggak ya? Belum ya? Belum, nanti ya. Nanti mau jangan-jangan. Oh ya, nanti tunggu di provinsi dulu ya. Kalau provinsi udah menang baru gitu ya.
1: Baru gas
0: ya. Jangan sampai itu nanti di apa ya,
1: ditiru
0: atau boso Jermani diinceng ya. Terus ada lagi, adakah aplikasi khusus komik digital di komputer? Tadi udah ya, namanya adalah
1: Krita.
0: Krita ya, jadi kakak Muna ini pakai Krita nih, teman Pro 2. Ini Orik ini banyak banget pertanyaannya, nggak apa-apa ya?
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Di antara komik manual dan digital, mana yang menurut Kak Muna pribadi lebih seru dan menantang?
1: Kalau lebih seru dan menantang tentu saja masih di digital.
0: Digital ya, karena ya kita harus terbiasa dengan aplikasi juga gitu ya. Kalau manual kan tergantung tangan kita mau ngapain.
1: Kalau manual di penggaris kayak
0: sweet, iya enak gitu ya. Kalau digital kan aduh wes, itu loh yang paling tantangan tuh licinnya itu ya.
1: Licin ya, sebenarnya banyak kayak bantuan sih Kak, kayak tombol-tombol yang bisa buat
0: lurus
1: gitu. Tapi itu yang menurut saya paling seru, pas bagian pewarnaan, pas bagian penataan itu mudah sekali.
0: Oh.
1: Kalau teknisnya paling susah ya karena punya tombol. Tapi pas pelaksanaan, wah itu kalau misalnya udah ada sketsa, tinggal digambar, tinggal diwarna, kayak satisfying gitu.
0: Berarti akan lebih cepat ya pengerjaannya ya?
1: Lebih cepat.
0: Daripada secara manual itu tadi gitu ya. Oke. Terus apakah Kak Muna bakal maju juga buat lomba komik digital provinsi? Iya dong. Kan juara satu ya kan. Semoga sampai nasional ya nanti ya.
1: Amin.
0: Terima kasih ya Kakak Orik ya. Terus ada lagi di sini di 08113697755. Menurut Kak Muna, bakat itu penting atau latihan yang lebih penting? Ih, bagus nih pertanyaannya.
1: Bagus nih, bagus.
0: Menurut kamu, bakat yang penting atau latihan yang penting?
1: Latihan
0: ya.
1: Karena gini, bakat itu tuh belum berarti orangnya mau, Kak. Itu tergantung niat dari kita. Kalau kita udah niat, udah mau latihan, udah punya bakat, ya udah gak tertandingi. Tapi gak semua orang yang punya bakat mau latihan. Tapi semua orang yang punya niat pasti mau latihan.
0: Jadi latihan tuh yang lebih penting ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi kalau kamu semakin sering latihan, pasti kamu juga bakal handal gitu ya. Seperti yang aku bilang tadi, jadi terbiasa pakai aplikasi apapun. Di kereta pun jadi gampang, udah terbiasa pakai aplikasi sebelumnya gitu kan ya. Jadi latihan itu lebih penting menurut Kak Mona ya. Kak Mona, bukan Mona ya. Namanya sama sih.
1: Ada.
0: Oke, terus halo, aku Sasa. Lamanya seberapa sih latihan dan bikin satu karya aja gitu? Ya itu tadi, kalau karya ini 2 minggu ya?
1: Iya, 2 minggu lebih.
0: 2 minggu lebih. Dan itu jamnya kayaknya 24 jam.
1: Oh, 24/7.
0: jadi benar-benar ya istirahatnya ya cuma bubuk bentar, terus nanti dibangun mamanya gitu ya. Ayo tangi-tangi dan lain sebagainya ya, teman Pro 2 ya. Oke. Ada lagi yang di YouTube channel Rari Madiun dari Aminarsis katanya, "Kak, menggambar komik itu apakah setiap gerakan gambarnya tuh satu persatu?" Oh, gimana maksudnya nih? Oh iya, kan itu ada kayak kotak-kotak gitu ya.
1: Itu...
0: Berarti gambarnya kan satu-satu ya?
1: Iya. Kalau kotak-kotak kan namanya panel. Sebenarnya enggak semua gerakan yang dilakukan karakter harus digambar sih ya. Yang digambar tuh yang penting-penting aja apa yang dilakukan karakter itu. Jadi misalnya karakternya lagi makan, kan kita enggak akan gambar kayak tangan yang angkat, tangan yang enggak. Kita tuh nunjukin aja panel yang nunjukin, oh dia lagi makan, habis itu pindah ke selanjutnya. Yang penting pesannya tersampaikan kalau dia sedang makan. Gak harus semuanya digambar.
0: Jadi gak harus kamu gambar orang mangap gitu kan ya?
1: Enggak. Yang penting pesannya aja tertangkap kalau dia lagi makan.
0: Dia di meja makan, ada makanan, itu udah lagi makan gitu kan ya. Contohnya gitu. Gak harus kamu makan gerak di panel yang satu dia lagi nyuap, panel yang selanjutnya ngambil sayur gitu, nggak usah ya. Ribet banget gitu.
1: ini bukan film.
0: Oh iya, benar, komik gitu ya. Tapi kamu gambar detail itu, terus habis itu dialognya pakai kata-kata itu juga kata-kata full atau ya seala kadarnya aja, pokoknya ngerti maksudnya itu gitu.
1: Ya tergantung sih, tergantung karakternya ngomong apa. Dialognya tuh penting gak buat cerita. Pokoknya masih ada penentuan lah. Ibarat kadang kayak nulis cerpen, tapi digambar. Iya.
0: Berarti ada juga yang dialognya panjang itu ada?
1: Ada. Ada yang maksud, ada yang
0: cuma gitu aja.
1: Ada.
0: Ada ya, teman Pro 2 ya. Terus dari Agus katanya, komik digital ini apakah tetap membutuhkan menggambar manual, Kak? Ya enggak dong, ya udah beda ya, beda ini.
1: Mungkin kalau misalnya membantu
0: sketsanya aja,
1: terus difoto gitu boleh.
0: Oh, boleh ya. Tapi kalau pengerjaannya di satu aplikasi ya udah itu aja.
1: Iya.
0: Bukan di lembar 1 sampai 10 manual, terus 11 sampai
1: saya kayak nemu banyak ada yang kayak gitu, Kak. Tapi karena saya lebih sukanya di kereta, jadi makanya kayak ya udah ngapain pakai kertas gitu.
0: Oh, ternyata ada juga yang pakai manual juga.
1: Banyak.
0: Ya. Jadi menggambarnya kalau si Kak Buna ini ya, itu adalah tetap di kereta ya, atau secara digital aja. Dari Aura Aira katanya, Kak penasaran dengan istilah manga, apakah sama dengan komik?
1: Aduh, ini kalau definisi asli gak tahu ya. Pokoknya kan manga itu komik dari Jepang, aku tanya segitu aja.
0: Jadi kalau untuk secara detail belum begitu paham gitu ya. Jadi kalau aku taunya manga ya.
1: Kalau itu mah semuanya tahu kan.
0: Bener. Mangga, pisang, jambu. Dari Aura katanya, sukses ya Kak buat prestasinya.
1: Terima kasih.
0: Dari Dana Oke, Kak Muna, aku penasaran bagaimana proses menggambarnya, apakah menggunakan aplikasi atau manual? Tadi sudah
1: dijawab
0: ya, tapi bisa dijawab lagi. Mungkin dia baru nonton, jadi pakai aplikasi. Namanya aplikasi
1: Krita
0: ya. Jadi itu melalui tablet atau mungkin laptop gitu. Tablet ya Kak?
1: Laptop sama pen tablet.
0: Iya, laptop sama pen tablet ya. Jadi itu proses menggambarnya melalui digital ya. Namanya juga komik digital. Terus kalau pakai aplikasi, aplikasinya apa? Krita ya, teman Pro 2. Tapi sebenarnya itu aplikasi yang kamu gunakan ya. Kalau yeah. kamu tahu nggak aplikasi yang lain selain Krita apa?
1: Banyak kak. Tapi ya gitu ya, nyari yang gratis dan bagus itu susah. Apa ya? Mungkin Photoshop bisa. Clip Studio Paint, Fire Alpaca, Ibis Paint. Ya gitu-gitulah kak.
0: Banyak ya?
1: Banyak.
0: Tapi menurut kamu yang gratis ya Krita itu tadi ya?
1: Iya, banyak yang gratis tapi belum tentu bagus.
0: Oke. Berarti Krita salah satu jawabannya. Cuma ya itu, kamu harus terbiasa dan beradaptasi ya. Karena setiap aplikasi pasti beda penggunaan, caranya apa segala macam ya. Dari Rahmat Bukhari, hal menarik apa yang membuat karya lukisan komik Kak Muna ini menjuarai FLS 3N komik digital? Wah, ini tadi barusan Mona tanya ini. Menurut kamu kenapa kamu juara satu? Nah itu tadi, karena hal menariknya apa? Gambarnya berarti ya.
1: Gambar dan tema ceritanya tadi.
0: Gambarnya, kamu ada punya ini gak sih, punya ciri khas gak dari gambaran seorang Muna Lutfiah itu, ada ciri khasnya gak?
1: Ada sih kayaknya.
0: Apa?
1: Warna yang cerah.
0: Oh, warnanya ngejreng.
1: Yes,
0: ngetara sama inisnya ya, ekstrovert ya.
1: Oh, saya bukan ekstrovert.
0: Oh, bukan?
1: Bukan.
0: Oh, malah introvert.
1: Introvert.
0: Karena dia suka gambar gitu ya. Oke. Jadi kamu orangnya suka yang cetar-cetar gitu ya, atau gambarannya yang lebih apa ya namanya?
1: Colorful.
0: Oke, boleh. Terus adakah aplikasi khusus komik digital? Tadi udah banyak banget ya yang menanyakan aplikasi ya. Kayaknya pada pengen belajar nih. Di antara komik manual dan digital, mana yang menurut Kakak paling seru? Tadi digital ya sekarang. Kalau dulu manual, sekarang digital ya. Terus salam sehat, tetap semangat. Oke.
1: Terima kasih.
0: Dari Nikmah, jempol buat kamu. Lop-lop, lope-lope. Ih, banyak banget dari Nikmah. Rumah juga.
1: Aduh,
0: Nikmah ya.
1: Itu kayak guru saya.
0: Oh, guru. Halo Bu Ibu Nikmah. Guru, Bu Nikmah. Terus ada juga Rohmah. Katanya ini happy-happy. Bagus banget idenya Kak Mona, katanya gitu ya. Terus dari Echa juga, hai Kak Mona, sukses selalu.
1: Aduh, itu teman-teman saya deh.
0: Waduh, berarti supportnya juga luar biasa ya.
1: Luar biasa banget Kak.
0: Kamu di SMK 4 sendiri ada gak sih mungkin ekstrakurikuler gitu, gambar atau apa gitu yang menunjang prestasi kamu ini gitu?
1: Kalau saya kan jurusan animasi, jadi di sana tuh tetap walaupun bikin animasi tetap diajarin dasar-dasar menggambar kak. Jadi sketsa bangunan, sketsa bentuk, karakter dan sebagainya tuh diajarkan di sana.
0: Oke.
1: Jadi walaupun saya yang notabene udah bisa gambar di sana, jadi kayak makin tambah ilmu, makin tahu. Oh, berarti kalau di industri kita butuhnya kayak gini-gini, karakter yang bagus kayak gini-gini dan begitu.
0: Oh, aduh.
1: Ini jadi ada hikmahnya.
0: Ada hikmahnya ya. Berarti kamu ke SMK 4 ini juga ada hikmahnya karena sesuai dengan apa yang kamu ini ya, apa itu namanya tekuni sekarang gitu ya. Nah, ini kan juara 1 Madiun. Berarti maju ke tingkat provinsi kapan tuh?
1: Itu kurang tahu, belum tahu.
0: Belum tahu. Tapi ada persiapan enggak? Atau ada bisik-bisik tetangga temanya ini gitu?
1: Enggak.
0: Oh, ada.
1: Temanya tetap sama.
0: Oh, tetap sama.
1: Kayak tekniknya tuh eliminasi, Kak.
0: Oh, seperti apa tuh?
1: Kan ini dari yang Jawa Timur, kita pilih satu pemenang.
0: Okay.
1: Habis itu baru nasional, jadi semua yang provinsi itu bertanding dalam satu tempat.
0: Okay.
1: Ini kan kota, habis itu satu saya, provinsi, lomba lagi Jawa Timur, saya, habis itu loncat lagi ke nasional.
0: Okay. Berarti nanti belum tahu ya nanti
1: belum
0: ya
1: tahu.
0: Seperti apa untuk teknisnya apa segala macam belum tahu.
1: Jujur,
0: tapi kamu udah persiapan?

0: Good evening.
1: Okay.
0: Saya bisa jadi baik dan semoga saja bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman di sana.
1: Oh, yes. Ini yang menurut kamu benar-benar support kamu banget itu siapa aja nih, Muna?
0: Ibu saya.
1: Pasti ya.
0: Ibu, teman-teman, guru di sekolah. Alhamdulillah semuanya pada suportif banget gitu, Kak. Pada kayak misalnya saya gambar gitu terus ngeliat nggak dijudge, bakal disemangatin, bakal dikasih saran, seneng gitu loh, Kak.
1: Seneng banget ya,
0: seneng
1: karena
0: dong.
1: Support sistemnya luar biasa, apalagi orang tua juga supportnya juga luar biasa. Ibu senyum-senyum di sana soalnya. Anakku, nanti ditraktir. Oke, mungkin kamu ada sedikit pesan nih buat teman-teman Pro 2 semua yang mungkin sebenarnya ada bakat. Seperti yang kamu bilang tadi ada bakat, tapi kemauannya kurang, terus latihannya juga kurang. Ini gimana nih tipsnya dari Muna untuk bisa mengembangkan bakat itu sampai nanti bisa menjadi suatu prestasi?
0: Apa ya? Menurut saya semua orang tuh punya apa ya, lingkupnya sendiri di di dunia ini. Jadi mungkin sama Allah tuh udah ditakdirkan kamu bakal di sini. Dan kamu belum tahu aja karena belum mencoba. Jadi kalau misalnya kamu bingung, kamu masa gambar sih, masa bakatku menggambar, kenapa nggak coba dulu? Kenapa nggak latihan dulu? Karena kamu belum tahu kan nanti kayak gimana.
1: Nah, itu. Jadi jangan menjadi dukun untuk dirimu sendiri ya.
0: Iya, betul.
1: Coba dulu, siapa tahu itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kamu banggakan suatu saat nanti, sama seperti Muna jadi juara satu. Kamu next besok cita-citanya dia apa? Komikus.
0: Aduh.
1: Bukan? Atau apa?
0: Belum tahu.
1: Belum.
0: Tapi pastinya saya pengen terkenal dengan karya saya.
1: Oke, terkenal dengan karyanya dia. Kamu selain gambar ada keinginan lain gak sih? Nyanyi contohnya gitu.
0: Apa ya? Kayaknya gak ada deh.
1: Gak ada?
0: Enggak. Mungkin jadi, ya bisa lebih sering bercerita, lebih sering public speaking. Tapi itu aja sih.
1: Keren, keren, keren. Iya sih. Duh, gawat nih. Nanti Mona tahu-tahu tersingkir ya. Sukses ya, Muna. Kamu sudah juara satu. Semoga kamu makin jaya, jaya, jaya. Nanti ke provinsi juga, siapa tahu sampai dengan ke nasional.
0: Amin.
1: Bisa membawa nama harum dirimu sendiri.
0: Amin.
1: Dan pastinya juga sekolah, orang tua juga gitu ya. Dan kembangkan bakatmu, karena ini merupakan step awal untuk melangkah ke yang lebih-lebih lagi gitu ya. Oh, ini ada lagi dari siapa? Sukses buat Muna, hebat banget. Semoga aku bisa jadi seperti Kak Muna. Wes. Cuic, apa sih itu? Aduh, terinspirasi dari kamu katanya ya. Aku suka digambar tapi enggak suka menggambar. Sukses ya Kak Muna. Oke. Sukanya digambar enggak suka menggambar. Oke lah ya, boleh boleh boleh. Terima kasih ya Muna. Sukses selalu buat kamu, salam buat guru-guru, salam juga buat semua yang support kamu, termasuk orang tua juga. Dan target ke depan apa?
0: Target ke depan, jadi lebih baik.
1: Jadi lebih baik aja, atau ada lomba lain? Belum.
0: Belum, belum.
1: Belum.
0: Sejauh ini belum ada.
1: Belum ada, targetnya yaitu tadi ya, semoga provinsi ke nasional.
0: Amin.
1: Ya. Terima kasih buat Mona, terima kasih juga buat Mama yang udah hadir ke sini ya. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah gabung barengan kita di sini, tanya-tanya sama Mona. Semoga kamu terinspirasi dan bisa menjadi siswa-siswi pelajar ya, generasi muda yang punya prestasi juga sama ya. Oke, terima kasih juga buat kamu-kamu yang udah tanya-tanya di YouTube channel kita di RRI Madiun. Terima kasih untuk Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, dan juga Sumenep. Pokoknya terima kasihku banyak banget buat kalian ya. Dan Mona mesti tuntaskan kebersamaan kita di ajang Sore Ceria Berjaringan se-Jawa Timur. Terima kasih dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ceria juara, sore ceria bersama sang juara.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

kamu ikuti Sore Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan berikutnya.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: HP rusak nih. Eda, rekomendasi dong. Beli di mana? Bagus tuh HP kamu.
2: Ke Dunia Sel Sumenep aja. Gak usah repot. Produk lengkap loh di sana. Apalagi garansi terjamin. Aku sih langganannya di Dunia Sel.
1: Kalau harganya gimana?
2: Aduh, ketinggalan kamu. Dunia Sel itu harga terbukti murah tanpa tanding. Bisa nyicil lewat BAF dan Adira Finance. Belum lagi banyak promo dan hadiahnya.
1: Loh.
2: Kok ditinggal sih? Mau kemana?
1: Mau ke Dunia Sel ah. Ayo temenin.
2: Pelan-pelan.
3: Dunia Sel Sumenep tersedia handphone segala merek, sepeda listrik, spare part dan aksesoris terlengkap, termurah dan terupdate. Kunjungi Ruko Adipodai Jalan Trunojoyo nomor 214 Blok 4 Sumenep. Hubungi 0852-3645-0037. Pasti puas, pasti hemat di Dunia Sel Sumenep.

0: Produa Religi. Sudah membayangkan jalan-jalan ke Jepang atau Italia? Jangan hanya wacana. Yuk buat paspor, cek syarat dan ketentuannya. Sekarang membuat paspor mudah sekali. Pastikan Anda sudah mendownload M-Paspor di Play Store atau App Store dan data yang dimasukkan sudah sesuai. Berlaku untuk permohonan paspor baru dan penggantian habis berlaku ya. Dokumen yang dibutuhkan bagi pemohon baru, EKTP, kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah, atau buku nikah. Dan untuk anak, sertakan akta lahir anak, buku nikah orang tua, paspor orang tua, atau pendamping, dan akta cerai jika orang tua bercerai. Biaya paspor masa berlaku 5 tahun sebesar Rp650.000 dan masa berlaku 10 tahun sebesar Rp950.000. Ayo buat paspormu. Paspor di tangan, dunia dalam genggaman. Informasi lebih lanjut hubungi kantor imigrasi Pamekasan 081-5151-50150.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu, dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok, atau majulah bersama-sama, serentak.

Dan sesungguhnya di antara kamu, pasti ada orang yang sangat enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, "Sungguh, Allah telah memberikan nikmat kepadaku, karena aku tidak ikut berperang bersama mereka."

Dan sungguh, jika kamu mendapat karunia kemenangan dari Allah, tentulah Dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan Dia. Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula.

Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya.

Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu.

Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah.

92 di pukul 17 lewat 17 menit saatnya kita mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Bagi kita semuanya yang menjalankan ibadah salat maghrib, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Produa Religi.
1: Manusia tidak akan lepas dari semua musibah. Jadi mau kemanapun kita pergi, mau kemanapun kita menghindar, tetap yang namanya manusia pasti dikena musibah. Apakah kita mau lari dari musibah? Jangan. Maka solusi kita untuk mengatasi musibah, perbanyaklah zikir, perbanyaklah solawat, perbanyaklah ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali dengan zikir kita bisa mengurangi atau meminimalisir musibah yang sudah terjadi terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, kepada sanak milik semuanya. Oleh karena itu, jangan sampai kita lelah atau lalai dalam satu menit pun dalam berpikir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita selama 24 jam terus diawasi oleh Allah. Oleh karena itu, makin dekatlah dengan melalui zikir-zikir yang kami sudah warid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak cukup kita melaksanakan zikir, maka kita juga laksanakan sebagai silaturahmi terhadap sanak pemilih. Karena silaturahmi juga ada termasuk mengurangi rasa beban atau musibah kita yang sudah dialami setiap hari-hari.

0: Di Damaskus ada sebuah masjid besar namanya Masjid Jami At-Taubah. Ia adalah sebuah masjid yang penuh keberkahan. Di dalamnya ada ketenangan dan keindahan. Sejak 70 tahun, di masjid itu ada seorang syekh pendidik yang alim dan mengamalkan ilmunya. Dia sangat fakir sehingga menjadi contoh dalam kefakirannya, dalam menahan diri dari meminta, dalam kemuliaan jiwanya, dan dalam berkhidmat untuk kepentingan orang lain. Saat itu ada pemuda yang bertempat di sebuah kamar dalam masjid. Sudah 2 hari berlalu tanpa ada makanan yang dapat dimakannya. Dia tidak mempunyai makanan ataupun uang untuk membeli makanan. Saat datang hari ketiga, dia merasa bahwa dia akan mati. Lalu dia berpikir tentang apa yang akan dilakukannya. Menurutnya, saat ini dia telah sampai pada kondisi terpaksa yang membolehkannya memakan bangkai atau mencuri sekadar untuk bisa menegakkan tulang punggung. Itulah pendapatnya pada kondisi semacam ini. Masjid tempat dia tinggal itu atapnya bersambung dengan atap beberapa rumah yang ada di sampingnya. Hal ini memungkinkan seseorang pindah dari rumah pertama sampai terakhir dengan berjalan di atas atap rumah. Maka dia pun naik ke atas atap masjid dan dari situ dia pindah ke rumah sebelah. Di situ dia melihat seorang wanita. Maka dia memalingkan wajahnya dan menjauh dari rumah itu. Lalu dia lihat rumah yang di sebelahnya lagi. Keadaannya sedang sepi dan dia mencium ada bau masakan berasal dari rumah itu. Rasa laparnya bangkit. Seolah-olah bau masakan tersebut magnet yang menariknya. Rumah-rumah di masa itu banyak dibangun dengan satu lantai. Maka dia meloncat dari atap ke dalam serambi. Dalam sekejap dia sudah berada di dalam rumah dan dengan cepat dia masuk ke dapur lalu mengangkat tutup panci yang ada di situ. Dilihatnya sebuah terong besar dan sudah dimasak. Lalu dia ambil satu. Karena rasa laparnya, dia tidak lagi merasakan panasnya. Digigitlah terong yang ada di tangannya dan saat itu dia mengunyah dan hendak menelannya. Dia ingat dan timbul lagi kesadaran beragamanya. Pantaskah aku masuk ke rumah orang dan mencuri barang yang ada di dalamnya? Dia merasa bahwa ini adalah kesalahan besar. Lalu dia menyesal dan beristighfar kepada Allah. Kemudian mengembalikan lagi terong yang ada di tangannya. Akhirnya dia pulang kembali ke tempat semula. Lalu ia masuk ke dalam masjid dan mendengarkan syekh yang saat itu sedang mengajar. Karena terlalu lapar, dia tidak dapat memahami apa yang dia dengar. Ketika majelis itu selesai dan orang-orang sudah pulang, datanglah seorang perempuan yang menutup tubuhnya dengan hijab. Kemudian perempuan itu berbicara dengan syekh. Sang pemuda tidak bisa mendengar apa yang sedang dibicarakannya. Akan tetapi, secara tiba-tiba, syekh itu melihat ke sekelilingnya. Tak tampak olehnya kecuali pemuda itu. Dipanggillah ia dan syekh itu bertanya, "Apakah kamu sudah menikah?" Dijawab, "Belum." Syekh itu bertanya lagi, "Apakah kau ingin menikah?" Pemuda itu diam. Syekh mengulangi lagi pertanyaannya. Akhirnya pemuda itu angkat bicara. "Ya Syekh, demi Allah, aku tidak punya uang untuk membeli roti, bagaimana aku akan menikah?" Syekh itu menjawab, "Wanita ini datang membawa kabar bahwa suaminya telah meninggal dan dia adalah orang asing di kota ini. Di sini, bahkan di dunia ini, dia tidak mempunyai siapa-siapa kecuali seorang paman yang sudah tua dan miskin," kata syekh itu sambil menunjuk seorang lelaki yang duduk di pojokan. Syekh itu melanjutkan pembicaraannya, "Dan wanita ini telah mewarisi rumah suaminya dan hasil penghidupannya. Sekarang dia ingin seorang laki-laki yang mau menikahinya agar dia tidak sendirian dan mungkin diganggu orang. Maukah kau menikah dengannya?" Pemuda itu menjawab, "Iya." Kemudian syekh bertanya pada wanita itu, "Apakah engkau mau menerimanya sebagai suamimu?" Ia menjawab, "Iya." Maka syekh itu mendatangkan pamannya dan 2 orang saksi kemudian melangsungkan akad nikah dan membayarkan mahar untuk muridnya itu. Kemudian syekh itu berkata, "Peganglah tangan istrimu." Dipeganglah tangan istrinya. Dan sang istri membawanya ke rumahnya. Setelah keduanya masuk ke dalam rumah, sang istri membuka kain yang menutupi wajahnya. Tampaklah oleh pemuda itu bahwa dia adalah seorang wanita yang masih muda dan cantik. Rupanya pemuda itu sadar bahwa rumah itu adalah rumah yang tadi telah dia masuki. Sang istri bertanya, "Kau ingin makan?" "Iya," jawabnya. Lalu dia membuka tutup panci di dapurnya. Saat melihat buah terong di dalamnya, dia berkata, "Heran, siapa yang masuk ke rumah dan menggigit terong ini?" Maka pemuda itu menangis, menceritakan kisahnya. Istrinya berkomentar, "Ini adalah buah dari sifat amanah. Kau jaga kehormatanmu dan kau tinggalkan terong yang haram itu. Lalu Allah memberikan rumah ini semuanya berikut pemiliknya dalam keadaan halal. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu ikhlas karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari itu."
1: Kisah ini memberikan teladan kepada kita bahwa barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan gantinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, "Ma taraka 'abdun lillah ya amran la yatrukuhu illa lillah." Tidaklah seorang hamba meninggalkan sesuatu urusan karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan menggantinya. Dan gantinya itu jauh lebih baik daripada yang ditinggalkannya, baik dalam urusan agamanya dan dunianya. Hadis riwayat Abu Nuaim.
2: Pro 2 Religi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Betul, nggak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap, yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: cantik, diskon liburan ke Turki Sabtu ini sudah di tangan. Tapi pasporku mati.
1: Tenang, butuh paspor darurat. Kamu bisa manfaatkan layanan percepatan paspor. Langsung sat-set, satu hari selesai. Ayo datang langsung ke kantor imigrasi Pamekasan. Kuota terbatas, datang sebelum jam 10 pagi ya. Urus paspor baru, membawa EKTP, kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah, atau buku nikah. Urus paspor penggantian, sertakan EKTP dan paspor lama. Bawa dokumen asli dan fotokopi ya, serta membawa materai 10.000. Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama dengan tarif 1 juta rupiah, tidak termasuk biaya paspor. Liburan menantimu. Yuk, percepat paspor. Informasi lebih lanjut hubungi kantor imigrasi Pamekasan 0815 1515 0150.

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
1: Halo Pro 2, balik lagi sama Meli sama Pak Anis ya.
2: Aduh lupa nggak dihidupin.
1: Aduh,
2: maaf ya.
1: Oke, mulai dari awal ini.
2: Iya, dari awal lagi kak.
1: Halo teman Pro 2, balik lagi sama Meli dan Kak Anis di sini. Yep, masih di sore ceria ya.
2: Iya.
1: Di jam 6 kita bakal ngobrolin tentang bola.
2: Iya, yang sekarang mau ini Piala Dunia ya kan?
1: Iya, jadi kali ini kita bakal bahas sesuatu yang deket banget sama dunia sepak bola, tapi kayak ya jarang jadi perhatian.
2: Iya.
1: Apa tuh?
2: Apa tuh kak? Aku juga penasaran.
1: Jadi kita bakal bahas jersey.
2: Oh iya iya iya, jersey ya.
1: Jadi kalau sekarang tuh lihat jersey bola tuh keren ya, stylish, bahkan cocok buat nongkrong. Nah ternyata dulu bentuknya tuh jauh banget. Beda lah teman Pro 2. Beda kenapa tuh? Nah soalnya di akhir tahun 1800-an pemain sepak bola masih pakai jersey berbahan katun tebal lengkap dengan kerah dan tali di bagian leher. Buat apa tuh talinya?
2: Ya tali, kok ada talinya ya?
1: Nah,
2: kayak pramuka.
1: Bisa dibayangin kan? Main 90 menit dengan pakaian yang berat seperti itu pasti bikin gerah maksimal.
2: Betul.
1: Dan menariknya lagi saat itu pemain tuh belum ada tuh nomor punggung. Nah sekarang kan pakai nomor
2: ada.
1: Punggung ya.
2: Yeah.
1: Bahkan kalau kayak mahasiswa-mahasiswa masih anak-anak, masih remaja-remaja kan yang main futsal atau apa
2: ada gitu ya.
1: Iya kan, nomor punggung terus namanya gitu.
2: Iya.
1: Pakai nomor punggung yang bagus
2: gitu. Iya, nomor punggung nomornya yang cantik gitu ya.
1: Jadi okay. Penonton ataupun wasit tuh kadang hanya membedakan pemain dari warna pakaian mereka aja. Nah baru tuh di tahun 1909 kiper diwajibkan pakai warna berbeda supaya lebih mudah dikenali di lapangan.
2: Oh jadi
1: dulu sama
2: ya,
1: itu kalau mau tukeran jadi kiper kayaknya
2: nggak
1: sadar itu ya.
2: Iya kalau sekarang kan emang beda ya, kalau kiper tuh ada sendiri tuh warnanya,
1: dia
2: lain
1: mencolok sendiri ya, soalnya beda dari timnya. Nah terus tuh berkembang, berjalan. Jadi nomor punggung tuh mulai digunakan dan akhirnya FIFA mewajibkan penggunaan nomor 1 sampai 11 pada Piala Dunia 1938. Nah dari situ jersey ini mulai punya identitas yang lebih kuat. Sekarang udah dibuat gaya-gayaan sih.
2: Iya,
1: iya sama anak muda ya.
2: Benar ya, dipakai nongkrong juga kak.
1: Dipakai sholat kayak ada deh.
2: Iya, meskipun mahal ya, yang asli kan mahal-mahal tuh ya. Ternyata mereka ya tetap pakai buat main-main aja gitu ya. Dan ternyata ada fakta uniknya juga teman Pro 2 Brazil yang sekarang itu identik dengan jersey kuning. Ternyata dulu tuh punya jersey warna putih. Tapi setelah kalah di final Piala Dunia 1950, mereka itu mengganti desain menjadi kuning, hijau, dan biru yang sekarang tuh justru jadi salah satu jersey paling legendaris di dunia sepak bola. Kalian pasti tahu juga kan kalau di Piala Dunia itu ya Brazil tuh sering pakai baju kuning gitu loh. Maksudnya banyak kuningnya gitu ya, nuansa kuning lah ya. Nah sejak saat itu jersey ternyata bukan hanya seragam pertandingan teman Pro 2, tapi juga jadi simbol kebanggaan dan juga identitas klub maupun negara. Bahkan sekarang itu cukup melihat warna jersey aja banyak fans tuh langsung tahu tim apa nih yang sedang dimainkan gitu teman Pro 2. Iya ya, kalau di klub kan kayak MU misalnya, Madura United yang aneh maksud apa namanya, Manchester United. Kan merah tuh ya, tuh kan merah berarti ya emang MU itu. Terus kalau apalagi Chelsea biru gitu kan. Nah kayak gitu teman Pro 2, jadi sekarang tuh sudah kayak punya warnanya masing-masing
1: identitas,
2: lah ya. Begitupun kalau negara. Tapi kira-kira kalau jersey-nya tahun 2026 itu seperti apa ya? Nanti kita bahas tentang jersey ini ya, teman-teman. Yep. Kedua ya. Tetap barengan sama kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Jibol, adu prediksi bola di Pro 2.
1: Oke, kita ngobrolin Jersey. Ini kita sekarang ngobrol sama Ayu.
2: Iya.
1: Kira-kira kalau dia, beliau asik, apa namanya, ngomongnya apa ini? Kamu. Kalau si AI ini, menurut dia itu mana jersey yang paling kece dari tahun ke tahun ya. Nah ternyata kalau menurut si AI ini, katanya jersey yang paling kece itu ada beberapa yang masuk terbaik sepanjang masa, Kak. Ya, ini juga katanya sama para pengamat sepak bola kolektor itu juga ada yang menyebutkan tahun-tahun ini. Jadi ada Jerman Barat di Piala Dunia 1990. Kenapa tuh kece? Nah ini katanya salah satu mahakarya terbaik terbesar dari merek A. Disebutin gak sih? Boleh gak sih disebutin gitu, Kak? Gak usah ya?
2: Iya, gak usah aja deh.
1: Ya kamu tau lah ya, merek A yang olahraga itu apa ya kan? Yang centang, bukan centang, garis tiga ya? Ya itulah, jadi pola garis zigzag dengan warna bendera Jerman yang hitam merah emas di atas warna dasar putih itu terlihat sangat dinamis, futuristik di zamannya. Dan sangat bergaya art deco. Nah jersey ini semakin ikonik karena Jerman Barat tuh keluar sebagai juara pada saat itu, Kak. Begitu.
2: Oh.
1: Iya, kalau menurut AI itu salah satu yang terbaik. Terus ada lagi ternyata.
2: Ada lagi. Terus dia bilangnya kalau di nomor 2-nya tuh Meksiko.
1: Wih.
2: Piala Dunia 1958. Kenapa kece? Karena diproduksi sama brand lokal mereka saat itu. Ya itu. Ya. Brand lokal mereka. Nah, jersey kandang Meksiko ini tahun 1998 sangat berani dan eksentrik. Jadi mereka tuh menempatkan cetakan grafis kalender Aztec atau Dewa Matahari tahun Pro 2. Dan ukuran tuh besar secara samar atau tune on tune di seluruh bagian depan kain. Sangat kental dengan identitas budaya lokal dan terlihat luar biasa di lapangan.
1: Oh iya, identik dengan Meksiko banget gitulah ya. Oke, terus ada lagi nih kalau menurut si AI ini yang katanya yang kece juga termasuk dari negara Nigeria. Ini di Piala Dunia tahun 2018. Siapa yang kemarin nonton tahun 2018? Aku tidak.
2: Sama.
1: Waktu itu tidak mengikuti maksudnya ya. Jadi kenapa kece katanya? Karena jersey ini tuh sempat mengguncang dunia fashion menjelang Piala Dunia Rusia 2018. Nah, merek N ya, ini merilis desain modern yang terinspirasi dari julukan mereka yaitu Super Eagles. Pola sayap elang berbentuk chevron ya, zigzag hitam putih di lengan dan hijau putih di badan ini membuatnya itu langsung ludes terjual di seluruh dunia, teman Pro 2, dalam hitungan menit dan sering dipakai sebagai streetwear.
2: Wow,
1: berarti bagus gitu ya. Maksudnya apa namanya? Meskipun negara ini mungkin jarang gitu ya kita dengar menjadi juara gitu ya. Kayaknya belum pernah deh kayaknya. Kayaknya sih. Kalau soalnya ini belum pernah, tapi ternyata waktu di tahun 2018 jersey-nya malah keren ya,
2: keren
1: ya.
2: Terus ada juga nih, selanjutnya ada Argentina kalau menurut AI. Jadi ini di Piala Dunia 1986. Nah, kenapa jadi kece kata AI? Soalnya sederhana, minimalis, tapi sangat magis. Waduh. Jadi garis-garis vertikal biru langit dan putih khas Argentina buatan L ya. Ini punya aura nostalgia yang sangat kuat. Jersey ini abadi karena melekat pada momen kejeniusan Diego Maradona saat mencetak gol tangan Tuhan itu.
1: Tangan Tuhan.
2: Dalam
1: tanda kutip ya.
2: Dan gol solo terbaik abad itu ya, abad saat waktu itu melawan Inggris.
1: Mana lagi kalau menurut dia itu, Kak? Ada lagi ya negara yang ini yang menurut si AI ini apa namanya keren? Kroasia ternyata ya. Kroasia, tunggu ya. Kenapa sih Kroasia? Jadi Kroasia itu ini di tahun 1998 ya, udah lama banget mungkin kamu belum lahir juga ya. Jadi Kroasia itu selalu punya ciri khas motif kotak-kotak ya, merah kotak-kotak merah putih. Mm. Tapi versi tahun 1998 buatan merek L itu ya. Ini dianggap paling kece. Takut salah kalau nyebutin merek ya. Nah, alih-alih kotak-kotak penuh yang simetris, ternyata merek ini tuh mendesain motif kotaknya seolah-olah seperti bendera yang berkibar di satu sisi bahu dan memudar ke sisi lainnya. Ditambah kerah polo, jersey ini terlihat sangat berselera tinggi. Ih, keren-keren ternyata ya, jersey zaman dulu ya kak.
2: Iya, itu zaman dulu. Nah, kalau di tahun ini menurut AI kayak apa sih? Coba kita nanti tanya AI ya.
1: Tanya nanti ya. Oke, teman Pro 2. Nanti kita masih lanjut di Gibol.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
1: Lanjut lagi, masih itu tentang jersey.
2: Iya. Nah, kita bakal tanya nih ke AI. Kalau di tahun ini, menurut dia yang mana nih yang paling keren? Nah, ini kalau menurut AI yang paling keren nomor pertama ya untuk dia itu Prancis.
1: Wih, kenapa tuh? Kenapa Prancis?
2: Soalnya katanya warnanya tuh beda sendiri, hijau mint atau patung Liberty. Jadi tampilannya tuh clean tapi punya makna dan fashionable banget. Bisa dipakai nongkrong katanya. Iya, emang kamu mau gitu. Nongkrong kemana AI ini?
1: Tahu tuh, nongkrong-nongkrong, sok-sok tahu nongkrong iya. aja.
2: Kayak udah pernah nongkrong aja tuh.
1: Iya, nongkrong sama siapa kau? Oke, jadi Prancis ya kalau menurut dia ya. Ada iya. lagi enggak?
2: Terus yang kedua menurut AI itu Argentina. Kenapa dia suka katanya? Dia bilangnya kenapa gue suka
1: gitu. Gaul banget ya ya.
2: Jadi kata AI ini klasik tapi makin mahal vibes-nya. Tiga bintang bikin aura juaranya tuh kerasa. Nah, terus gak pernah gagal secara desain. Menurut dia gak pernah gagal. Kalau gak pernah gagal kenapa gak nomor satu ya?
1: Iya, katanya jersey-nya ini juga gak iya. norak, tapi gak norak tapi tetap berkelas begitu, teman-teman. Terus kalau menurut AI lagi ternyata yang kece itu lagi Brazil. Jadi warnanya itu paling hidup di lapangan karena warnanya identik dengan kuning ya. Selalu fresh walau konsepnya itu sama. Wih, ini Brazil banget ya, ikonik banget. Iya sih, kalau kalau Brazil emang kayaknya ya sering kuning gitu enggak sih?
2: Kita, mungkin udah warna kebanggaan.
1: Iya kali ya. Emang udah ya, ya udah identitasnya Brazil ya kuning iya. itu, kuning hijau kayak gitu loh. Ya itulah, kita lihat aja nanti di tahun 2026 ya. Oke, terus ada lagi. Mana ini?
2: Curaçao katanya.
1: Curaçao. Wow, ini
2: ya. Jarang kita dengar gitu ya. Tapi jarang. Menurut dia tuh dark house-nya nih.
1: Nanti ya, kita lihat aja gimana ya penampilannya mereka.
2: Iya, terus karena desainnya tuh paling beda dan berani. Lebih ke arah seni daripada jersey bola biasa katanya.
1: Berarti ini bukan niat bola dong. Niatnya ya cuman ini jadi anak nongkrong. Kata-katanya stylish gitu enggak sih katanya? Lebih ke arah seni.
2: Lebih ke arah seni.
1: Oke deh, itu kalau menurut AI ya. Tapi kalau menurut kamu gimana, teman Pro 2? Mungkin ada pendapat lain, ya enggak apa-apalah ya. Namanya juga kita seru-seruan aja di Gibol ini ya. Nanti kita meramaikan untuk Piala Dunia 2026. Pasti udah enggak sabar kalian ya kan untuk melihat penampilan-penampilan negara-negara yang sudah terpilih di Piala Dunia 2026. Ya tunggulah, belum ya. Ini kalau enggak salah tuh bulan Mei ya, bulan Juni nanti mulai tuh ya. Tapi kan sekarang belum. Tapi nanti biasanya kalau sudah mulai tuh heboh Kak, heboh yang mau prediksi. Terus prediksi gol juga, berapa skornya kayak gitu loh.
2: Intinya
1: ya.
2: Nanti jangan sampai berantem ya.
1: Janganlah, Indonesia kan enggak masuk ya.
2: Iya,
1: masa bertengkar untuk negara
2: dukung
1: lain.
2: Dukung ini.
1: Mau berantem gitu ya.
2: Iya.
1: Ya, tapi jangan sampai lah, teman-teman.
2: Jangan salah, soalnya itu kan beda pendapat, kadang bentrok itu.
1: Iya. Ya udah, nanti kamu kalau pengen seru-seruan Piala Dunia 2026, pokoknya jangan sampai berantem, kata Kak Meli ya.
2: Iya.
1: Jangan sampai, meskipun pilihan kalian tuh berbeda sama teman kalian, yang satu milih Jerman, yang satu milih Brazil, tuh beda kan. Ya nggak apa-apa kalau beda-beda, kan jagoan kita nggak harus sama ya Kak ya.
2: Iya.
1: Oke, jadi sekarang udahan dulu kita ngobrolin tentang bola, tentang jersey ini, karena sebentar lagi kita bakal join di MLC kan?
2: MLC di Pro 2 Jakarta, abis ini dalam Pro 2.
1: Ada siapa tuh?
2: Kalau hari ini namanya mirip sama aku ya.
1: Oh iya ya.
2: Guestarnya Meli Mono.
1: Oh iya Kak Meli yang akan jadi guestar. Jadi kamu nanti langsung on air Jakarta Kak? Bukan ya, bukan Kak Meli ini,
2: beda
1: ya.
2: Ini ya.
1: Beda. Nanti ditemenin sama Kak Edit juga, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat ya. Dan kita pamit dulu ya Kak ya.
2: Bye. Mm-hmm.

Selamat malam Indonesia. Selamat kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini teman bro 2 di hari Kamis 21 Mei 2026. Yes, malam hari ini gue seneng banget akhirnya nemenin lo lagi setelah 2 hari ya ditemenin sama Angga. Tapi malam hari ini gue spesial nemenin hari lo di hari Kamis buat nemenin lo di malam hari ini yang lagi santai-santai, atau mungkin buat lo yang masih di perjalanan pulang ke rumah. Pokoknya apapun kegiatannya gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat tentunya. Tentunya kita bakal seru-seruan teman pro 2. Jadi buat lo yang jelas pantengin terus MLC ya. Apa? Mau pergi? No. Tunggu dulu ya. Karena kita bakal ngobrol barengan sama Melly Mono tentunya. Yes, malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol soal single terbarunya ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't get anywhere.

0: lagi di MLC Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik Edit, alhamdulillah. Luar sehat, biasa. Baik, selalu menyenangkan.
0: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
1: Wajib.
0: Oh, itu wajib ya. Benar. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
1: Karena aku tuh minumnya kan emang gak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku gak ngerasa kebebarin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
0: 3 gelas sehari. Wow. Lambung aman tapi ya.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas. Tapi kalau cukup lah dia 2 gelas lah gitu.
0: 2 gelas ya. Benar. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak enggak bisa apa ya, kayak orang kalau sehari enggak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
1: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
0: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi.
1: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh.
1: Oh enggak. Dulu kan zaman-zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula kan, orang tua kita dulu kan begitu. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu kan. Jadi kadang-kadang punya mama aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia sekarang udah gak pernah pakai gula lagi sih.
0: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali, cuman kopi sama doang
1: sekali.
0: Ya?
1: Sama sekali, kopi aja udah. Biar waras.
0: Udah. Tapi gimana nih untuk Kak Meli buat kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
1: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya. Terus tapi yang bikin agak melo dikit sekarang udah gak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak jar waktu buat olahraga sih, karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya. Sebenarnya mau gak mau jadi dilakonin gitu, olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu aku ke tempat studionya Yeri T5. Jadi bikin lagu, kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu. Jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
0: Oh okay. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
1: Betul.
0: Gimana rasanya? Collab kerja sama T5 itu gimana rasanya sih sebenarnya?
1: Buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal. Betul. Gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu. Okay. Gregetnya nggak dapet gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih di Shi kan kita ikut masuk ke dapur gitu. Betul. Loh. Ikut meracik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih kepercayaan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
0: Oke.
1: Apalagi kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi, dan kebetulan nih si Yeri itu tahu aku dari SMA. Jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu. Ya. Masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
0: Oh wow, berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan?
1: Berkah banget itu. Setelah sekian lama lost contact, tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5. Akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya udah yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya? Kayaknya ada 6 kayaknya.
0: Wow, itu karena udah bisa jadi mini album ya, EP.
1: Benar. Makanya akhirnya tercetuslah ya bikin solo single deh gitu, yang mau aku promosikan di sini sekarang.
0: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kameli sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Shi gitu kan.
1: Betul.
0: Terus ya, juga sempet ada project bareng sama Osvaldo Rio. gitu, yes, genrenya pun beda lagi gitu kan.
1: Beda lagi.
0: Barengan T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
1: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu. Okay. Hanya mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu. Betul. Ya. Jadi buat aku pribadi sih aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa apa namanya terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital, bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu. Betul. Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam. Itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
0: Betul, ya. betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
1: Betul.
0: Gak cuma dari proses produksi aja, tapi ke lebih luas lagi mungkin gimana cara publishingnya, marketingnya segala macam gitu ya.
1: Betul. Memang harus tahu gitu sekarang tuh, apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu
0: kan. Iya, benar.
1: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita nggak capek, tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita, betul kan? Okay. Kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya, jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, ada asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau dulu kan harus ke studio, mungkin harus sama apa label, harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar mau rekaman. Juara
0: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat
1: banget
0: sebuah lagu ya. Iya kan, benar-benar. Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Nah,
1: ya,
0: ini nih. Nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik. Kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya? Jadi ditunggu aja teman Pro 2 dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih? Berarti bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April. Oh, baru banget nih berarti ya, masih fresh.
1: Masih fresh, belum sebulan berarti.
0: Belum genap sebulan ya. Aku bukan dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya, aku lupa ya. 11 apa lupa? 11. 12 ya,
0: wow.
1: Lupa nih.
0: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalahnya ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya manggung off air ngeband itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo akhirnya kalau di usia sekarang nih, ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di kepala kita, itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Benar. Jadi gak ada bentrok ego ya di situ ya.
1: Iya sih. Gitu.
0: Benar. Oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak tentang sepasang kekasih, ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gue tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin. Akhirnya kita terusik dan terganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak yaudah gue putus, gak gitu. Justru ini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh gak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lo harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
0: Benar-benar. Berarti bukan gitu. Bukan apa ya, kalau apa kayak cewek langsung marah gitu ketika dibandingin gitu, enggak ya.
1: POV-nya cewek dewasa, cewek dewasa. Gitu. Alright.
0: Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya sama masa lalu si cowok gitu. Let's say pasangannya.
1: Pasangannya betul.
0: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang nggak langsung marah apa-apa marah apa-apa marah gitu kan? Ujung-ujungnya berantem ntar kan?
1: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Airi itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini semua udah bisa diceklist faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya sebaik-baiknya pasangan dan bilang bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong. Betul. Gitu. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya, tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakinin diri lu, kalau memang mau sama gua, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu. Gitu.
0: Benar. Karena nggak semua orang itu sempurna, kan? Pasti ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng. seneng gitu kan.
1: Betul, betul. Ini tuh kayaknya cowoknya, ceweknya lebih maskulin malah. Maskulinnya lebih kuat gitu.
0: Iya, yeah, benar sih.
1: Jadi memang ada di lirik, tenang, tenangkan dirimu, aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya, udah lu tenang aja, udah pokoknya lupain aja udah gitu.
0: Udah lupain,
1: jadi
0: terima support. Beres, gue tahu harus ngapain gitu ya.
1: Atau gitu sih. Asik kan punya cewek kayak gitu.
0: Asik ngerasa. Sih, bener sih. Iya kan. tapi, menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapet cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan ya,
1: nggak
0: cuma cewek sih sebenarnya, dapet pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan,
1: bisa
0: mengerti, nggak sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
1: Banget. Sejauh kita memang punya tujuan pengen serius ya, aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Salah satunya ya itu.
0: Itu gitu. Dia. Selama punya niat yang tulus, ayo gas.
1: Gas, betul.
0: Gas. Gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
1: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involved too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yerity 5 itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen main musik yang lebih grande kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu, jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau nggak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal, aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam 12 apa waktu itu.
0: Jadi
1: teriak-teriak di bagian adlibs di belakangnya itu memang literally jam 2 pagi sih.
0: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak
1: ya, sibuk recording, tek vokal ya.
0: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
1: Begitulah saudara-saudara ya.
0: Benar-benar, karena ya kita ide nggak tahu kapan datang gitu kan, dan enaknya kapan datang kita juga nggak tahu gitu kan. Jadi kayak seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
1: Bener banget tuh.
0: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya, Aku Bukan Dia nih, dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
1: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
0: Nah betul, jadi kita langsung dengerin aja Teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemenin sama Kameli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kameli nih untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya. Terus juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Kayak
1: di part itu. Jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak grande dan Meli biasa lah main ad-libs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah oke lah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada ad-libs yang wow-nya gitu lah.
0: Ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi yes, itu jadi kesulitan nggak untuk take vokalnya, bagian-bagian yang ad-lib itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu take vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesinihin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Akhirnya begitu udah duduk, mau gak nadanya dikesinihin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh take vokal lagi. Tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, yaudah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu memang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Coba relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapet aja.
0: Betul, emosi lebih dapet gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah gak sih Kameli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari She, terus barengan sama Oswaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan.
1: Iya, aku baru inget tadi tuh aku ke Pro 2 Jakarta tuh kayaknya sama Kotak deh. Jadi sempat main ke sana. Nah kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadikan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's
0: ya
1: right.
0: Kan? Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
1: Betul banget gitu. Harus disiasati juga.
0: Siasati bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kameli buat main games.
1: Gue punya games.
0: Namanya adalah Rakus Rapid Question.
1: Okay.
0: Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kameli langsung jawab secara cepat aja gitu ya.
1: Okay.
0: Alright, kita mulai aja Rakus barengan sama Kameli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kameli lakuin?
1: Aduh, kalau kayak gini aku bingung. Entar.
0: Yang paling berani
1: Aries.
0: Deh.
1: Yang paling berani
0: Aries.
1: Ya.
0: Aries.
1: Aries.
0: Tuh, sama kita Aries. Aries geng gitu.
1: Wow, serius.
0: serius aku Aries.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 April. Oke.
1: Beda sehari sama cua juga.
0: Oh iya. Wow, gokil.
1: Hanya Aries. Okay, balik lagi. Aries. Yang paling berani.
0: Nah, kan suka tantangan nih, enggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
1: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua.
0: Nah.
1: Paling berani apa?
0: Paling ya? Berani.
1: Bawa mobil Elf.
0: Wow. Sumatera. Serius nyetir Elf. Wow.
1: Karena waktu itu lagi tour, okay. Lagi tour, bosen, terus cuma berapa kilo aja sih, jadinya okay. Udah gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi, bener. Karena aku gak punya SIM, bawa mobil Elf, beda
0: bener.
1: Kan?
0: Iya, bener-bener, wow, gokil sih. Itu berani sih, belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
1: Karena kan medan tempuhnya beda, kan, Sumatera itu.
0: Betul, Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang beda. Di Jawa gitu, rata-rata.
1: Yang lurus gitu kan, beda.
0: Bener-bener, oke, itu yang paling berani ya. Alright, next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen.
0: Yes.
1: Momen.
0: Apapun.
1: Agak melow nih jatuhnya. Kalau bisa diulang, mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku. Okay. Itu sih.
0: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak tuh apa?
1: Dibeliin sepatu yang aku pengenin. Waktu itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Martens.
0: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
1: Banget.
0: Lagi dibeliin banget. Sama bapak gitu kan.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Itu. Wah,
0: proud banget pakainya tuh sih ya.
1: Banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36, aku ingat banget.
0: Oh iya.
1: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah gak muat pun aku masih simpen waktu itu.
0: Oke, tapi sekarang barangnya masih ada atau udah gak ada?
1: Sekarang kayaknya udah gak ada.
0: Oh, udah gak ada ya. Oke, kita lanjut ya.
1: Ya.
0: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kameli itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu, udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa?
1: Kopi hitam sama pisang goreng, udah.
0: Wow, itu udah. Sih pasangan yang wah, gokil banget. Sesimpel itu ya?
1: Sesimpel itu.
0: Wow. Kopi itu sama pisang goreng.
1: Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas. Sudah.
0: Bus, langsung ngebus. Mood
1: langsung
0: banget
1: ngebus.
0: Ya. Bener. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan?
0: Wow. Tapi itu sempat kewujud gak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali gak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang. Dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa, ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Aku fokus. Gitu, jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Oh wow, bener-bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter, kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan nih.
1: Tentang kesehatan, dan mungkin akhirnya aku gak akan ada di industri musik ya kayaknya.
0: Iya bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: SMP. Acara pensi berarti?
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes.
1: Kalau aku tuh enggak. Waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Nggak pernah ngerti artis tuh apa, nggak pernah ngerti ada di TV, nggak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Nggak dibayar, tapi ya di sisi lain aku seneng aja gitu. Oh begini ya cara nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100.000 dibayar 100.000 dipotong 10.000 buat kalau kita tuh fee agent kali ya.
0: Iya, yeah, benar.
1: 90.000 bisa buat beli tas buat sekolah.
0: Wow, gokil.
1: Tenang banget.
0: Itu seneng banget sih pasti sih.
1: Tenang banget.
0: Gitu. Benar-benar penghasilan pertama kita pakai buat
1: penghasilan pertama.
0: Beli barang yang kita pinginin banget gitu kan. Heeh,
1: betul.
0: Itu fun fact aja ya.
1: Yes, fun fact.
0: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ke masa depan aja deh.
0: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan tertentu nggak kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan kayak gimana?
1: Kepo aja, kita pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah,
0: bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
1: Betul.
0: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia.
1: Alright,
0: last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih 5 tahun yang akan datang? Kita manifestasi aja.
1: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
0: Wow.
1: Kita manifestasi aja ya.
0: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
1: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
0: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
1: Amin.
0: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchy-nya, lebih dapet. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapet sih.
0: Alright. Oke. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Kita masih ngobrol kita soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to NLC Music Live Chat. Dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algivieri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible gak kalau grup band si reunian? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga, cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang memang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Betul. Jadi memang harus diakui pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Apa proyek yang akan dikerjain, karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu, karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih gitu.
0: Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya, cuman ya, nanti lah gimana kedepannya ya.
1: Ya, harus serius banget, harus.
0: Benar, komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo gitu ya. Benar-benar. Salam kenal ya buat Kak Meli, semoga makin sukses untuk kedepannya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Alright. Tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih, sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
1: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya, dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam, atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
0: Benar.
1: Ketimbang kalau pagi-pagi belum apa-apa, nanti
0: iya
1: kerjaan
0: sih,
1: kita nggak terbengkalai. Sekarang ini malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
0: Alright. Kalau dari Kak Meli ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku, sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku nggak berhenti-berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request, silahkan request sebanyak-banyaknya. Dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung di streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya, bukan jangan takut sih, lebih tepatnya

0: harus request yang banyak ya biar masuk chart nantinya.
1: Yes. Thank you banget.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli. Sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya. Kira-kira konsernya kapan ya?
1: Amin.
0: Alright, thank you juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman produser, gue Ditama pamit dan Kak Meli juga ikutan pamit.
1: Juga. Alright,
0: thank kita you. Ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Bye, thank you. Music Live Chat. Music Live Chat.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Bareng Sandri lagi malam ini ya di Jaga Malam, tapi kita ke Info Pro 2 dulu teman Pro 2. Ini ada menjelang hari raya Idul Adha 1447 Hijriah 2020 Masehi. Harga komoditas daging sapi di pasaran Nom ini pada hari ini Kamis 21 Mei 2026 terpantau masih stabil. Dan saat ini harga daging sapi bertengger di angka Rp140.000 per kilogram dan pasokan dari peternak dipastikan aman. Ada salah satu pedagang daging sapi di Pasar Anom, Haji Misna, menyebutkan belum ada lonjakan harga signifikan seperti yang belumlah terjadi menjelang hari besar keagamaan. Dan harga komoditas ini bahkan sempat menyentuh Rp150.000 per kilogram beberapa waktu lalu sebelum akhirnya kembali turun teman Pro 2. Dan kita ke Info Pro 2 berikutnya. Menjelang hari raya Idul Adha, sejumlah komoditas kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kabupaten Sumenep Kamis hari ini mengalami kenaikan harga signifikan, terutama pada komoditas cabai. Jadi kondisi ini diduga terjadi akibat pasokan barang yang terbatas, sementara permintaan masyarakat terus mengalami kenaikan. Nah, saat ini harga cabai rawit menyentuh angka Rp75.000 per kilogram atau naik Rp10.000 dibanding pekan lalu. Dan kenaikan ini juga terjadi pada cabai merah besar yang melonjak dari Rp45.000 menjadi Rp55.000 per kilogram teman berdua. Dan yang terakhir, kita ke dunia olahraga. Atlet bulu tangkis tunggal putri Indonesia asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubadela, bersiap melakoni laga babak 16 besar turnamen Pro 2 Malaysia Master 2026 pada Kamis hari ini. Pemain yang akrab disapa Ubed dijadwalkan menantang wakil Korea Selatan Yeon Hyojin di Asia Arena Kuala Lumpur teman Pro. Jadi itu ya untuk keseluruhan Info Pro 2 malam ini bersama saya Chandri Setiawan. Selamat malam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, selamat malam teman Pro 2. Welcome back bareng Sandri lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, dan satu jam depan nanti Sandri enggak sendirian. Ditemenin sama Ibu Nailur Rohmah Sri Kandi IKPMII teman Pro 2 yang akan ngobrol dengan kita malam ini tentang topik kapan nikah? Tekanan keluarga atau bentuk perhatian, ya. Nanti seperti apa sih? Kebanyakan kan kalau nikah itu kapan nikah? Ini sering ditanya pas hari besar, ya. Seperti Idul Fitri, terus pas ada di kondangan gitu ya. Nah, ini tekanan keluarga atau bentuk perhatian teman berdua. Yang mau tanya-tanya juga boleh nanti. Sambil ditunggu di 0853-3489-4676 atau bisa kalian itu tanya-tanya di live TikTok malam ini teman Pro 2 di Pro 2 RRI Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Bro Sanri dari tadi nunggu informasi dari ini ya, dari Ibu Nailur Rohmah dari Sri Kandi IK BMI teman Bro 2. Jadi gini, banyak ya, banyak anak muda pasti kesel banget pas ditanya gini, kapan mau nikah? Mana istrinya gitu ya. Sok-sok sedikit itu apa ya, nyenggol kita gitu teman berdua. Jadi ini tekanan atau bentuk perhatian ya. Nah, biasanya teman berdua pertanyaan itu kan sering-sering muncul ya saat acara keluarga. Seperti contoh misalkan lebaran gitu. Terus ngumpul bersama keluarga, pasti deh gue sendiri ngalamin gitu. Ngalamin ngalamin ditanya kapan nikah gitu. Aduh, itu sakit banget sumpah teman bro, sakit banget. Saat dulu-dulu ya. Dan nanti ngalamin. Nah, jadi Sandri mau nanya nanti sama ke Ibu Nailur Rohma dari Sri Kandi IK PMII, itu sebenarnya gimana? Cara menjawabnya gimana? Ini tekanan atau bentuk perhatian ya. Jadi Sandri nunggu Ibu Nailur Rohma. Nah, seperti apa? Jawabnya seperti apa kalau ada seperti itu? Terus menanggapinya bagaimana ya? Itu teman Pro 2. Ini dari tadi Sandri juga bisa terus menghubungi narasumber kita Nailur Rohma. Enggak bisa teman Pro 2 ya. Mungkin oh iya, selamat malam buat Kak Isal Karni dan juga buat Kak Ina. Ada lagi Kak thank you banyak Kak Isal. Tap belarnya, terima kasih banyak ya. Dari tadi, thank you. Oke, boleh yang mau tanya-tanya juga silakan teman Pro 2. Sandri tunggu di yang dengerin melalui radio. Silakan yang mau tanya di 085. Nah, ini di WhatsApp ya, di WA di 0853-3489-4676. Atau juga bisa langsung melalui chat live TikTok malam ini teman Pro 2. Kita sebelum menunggu Ibu Nailur Rohma ya, kita spesial buat kamu, Rizky Jonathan Ramu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Purwasandi sudah tersambung bersama Ibu Nailul Rahmah sebagai Sri Kandi IKPMII. Selamat malam Ibu Nailul. Mungkin kameranya Bu on cam, Bu.
2: Oke, sebentar. Larat ini di on cam.
1: Kabar baik ya, Bu? Sebelumnya, Bu Nailul.
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke. Ibu Sri Kandi IKPMI ini apa, Bu? Sebelumnya, Bu. Mohon maaf, Bu.
2: Ya, saya adalah komunitas perempuan di IKPMI Sumenep.
1: Ini Sri Kandinya untuk perempuan ya, Bu, ya?
2: Iya. Jadi Sri Kandi ini adalah menaungi sahabat-sahabat alumni PMII yang ada di Kabupaten Sumenep.
1: Oke, baik. On cam dulu, Bu, biar teman bro yang lagi pentengin malam ini yang nonton kita ini bisa tahu sama.
2: Ini on camnya dipencet masih melarat ini, masih anu. Masih ada gangguan.
1: Oh, oke. Kita ke pertanyaan dulu, Bu Nailul. Ini kalau misalkan menurut Ibu, okay. Ibu Nailul, pertanyaan kapan nikah? Itu sering muncul saat acara keluarga ya, Bu? Udah kan seperti Idul Fitri dan acara-acara besar keluarga gitu. Nah, menurut Ibu itu bentuk perhatian atau justru tekanan sosial, Bu?
2: Kalau saya memang pernah ngalami itu. Jadi ceritanya begini. Saya itu di antara sepupu dari ibu saya itu ibaratnya menikah paling ya terakhir lah. Kalau buat saya itu semacam bukan perhatian sih. Kayak ya ada yang mengatakan itu perhatian, kalau ada yang mengatakan itu tekanan. Tapi alhamdulillahnya keluarga saya, maksudnya bapak ibu saya itu tidak pernah menekan atau memaksakan anaknya itu menikah umur berapa, dengan siapa, harus kriteria gimana, tidak. Jadi ini berkaca dari bapak ibu saya itu yang menikah dulu dipaksakan, dan ketika kepada anaknya dia membebaskan mau umur berapa. Jadi ketika ibu saya, anaknya itu dikatakan menikah, kok gak menikah kayak gitu. Padahal yang lainnya sudah menikah. Pembelaan ibu saya begini, jodoh itu tidak bisa dipaksakan, tidak bisa cepat, tidak, maksudnya, apa yo itu dalam bahasanya, tak usah keburu lah bahasa Maduranya. Kalau sudah jodoh, ketemu hari ini, klik hari ini, bisa menikah hari ini. Kalau bukan jodoh, walau dipaksakan apapun, orangnya dekat, sudah berhubungan lama, itu ya bisa putus. Jadi ibu saya itu maupun bapak saya menikah, itu kalau kamu cocok silahkan, kapanpun, siapapun jodohnya, siapapun yang kamu mau silahkan.
1: Nah, kalau ya, misalkan
2: walaupun itu ada semacam kapan menikah enggak nikah itu semacam kayak bullying
1: apalagi ya?
2: Pandangan di Indonesia ini kalau sudah di atas 25 perempuan yang belum menikah itu dikatakan perawan tua, maaf.
1: Oke. Nah, kalau misalkan ada orang seperti itu, Ibu, ada kata-kata sekapan nikah. Nah, gimana caranya menjawabnya gitu loh, Bu? Meskipun itu tanda kutip bercanda, Bu Nailul.
2: Kalau saya sih jawaban saya yang bantu sahabat-sahabat atau teman atau ponakan yang dikatakan kapan nikah, jawaban saya selain donatur dilarang mengatur. Itu, saya. Kayak gitu aja.
1: Jadi apa ya, bisa dikatakan itu sikat dulu gitu Bu ya.
2: Iya, kita dijuliti harus bisa julit. Betul. Kalau saya kayak gitu.
1: Betul. Dari dari bahasa Maduranya daripada ayah pacurengep Bu ya Bu.
2: Iya. Selain donatur dilarang ngatur itu
1: iya,
2: kan.
1: Betul. Iya betul Bu. Setuju.
2: Hati itu tidak bisa dipaksa.
1: Yes. Jadi gitu teman berdua ya, kalau misalkan ada nanti nih di hari raya Idul Adha, misalkan bermain ke keluarga gitu ya, ke sepupu, ke Pak D, ke Bu D, ya keluarga besar lah kalau ditanya gitu, bilangnya gitu ya Bu ya. Selain donatur, jangan mengatur.
2: Okay. Hati tidak boleh. Bisa dipaksakan. Menikah boleh apa? Menikah tidak boleh apa? Tidak cepat-cepat. Menikah itu bukan perlombaan, butuh sikap, mental, psikologi, ekonomi juga.
1: Yes. Karena sekarang banyak anak muda yang kawin muda, malah juga justru menjadi ini Bu ya. Jadi seorang maaf, duda ataupun juga janda gitu Bu.
2: Iya.
1: Jadi harus matang gitu Ibu ya.
2: Iya. Dulu sebelum saya menikah dengan orang Madura, maaf saya kan bukan orang Madura asli kan.
1: Oke.
2: Saya pendatang dari Kabupaten Kediri ke sini. Ada satu pikiran dalam saya itu, ada beberapa yang buruk tentang orang Madura, salah satunya adalah pernikahan dini. Hmm. Ketika saya datang ke Madura, baru ternyata benar. Pernikahan dini itu banyak, karena setanian saya di sini, ada yang lulus MTS menikah. Tidak sampai lulus aliyah menikah. Padahal secara hukum undang-undang perkawinan itu kan kalau yang umur yang tahun berapa itu 74 itu kan 16 tahun. Sedangkan yang diperbarui kan 19 tahun. Itu kadang dibawa itu menikah. Bahkan pengalaman saya sendiri, saya punya murid, maaf saya juga guru. Itu kelas 3 MTS itu dipaksa nikah, kalau enggak mau nikah, mbahnya itu mengancam bunuh diri. Dan akibatnya sekarang pisah. Dan kasihan juga, kenapa? Nikahnya kalau di situ kan belum bisa ke KUA. Akhirnya ya tidak punya surat nikah, mau nuntut harta gono kini ataupun nanti nuntut hak waris untuk anaknya, nafkah anaknya itu kan sulit kayak gitu.
1: Betul, betul. Nah, ini seperti Kak Isal Karni, Ibu Nailur yang bertanya di chat TikTok ya. Tapi menurut Kak Nailur, menikah yang tepat itu usia berapa sih Kak? Karena nikah dini katanya enggak pas sih.
2: Kalau saya sih menikah itu ketika seseorang siap mental, siap psikologi, dan itu secara ilmu psikologi umur 20 tahun ke atas itu sudah siap. Kalau di bawah umur 20 tahun secara ilmu psikologi itu masih labil. Artinya ya anak muda, anak remaja, bagaimana dia masih senang-senang, berpikirnya itu masih senang. Padahal dalam hal menikah itu tidak hanya semacam senang-senang saja, tapi banyak hal rintangan, banyak hal masalah yang memang harus dilalui berdua, dan bagaimana menyikapinya itu butuh kematangan yang namanya mental, psikologi, itu harus butuh matang. Jadi umur 20 tahun itu ke atas itu bagus untuk menikah gitu. Maksudnya bisa untuk menikah. Tapi kalau di bawah itu berpikir dulu. Karena ya itu sifat anak muda kan belum belum stabil, masih labil dalam berpikir.
1: Betul.
2: Hanya berpikirnya senang, senang, senang kayak gitu.
1: Nah, kalau minimal usia 20 itu untuk perempuan sama perempuan. Laki-laki sama rata Bu?
2: Kalau perempuan 20, kalau saya sih laki-laki matang 25 ke atas.
1: Jadi kalau misalkan anak muda yang udah mau matang nih ya, mau nikah, jadi harus emang punya pemikiran yang luas Bu. Kan sekarang banyak anak muda sekarang ya, fakta yang banyak janda muda gitu Bu. Rata-rata ekonomi dan tekanan gitu Bu.
2: Benar. Makanya kesiapan ekonomi, terutama yang laki-laki, itu harus. Saya pernah bilang ke beberapa murid saya, kamu jangan menikah dulu kalau kamu belum punya pegangan ekonomi. Selain mental adalah pegangan ekonomi. Okay. Karena menikah itu kalau ekonomi tidak stabil, itu rumah tangga itu juga kurang stabil. Apalagi kita punya pasangan yang maksudnya kurang menerima apa adanya pasangan kita kayak gitu.
1: Oke.
2: Okay. Banyak.
1: Dan kita ngebahas masalah ekonomi gitu, Bibi ya, Bu.
2: Iya.
1: Jadi gini, Bu.
2: Ekonomi dan tekanan dan tekanan itu selain ekonomi juga kesiapan mental dari keluarganya sendiri, dari keluarganya mertua juga okay. Gitu.
1: Siap. Nah, tapi di era sekarang, Bu, apakah menikah itu masih dianggap sebagai tolak ukur kesuksesan seseorang, Bu?
2: Enggak juga.
1: Enggak juga ya?
2: Enggak juga. Masa menikah sukses itu belum tentu. Banyak kan yang okay. Menikah juga pisah kan?
1: Iya, iya, Bu. Berarti enggak dianggap sebagai tolak ukur gitu ya, Bu ya?
2: Iya, enggak.
1: Oke. Okay. Nah, sejauh mana, Bu Nelur, faktor ekonomi tentang mempengaruhi keputusan seorang untuk apa ya, untuk menunda pernikahan, apakah itu jalan yang terbaik dulu, Bu?
2: Kalau memang belum matang dalam ekonomi, saya bilang jangan menikah dulu. Okay. Itu kalau pandangan saya sebagai orang Jawa ya. Yeah. Tapi kalau di sini kan tidak sepenting nikah dulu, ekonomi belakangan. Tapi tanpa pondasi ekonomi dan pasangan yang tidak menerima kita apa adanya, itu juga sangat sulit gitu.
1: Oke, berarti diberatkan seperti mau membangun rumah ya, Bu. Pondasi iya, yang kuat.
2: Iya, juga rumah tangga.
1: Betul. Rumah tanpa pondasi tidak bakalan kuat untuk
2: iya.
1: Untuk di ini, Bu, dihuni selamanya gitu ya, Bu.
2: Betul. Okay. Kan banyak ini para janda-janda itu kan pisah karena tuntutan ekonomi, artinya bahwa ekonomi di rumahnya itu tidak baik-baik saja.
1: Okay.
2: Ketika ekonomi di rumahnya tidak baik-baik saja, kan juga berpengaruh tentang keharmonisan rumah tangga, nafkahnya ke anaknya juga seperti itu.
1: Oke. Okay. Jadi harus emang harus benar-benar matang gitu, Ibu ya. Kalau misalkan bener. Masih 60%, 70% udah tunda dulu aja. Karena ini kasihan sama anak kita gitu, Bu ya. Kalau misalkan udah punya anak satu, terus gak nyampe umur usia berapa, cerai.
2: Nanti ya benar.
1: Nah gimana ini?
2: Sudah beberapa. Sudah beberapa di tetangga saya seperti itu.
1: Nah, jadi apa nih, Bu, pesan kepada teman pro dua tentang anak muda yang sedang menghadapi tuntutan keluarga untuk segera menikah, Bu? Apa pesan dari Ibu?
2: Kalau saya sih pesannya, kalau sampean belum mau menikah, buktikan bahwa sampean bisa sukses.
1: Oke.
2: Okay. Itu.
1: Itu teman berdua ya.
2: Jadi kalau bisa sukses, sampean berarti berhasil membuktikan.
1: Oke.
2: Okay. Bahwa sampean itu menundanya nikah untuk sukses.
1: Berarti kalau milih sukses dulu sebelum nikah atau nikah dulu baru sukses nih, Bu?
2: Kalau saya sih suksesnya setelah menikah, tapi itu ketika saya mau menerima pasangan saya. Jadi kita membangun ekonomi sama-sama. Okay. Mau menerima apa adanya. Tapi kalau ada yang ada apanya ini.
1: Beda lagi tuh, Bu. Beda lagi.
2: Tapi ketika kita menikah, yang kayak saya kan menikah dulu baru bisa apa, itu kan memang kita sudah maksudnya ada pondasi ekonominya sudah ada walaupun sedikit, terus ada semangat untuk berjuang dan saling mengerti sesama pasangan kita.
1: Oke.
2: Boleh, tapi kalau yang tidak mau menikah dulu, artinya ketika, kenapa kamu nggak mau nikah anu-anu? Itu kan biasa pertanyaan.
1: Okay.
2: Buktikan sampean bisa sukses. Kalau sampean masih sekolah dan masih ingin menunda sampai sampean selesai, buktikan ketika sampean sekolah, sampean bisa membuat membanggakan, entah itu dapat nilai bagus, entah itu sampean itu punya pekerjaan setelah itu bagus, setelah sekolah, kayak gitu bisa.
1: Oke, tapi kalau gini lagi Bu, Sandri baru-baru kepikiran Bu, kalau misalkan ada anak muda nih ya, anak muda khususnya di Sumenep lah, atau bahkan di luar Sumenep, ada pengennya pengen nikah Bu, tapi takut tidak bisa menafkahi keluarganya, istrinya gitu Bu, ini gimana Bu ke depannya Bu?
2: Yang takut untuk menafkahi keluarganya.
1: Iya, tapi pengen nikah. Tapi takut tidak bisa menafkahi gitu loh Bu.
2: Pengen nikah tidak bisa menafkahi.
1: Takut tidak bisa.
2: Takut tidak bisa. Tapi dia punya pekerjaan kan?
1: Dia punya pekerjaan Bu. Tapi dia was-was, ketakutan dan lain sebagainya gitu Bu Nailur.
2: Sebenarnya nggak boleh was-was. Kalau sudah ada pondasi ekonomi walaupun tidak besar, nggak usah was-was nikah. Siapa tahu setelah menikah itu pondasi lebih besar.
1: Amin.
2: Asal pasangannya itu mau menerima dia apa adanya dan mau saling mengerti, menyayangi dan saling menghormati apa yang ada pada pasangannya tersebut.
1: Oke. Jadi intinya saling support berarti ya Bu ya?
2: Iya, saling support lah dalam rumah tangga. Betul. Kalau memang ekonominya belum melesat tinggi, masih biasa-biasa.
1: Belum stabil gitu Bu ya?
2: Support. Iya, belum stabil ya.
1: Oke.
2: Harus saling support.
1: Dan buat ini yang baru keluarga, ya udahlah, nikmati aja hidup gitu ya. Jangan ini ya Bu ya, jangan ikut yang di atasnya kita. Biar keluarga kita tidak hancur gitu Bu. Nah, yang terakhir
2: mata lah.
1: Bu Nailur, mungkin ada pesan-kesan kepada teman berdua buat yang mau menginjakkan ke pernikahan yang lebih serius Bu.
2: Kalau saya pesannya siap mental.
1: Oke.
2: Siap mental, siap hati. Itu. Karena kalau

0: Jadi sekali
1: Selain
0: lagi,
1: donatur,
0: selain donatur,
1: dilarang
0: dilarang
1: mengatur.
0: donatur gitu ya Bu. Oke. Dan yang mau menikah, siapkan diri Anda keyakinan, terus sama-sama berjuang, ya.
1: Ya.
0: Dan
1: iya,
0: saling
1: iya, iya.
0: support katanya Bu Nelur. Oke.
1: Iya, saling support pasti itu.
0: Oke.
1: Rumah tangga kalau tidak saling support itu sudah rusak.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Iya Bu, iya Bu. Akan roboh, cepat roboh.
1: Akan roboh, benar.
0: Oke, Ibu Nailur, makasih banyak waktunya ya Bu. Ya kita udah jam
1: iya,
0: 9.
1: Maaf, iya saya minta maaf on camnya ini nggak bisa.
0: Iya,
1: saya
0: nggak apa-apa Bu.
1: Tadi.
0: Yang, yang penting Ibu sudah bisa memberikan penjelasan sharing kita malam
1: yes.
0: ini Bu untuk teman Pro 2 dan juga
1: iya,
0: buat
1: iya,
0: orang-orang
1: iya.
0: di luar sana.
1: Iya.
0: Makasih waktunya
1: dan
0: ya Bu, maaf mengganggu
1: iya,
0: Bu.
1: Ada lagi satu sebentar.
0: Boleh.
1: Saya berharap semoga pernikahan dini di daerah Madura itu semakin berkurang.
0: Amin, amin,
1: jadi,
0: amin.
1: Jadi apa itu pikiran apa itu pengetahuan bahwa pernikahan dini itu lebih banyak madorotnya gitu aja daripada manfaatnya.
0: Okay.
1: Jadi fokus ke pendidikan kalau memang belajar. Kualitaskan diri, insya Allah ketika kita berkualitas, jodoh kita juga akan berkualitas.
0: Betul, Sandi setuju.
1: Ya.
0: Setuju, setuju. Iya, iya, iya.
1: Terima kasih sudah.
0: Oke, makasih Bu Nelur ya.
1: Oke, oke.
0: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu, karena kita Indonesia masih bareng Sandri malam ini, teman Pro 2 ya. Kita di cerita penutup hari masih dijaga malam, dan hari Kamis itu Sandri mau ngajak kalian untuk ngebahas bareng-bareng tentang masalah ngonten ya. Kebanyakan anak muda kan banyak yang beralih profesi juga ya. Bahkan bekerja sambil ngonten, karena ini sama-sama dapat cuan, teman berdua. Nah, jadi Sandri mau ngajak kalian itu sebenarnya ngonten itu bagaimana sih gitu ya, biar cepat dapat uang gitu kan. Pastinya kan ujungnya uang ya kan ya. Iyalah, kita enggak harus munafik ya. Karena kan kita kan yang dicari adalah uang yang halal gitu. Nah, jadi Sandri mau ngajak kalian untuk mengetahui tentang konten seperti apa sih yang bagus, konten apa sih yang dapat, yang cepat-cepat dapat uang gitu ya. Jadi ya bareng-bareng kita sharing bareng-bareng teman Pro 2 di RRI Pro 2 Sumeneb di cerita penutup hari. Bahasan topik malam ini tentang masalah konten.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: cerita penutup hari.
1: Oke, yang masih bingung ya, konten yang bisa cepat menghasilkan uang itu harus ada format-format yang harus kamu ketahui dulu, teman berdua. Edukasi boleh, juga tutorial boleh, lagi review produk nih, ini yang gampang, atau vlog hiburan atau klip video pendek. Kan kebanyakan orang nggak mau cari yang ribet, ya udahlah buat klip video pendek itu. Itu kalau misalkan ini ya, ini banyak teman berdua, jadi kamu dapat apa ya, memonetisasi konten-konten ini melalui iklan platform atau AdSense gitu ya, terus endorsement, kerjasama merek, atau ini lagi affiliate marketing itu, ini masuk teman berdua. Sehingga penjualan produk digital seperti e-book dan kelas online itu kamu dapatkan gitu. Nah, untuk memulai dalam terjun ke dunia konten teman berdua, biar menghasilkan uang, Sandri mau ngasih spill buat kamu beberapa jenis konten beserta cara kerjanya. Yang ya kan? Oke, yang pertama, yang suka edukasi boleh, atau tutor boleh. Konten edukasi dan juga tutor. Contoh nih, membuat video yang memberikan solusi ya, terus memecahkan apa ya, masalah gitu, atau mengerjakan kalian tertentu teman berdua. Contohnya gimana Kak Sandri, tutorial desain. Kalau misalnya kamu suka mendesain, entah itu desain apa ya, desain rumah atau desain arsitek gitu, arsitek rumah ya, mungkin contoh nih ya, tentang desain kamar, desain ruang tamu, ruang keluarga, itu ini salah satunya teman berdua. Kamu bisa ngonten itu ya. Gampang kan? Melalui laptop kamu atau live kamu bisa dapat uang tentang tutorial desain. Atau belajar bahasa asing. Ini juga bisa jadi rekom buat kalian. Atau buat ibu-ibu yang pintar masak, boleh membuat konten edukasi atau tutor tentang tips memasak teman berdua. Yang sangat mudah dilakukan gitu ya, di rumah tapi bisa dapat cuan atau bisa dapat uang ya. Kalau monetisasi itu buka les privat, jual e-course, atau tawarkan jasa konsultasi. Sebenarnya gampang kalau kita melakukan setiap hari itu, sesusah itu teman berdua. Kalau kita sudah mengerjakan setiap hari seperti tutor desain, konten edukasi, atau tutor lainnya, itu bakal cepat dapat uang dan cepat ngerti gimana caranya, gimana hasilnya itu ya. Oke, kita lagu dulu deh dari 5 Minutes, Menanggung Rindu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: cerita penutup hari.
1: Nah, terus rekom buat kalian jenis konten yang apa ya, yang perlu kamu ketahui juga teman Pur2. Dan ini sudah lama dilakukan oleh para konten kreator teman Pur2. Tapi buat pemula, nah ini rekom buat kalian. Konten affiliate marketing atau afiliasi itu. Biasanya kalau kita nonton di TikTok ada iklan ya. Nah, itu di pojok kanan atas itu ada affiliate-nya teman Pro 2. Jadi kalau kita nonton apa ya? Contoh ya. Mungkin kalau kita nonton persiapan Piala Dunia gitu lah di TikTok ya. Nah, biasanya itu di pojok kanan itu ada affiliate-nya teman Pro 2, entah itu sepatu, entah itu jersey yang dijual. Kalau kamu klik itu, kamu akan beli teman Pro 2. Nah, jadi membuat konten yang merekomendasikan produk atau lain tertentu itu yaitu konten affiliate teman Pro 2. Contohnya apa? Ya itu tadi. Atau lagi gini, contohnya lebih gampang. Contoh unboxing barang belanjaan. Ya. Entah itu racun di Shopee atau di TikTok gitu ya. Jadi ada ulasan gawai atau rekomendasi buku. Nah, monetisasinya dapatkan komisi dari setiap pembelian melalui tautan khusus yang kamu bagikan di media sosial teman Pur2. Itu gampangnya. Kalau misalkan apa sih affiliate marketing? Boleh di searching. Kalau Sandri, kalau sering main-main di TikTok itu banyak-banyak affiliate ya yang muncul di beranda santri teman Pur2. Itu kalau misalkan kamu beli itu, kamu yang mengupload affiliate itu, kamu akan dapat persenannya itu teman Pro 2 gitu. Terus kalau misalkan selain itu apa Kak Sandikanya itu susah, boleh konten review dan endorse ya. Ini yang lebih disuka oleh sama konten kreator teman Pro 2.

0: pernah dengar tari ranggu? Nah, ini tarian khas Jambi yang awalnya bukan cuma buat hiburan, tapi juga jadi media dakwah Islam. Dan salah satunya itu berkembang di Desa Kumun. Jadi sejak dulu, nari sambil nyebarin pesan kebaikan. Wah, keren kan? Nah, uniknya lagi, tari ranggu ini bukan cuma soal gerak. Ada pantun yang dinyanyikan barengan sama tariannya. Pantunnya pun relate sama kehidupan sosial masyarakat, kadang soal nasihat hidup, kadang juga tentang syiar Islam. Nah, nonton tariannya tuh dapat hiburan plus pesan moral. Paket lengkap deh pokoknya. Di Desa Kumun, tarian ini juga dikenal dengan sebutan Ranggauk atau Maranggauk. Nah, ini sampai sekarang tari ranggu ini masih hidup dan berkembang sebagai tradisi khas Desa Kumun. Dan pastikan kamu tetap dengar Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng Sandri malam ini, teman Pro 2 dijaga malam ya. Sorry, Sandri suaranya agak serak-serak gitu ya. Habis, ya biasa habis konser. Udah berapa hari, satu minggu lebih. Habis konser masih tetap suaranya kayak gini. Gak apa-apa ya. Oke, hari Kamis seperti biasa teman Pro 2 kita lanjut lagi. Ngebahas masalah konten yang cepat menghasilkan uang. Yang bingung masih apa sih, gimana sih caranya konten itu biar banyak ditonton orang, banyak juga bisa mendapatkan uang. Nah, Sandri punya rekom buat kalian teman Pro 2. Buatlah konten seperti review atau endorsement gitu ya. Ya, fokuslah. Fokus membahas suatu produk boleh. Fokus membahas tempat wisata boleh. Atau layanan untuk audiens spesifik. Contoh misalkan kamu menjadi konten kreator, menjadi seorang konten itu ini di konten review atau endorsement seperti ulasan restoran, juga ulasan hotel atau tempat wisata, makanan gitu teman Pro 2. Atau yang sekarang booming itu para untuk perempuan itu tentang ulasan produk perawatan kulit atau skincare gitu. Itu masuk teman Pro 2 ya. Nah, kalau monetisasinya beda lagi. Tarif pemasangan iklan langsung atau kerjasama berbayar dengan brand itu yang membuat apa ya, keuntungan untuk kita teman Pro 2 ya. Seperti di ini apa namanya itu konten affiliate marketing. Ini yang selalu orang itu wah, enak ya menjadi seorang affiliate gitu ya. Cuman menjual barang orang, kita dapat persenannya gitu teman Pro 2. Terus kalau misalkan udah enggak ada minat di diri kamu tentang masalah konten review atau endorsement, live streaming seperti yang kita lakukan malam ini sama Pak Dian ya Pak ya. Kita tosiran langsung, konten-konten interaktif lah yang memungkinkan komunikasi dua arah dengan penonton teman Pro 2. Bakal saya bahas lagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
3: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
2: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
3: Aku percaya kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya, kantor ini pasti lebih enak rasanya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
3: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: cerita penutup hari.
1: Yuk, spill teman berdua yang mau menginjakan kaki di dunia konten kreator ya, salah satunya tentang masalah konten di live streaming teman berdua. Ya, apa ya? Ini kamu bisa sebenarnya banyak yang bisa dilakukan gitu loh. Tentang konten live streaming masalah Q&A gitu kan, atau sesi tanya jawab gitu. Terus siaran langsung sambil bermain game. Kan banyak anak muda sekarang main apa ya, ML sambil ini live gaming gitu teman pro 2. Atau bincang-bincang santai gitu loh tentang masalah profilnya, terus kegiatannya, itu bisa jadi rekom buat kamu teman berdua untuk bisa menghasilkan cuan yang banyak gitu ya. Karena live streaming itu banyak macamnya. Q&A tanya jawab boleh, live gaming juga boleh, live masakan juga boleh, live tempat wisata, apalagi banyak kan ya. Jadi dapatkan pendapatan dari gift atau saweran digital dari penonton. Serta ada, kalau bahasa santri itu ada fan subscription atau dukungan penggemar teman berdua atau sponsor, itu akan terus bakal masuk tuh. Kalau kamu itu sering-sering nge-live, entah itu di game atau sering live saat Q&A tentang masalah ya prestasi boleh lah. Terus tentang masalah bincang-bincang santai gitu ya. Seperti contoh misalkan kamu live streaming sama seorang penyanyi asal Sunup asli, bolehlah kulik gitu ya. Juga masalah pendidikan juga boleh, banyak teman berdua. Tinggal pilih mana kesukaan kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Oke, teman berdua. Jadi untuk kesimpulannya, menjadi seorang content creator itu teman berdua ya. Dan untuk memaksimalkan pendapatannya, pilih satu niche ya atau topik spesifik yang paling kamu kuasai ya, teman berdua. Dan jangan lupa bangun interaksi yang baik dengan audiens ya. Dan apa lagi? Oh iya, optimalkan penggunaannya melalui fitur monetisasi resmi di platform terkait seperti YouTube teman berdua ya. Yang tapi yang harus kamu pegang kalau menjadi content creator itu ya, bangun interaksi yang baik dengan audiens teman berdua. Oke, kita udah dulu ya. Di jam 11 malam masih bareng Sandri di Jazz Music, bakal nemenin kamu buat yang mau istirahat ataupun yang ada di tengah perjalanan.

0: Pernah dengar tari ranggu? Nah, ini tarian khas Jambi yang awalnya bukan cuma buat hiburan, tapi juga jadi media dakwah Islam. Dan salah satunya itu berkembang di Desa Kumun. Jadi sejak dulu, nari sambil nyebarin pesan kebaikan. Wah, keren kan? Nah, uniknya lagi, tari ranggu ini bukan cuma soal gerak. Ada pantun yang dinyanyikan barengan sama tariannya. Pantunnya pun relate sama kehidupan sosial masyarakat, kadang soal nasihat hidup, kadang juga tentang syiar Islam. Nah, nonton tariannya tuh dapat hiburan plus pesan moral. Paket lengkap deh pokoknya. Di Desa Kumun, tarian ini juga dikenal dengan sebutan Ranggauk atau Maranggauk. Nah, ini sampai sekarang tari ranggu ini masih hidup dan berkembang sebagai tradisi khas Desa Kumun. Dan pastikan kamu tetap dengar Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: buat kita anak muda nongkrong itu kayak oksigen sosial. Sosial, oksigen segala. Tapi pernah nggak pulang malam cuma karena asik nongkrong, lalu tugas kamu numpuk dan tidurnya cuma sebentar? Lele, dilihat dari kacamata humanisme, nongkrong itu kodrat kita sebagai makhluk sosial ya. Di warung kopi atau kafe kita tuh memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti misalnya sharing ya, berbagi cerita, terus dapat support, terus lepas dari tekanan gitu. Dan ini bagus untuk kesehatan mental, tapi dampak negatif muncul saat kita lupa waktu. Nongkrong yang awalnya untuk istirahat malah bikin kita kabur dari tanggung jawab. Ya, kita jadi sering mengabaikan pekerjaan, belajar, atau bahkan waktu tidur yang cukup. Akibatnya apa? Bukan cuma produktivitas yang turun, tapi juga bisa menambah stres karena tugas yang tertunda. Jadi, yuk kita lebih sadar, nongkrong tetaplah penting untuk jaga kesehatan mental dan hubungan pertemanan ya. Tapi atur batas waktunya. Jangan sampai waktu berharga untuk berkembang justru habis tanpa kita sadari. Seimbangkan ya antara nongkrong dan waktu-waktu lainnya. Touch Grass, jangan lupa download aplikasi RRI Digital. Ciao.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sekarang apa-apa serba online. Makanya Indonesia dorong ekonomi digital biar makin inklusif. UMKM Go Digital, transaksi makin gampang. Buat kamu, ini ladang peluang loh. Konten, startup, dan bisnis kreatif. Karena ekonomi masa depan ada di genggaman.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

malam RRI Pro 2 FM, sunat teman-teman baik kamu, karena kita Indonesia teman Pro 2. Terus sudah bersama kita hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Kami seluruh kerabat kerja program Radio Sunat mengucapkan banyak terima kasih dan sampai ketemu besok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian barat. Akhirnya saya Sandri Setiawan undur diri dari ruang teman Pro 2. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Siaran kami, Programa 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26, Sumeneb, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tune in FM 94.6 RRI Broadcast Sumeneb.

0: tentu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah bukan karena yang lain. Salah satu beribadah karena Allah yang itu akan bernilai ikhlas, kita tidak mengandalkan amal kita. Al-i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudi salal. Ketika kita mengandalkan amal kita, maka setiap kita akan menemukan kelemahan dalam tubuh kita, kita meninggalkan keistiqomahan tersebut, kita akan mundur dari ambisi kita atau keinginan besar kita untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah karena Allah, bukan mengandalkan amal, karena mengandalkan amal itu adalah tanda bahwa kita tidak beribadah karena Allah, hanya beribadah dengan amal kita.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
2: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
1: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
2: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Teman Pro2 pernah kepikiran gak sih coklat yang sering kamu makan itu asalnya dari mana? Jawabannya kakao. Kakao adalah buah bernama Theobroma cacao yang bijinya difermentasi dan dipanggang sampai akhirnya jadi coklat. Tapi yang jarang orang tahu, kakao mentah itu ternyata termasuk superfood loh. Di dalam kakao ada antioksidan tinggi, salah satunya flavanol yang bantu nurunin tekanan darah dan bikin pembuluh darah kerja lebih optimal. Artinya jantung lebih sehat. Terus serat dalam kakao juga jadi makanan buat bakteri baik di usus. Kalau pencernaan sehat, badan juga ikut enak. Lagi sering stres, coklat hitam bisa bantu ningkatin mood karena flavonoidnya bikin pikiran lebih rileks. Gak berhenti di situ teman Pro2, kakao juga bantu fungsi otak loh, dari fokus sampai daya ingat, bahkan bisa nurunin risiko diabetes tipe 2. Jadi mulai sekarang, kalau ngopi atau ngambil coklat hitam, ingat ini bukan soal enak, tapi juga investasi buat kesehatan. Jangan lupa tetap dengerin Pro2 Smart Map melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.go.id.
1: Just Music Pro2.

Info Pro 2. Dan teman Pro 2 untuk mengawali jumpa kita di pada di pagi hari ini tepat di pukul 6 ya, dan tepat di tanggal 22 Mei. Kita update Info Pro 2 dulu ya. Untuk di informasi pertama, kita ke Bangkalan untuk menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. PT PLN Persero UP3 Madura terus bergerak aktif memperkuat sinergi

sinergi dengan pemerintah daerah guna memastikan kesiapan infrastruktur sekaligus menebar manfaat sosial. Dan langkah strategis ini diwujudkan melalui kunjungan Dinas Jajaran Manajemen PLN UP3 Madura ke Pemerintah Kabupaten Pemkab Bangkalan pada hari Kamis kemarin ya teman Perludua. Dan melalui kerjasama yang solid ini, PLN UP3 Madura dan Pemkab Bangkalan berkomitmen untuk memastikan bahwa perayaan Idul Adha tahun ini tidak hanya berjalan dengan pasokan listrik yang andal dan ramah lingkungan, namun juga membawa keberkahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat di Bangkalan. Dan di informasi kedua, kita ke Sumenep, ini ada kenaikan harga minyak goreng subsidi minyak kita di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Sumenep mulai dikeluhkan masyarakat. Dan harga yang semestinya berada di angka Rp15.700 per liter kini menembus harga di Rp19.000 hingga Rp21.000 per liter. Dan merespon kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Sumenep melalui tim pengendalian inflasi daerah TPID memperkuat intervensi pasar lewat program warung inflasi bekerja sama dengan Bulog. Dan selain penjualan langsung, pemerintah daerah juga menggencarkan operasi pasar untuk memastikan stok minyak goreng tetap aman, serta menekankan penjualan di atas harga eceran tertinggi. Dan di informasi ketiga, kita ke dunia olahraga ya teman Produa. Ini ada atlet bulu tangkis tunggal putra Indonesia kita asal Kabupaten Sampang, yakni Mozaki Ubaidillah yang bersiap melakoni laga babak 16 besar turnamen Pro 2 Malaysia Master 2026 di hari Kamis kemarin. Dan pemain yang akrab disapa Ubed ini dijadwalkan menantang wakil Korea Selatan John Hyuk Jin di Axiata Arena Kuala Lumpur. Dan laga ini menjadi tantangan berikutnya ya bagi Ubed sendiri setelah pada babak pertama secara mengejutkan berhasil menumbangkan unggulan ke-8 asal India Lakshya Sen. Dan tren positif tersebut modal penting ya untuk Ubed sendiri untuk mempertahankan performa terbaiknya di atas lapangan. Dan itu dia update informasi kita di pagi hari ini, dan nantikan updatean selanjutnya nanti tepat di pukul 10 dan kita ke Spada.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Everything You Are dari Hindia mengawali jumpa kita di pagi ini ya teman Pro 2 ya, tepatnya di Spada ya, dan masih di 104,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan kalian di Spada ini bakal ditemenin Ria sampai nanti lepas pukul 9 ya. Dan sebelum ke Spada nih, sebelum update informasi lalu lintas atau enggak di cuacanya, Ria di sini mau spill BBI-nya kita. Nah, ini BBI-nya kita ya udah Ria share di semua media sosialnya kita. Jadi kamu yang tahu jawabannya tinggal komen-komen di semua medsosnya kita ya teman Pro 2. Dan clue BBI kita hari ini ada istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kata harapan terakhir adalah. Ini ada 3 kotak, pastinya 3 huruf juga ya teman Pro 2. Dan sudah ada 1 kotak yang terisi, yakni huruf A di depan. Pan. Jadi kamu tinggal ngisi dua hurufnya yang kosong ya teman Pro 2, dua huruf, dua kotak yang kosong nih teman Pro 2. Yang tahu jawabannya yuk komen-komen di semua media sosialnya kita, dan kita tungguin nanti sebelum lepas pukul 6 lah ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Yuhu, yuk update informasi cuaca kali ini ya teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu yang mau perjalanan jauh, mungkin bisa prepare dari sekarang. Nah, ini mungkin buat perjalanan laut ya, yang lagi melaut ini mungkin healing lihat laut sambil galau atau atau enggak mau jalan-jalan kemana gitu, mau nyebrang atau enggak mau ke Telango. Ah, cuma ke Telango kok tempat Pro 2 deket lah ya. Nah, ini update perkiraan cuaca maritim hari ini berlaku 24 jam ke depan ya teman Pro 2. Kita mulai dari laut Jawa bagian timur dulu, cuaca diprediksi berawan tebel nih teman Pro 2. Jadi matahari masih malu-malu buat muncul ya kan. Tapi kalau untuk di Sumenep sendiri sih udah panas ya jam segini ya teman Pro 2. Dan juga angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan maksimal mencapai 21 knot atau enggak sekitar 39 km/jam. Untuk tinggi gelombang masih relatif aman nih di kisaran 0,5 sampai 1,1 meter. Tetap hati-hati buat kapal nelayan maupun pelayaran kecil. Nah, untuk lanjut ke Selat Maduranya, cuacanya juga masih dominasi berawan tebal ya. Angin bergerak juga dari arah timur dengan kecepatan maksimal 22 knot atau enggak sekitar di 41 km per jam. Dan gelombangnya sekitar 0,5 sampai 1,1 meter. Sama lah ya untuk laut bagian timur. Dan buat yang nyebrang untuk atau enggak aktivitas di sekitar selat nih, tetap waspada terutama saat angin mulai terasa lebih kencang. Nah, buat wilayah perairan selatan Jawa Timur perlu ekstra perhatian nih teman ya teman Pro 2. Cuacanya masih berawan tebal dengan angin dari arah timur berkecepatan maksimal 320 knot atau enggak sekitar 37 km per jam. Tapi gelombangnya lebih tinggi nih, bisa mencapai 2,4 meter. Jadi para nelayan dan juga pengguna transportasi laut di area selatan Jatim dihimbau tetap update kondisi cuaca sebelum berangkat ya teman Pro 2. Dan intinya cuaca laut hari ini masih cukup bersahabat, tapi jangan sampai lengah. Selalu utamakan keselamatan, cek perlengkapan pelayaran, dan pantau informasi cuaca terbaru sebelum beraktivitas.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: BBI Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Yuk kita update jawaban BBI-nya kita hari ini ya teman produser ya, juga udah share tadi di semua media sosialnya kita. Dan yang udah jawabin dari mana aja nih teman produser? Yang udah jawabin kalau di media sosialnya kita Instagram masih belum ada ya. Masih belum ada yang masuk guys. Dan kalau di WhatsApp sudah ada satu nih, Kak Afif Mukminin dari Perum Satelit. Halo selamat pagi Kak Afif. Wah terima kasih sekali nih yang selalu update buat kita-kita semua di Pro 2, di tempat Pro 2. Nah ini jawaban dari teka-teki kita, katanya Kak Afif sih, ini istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kata harapan terakhir adalah asa. Ya benar ya teman Pro 2, jawabannya asa. Terima kasih buat Kak Afif. Baby, I'm a monster.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
2: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
1: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
2: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
3: FM 94,6, Pro 2 RRI Sumedang.

0: Lalu Lintas Update.
1: Nah, teman Pro 2, ini buat kalian-kalian yang lagi perjalanan hari ini, semoga lancar, aman, dan gak ketemu drama mobil nyalip terus langsung rem mendadak ya, teman Pro 2. Karena biasanya ada aja drama di tengah jalan ya. Dan ngomong-ngomong soal jalan tol nih, buat kamu-kamu mungkin yang perjalanan jauh, pasti milih lewat jalan tol karena lebih cepat. Nah, ini ternyata masih banyak nih yang suka salah pakai jalur di jalan tol ya. Padahal kalau semua paham etikanya, perjalanan bisa jauh lebih nyaman dan minim emosi. Nah, ini kita bahas hal-hal penting di jalan tol. Ya teman Pro 2. Aduh. Ini yang pertama, lajur kiri itu buat kendaraan yang lebih lambat atau kendaraan besar. Jadi kalau kamu-kamu santai crossing dan lagi nyalip dan enggak lagi nyalip, stay aja di kiri ya teman Pro 2, jangan malah nongkrong di kanan. Karena nih ya, lajur kanan itu khusus buat mendahului. Jadi habis nyalip langsung balik lagi ke kiri. Kayaknya ini bukan cuma di jalan tol doang ya, tapi di jalanan manapun nih. Kamu kalau lagi gak mau nyalip kendaraan, jadi stay terus di kiri. Jangan jadi penguasa jalur kanan ya teman Pro 2, alias lane hogging. Yang belakang bisa gemes nih gara-gara kamu tuh nguasain lajur kanannya. Nah, terus ada juga yang suka pakai bahu jalan buat nyalip pas macet atau enggak pas di lampu merah. Itu salah besar ya teman Pro 2, karena bahu jalan itu cuma dipakai buat keadaan darurat. Misalnya ada mobil mogok atau enggak ban pecah. Bukan jalur ninja buat cari celah nih teman Pro 2. Nah, yang sering disepelekan juga jaga jarak aman ya. Minimal 2-3 detik dari kendaraan depan nih teman Pro 2. Karena kita enggak pernah tahu kapan orang depan ini tiba-tiba ngerem aja mendadak gara-gara kucing lewat atau salah lihat exit nih, salah lihat rambu-rambu lalu lintas. Dan yang terakhir, jangan lupa cek rambu ke batas kecepatan ya. Kalau terlalu ngebut itu juga bahaya. Terlalu pelan juga bisa ganggu arus kendaraan yang lain. Jadi tetap stabil, tetap fokus, dan tetap waras di jalan. Dan ingat ya teman Pro 2, karena keren di jalan itu bukan yang paling cepat, tapi yang paling tertib dan bikin semua pengguna jalan ini merasa aman.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang